0: Contoh.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Mari kita bersama-sama bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Hai, saya Haziq Rosby. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

saya Ani Mayuni. Anda tak ada alasan lagi untuk tidak dengarkan Mutiara FM, kerana Mutiara FM akan memainkan lagu-lagu yang hits dan sempoi. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Ya, yes, untuk yang tengah memandu, hari ni berhati-hati memandu. Tak kisahlah, bawa kereta ke, bawa motor ke, bawa lori ke, bawa berdosa ke. Kan? Pandu dengan berhati-hati. Awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay? Yang penting, jangan lupa tau. Mulakan setiap perbuatan kita dengan bismillah. Ha, kan? Semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Ha, yang berniaga pagi ni, Biba. Yeah. Ha, toke-toke nasi lemak kita. Ha, toke-toke kedai makan, okay, kedai runcit. Mm-hmm. Ha, toke-toke kelang kita. Oh, wow. Ha, kita doakan juga mereka semua dimurahkan rezeki juga. Yeah, ha, sebab apa tau kita faham satu benda tau, Biba. Ha, orang tu yang majikan, yang mm-hmm menggaji ke orang, mm-hmm, kita doakan semoga mereka dimurahkan rezeki. Sebab apa tau, mm-hmm, bila mereka murah rezeki, okay, mereka akan menghargai pekerja-kerja mereka. Mm-hmm. Betul tak kan?
0: Betul-betul.
1: Ha, kadang-kadang kita rasa macam, bos aku ni kaya sikit-sikit dah lah. Apa kaya banyak sangat? Pasal apa kata macam tu? Yeah. Sebab kalau bos kita tak kaya, macam mana nak menggajikan kita?
0: Betul-betul.
1: Ha, kan? Jadi kita doakan. Ha, doakan kepada bos kita, insyaAllah. Mm-hmm. Semoga Allah murahkan rezeki bos kita, pemurahkan rezeki bos kita. Dan kita pun boleh tumpang cari rezeki. Dengan keberkatan rezeki dia.
0: Benar.
1: Kan? Okay. Baik, Biba. Topik kita pagi ni, Biba.
0: Berani kata tidak ke sanggup berbangkan diri?
1: Kalau bagi baby Biba sendirilah, okay, kan. Sanggup tak katakan tidak untuk satu benda yang memang Biba tak mau?
0: Tengok keadaan jugalah.
1: Okay,
0: kalau Bambang suruh,
1: berani.
0: Boleh kata tidak.
1: Oh, macam tu eh?
0: Okay, kita berani.
1: Okay, fine.
0: Tak ada lah. Tengok juga tas tu.
1: Okay, berani dia kata tidak kat Bambam eh?
0: Kalau kita pun tak ada kerja pun, boleh je, yes je.
1: Okay, tiba-tibalah
0: Bambam. Teringatkan beban
1: Tiba-tibalah Bambam cakap dekat Biba. Okay. Biba, saya ada satu permintaan, Biba.
0: Okay, apa tu?
1: Saya ada beli nasi.
0: Okay.
1: Nasi tu nasi tambah. Kan? Betul, ada ayam, ada sotong, ada kerang, ada udang.
0: Ush, okay.
1: Kan, Biba, tolong perhabiskan, Biba.
0: Yes.
1: Yeah, kat sini yes. Oh, kalau kat belakang punya sombong. Oh, saya tak makan nasi pagi-pagi.
0: Kan tadi tengok tas yang dapat tu. Kalau tas makan tu senang.
1: Macam tu eh. Bukan apa, sebab kalau offer makan je kan, hamulah lah cakap. Saya pagi-pagi bang makan
0: diet lah.
1: Bukan sebab diet tau. Ampun tau kan, Bibah makan dia macam mana kan. Bibah je makan nasi lemak. Oh bang, saya makan belalang goreng lah bang. Itulah makanan Biba. Baik, kita nak memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Yeah, Baliman. Bukan Baliman. Apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
2: Ayub daripada
1: Ayub. Encik Ayub. Encik Ayub, apa abang Encik Ayub?
2: Baik. Seorang comel, seorang lawa, seorang cantik.
1: Mantap. Encik Ayub, ada tamu lah Encik Ayub.
2: Saya ada dekat Jalan Mesir Road. Nak beli dua cari makan.
1: Nak cari makan? Nak seribu pagi ni?
2: Tak nak beli nasi tomato lah.
1: Nasi tomato pagi ni? Mantap. Cik Ayub, sihat lah?
2: Tanya satu soalan boleh?
1: Ada satu soalan. Silakan, Cik Ayub.
2: Umur baby yang kata tu umur 200, 300.
1: Tiga hari?
2: Yang kata baby tu?
1: Ya, tiga hari.
2: Oh, pandai boleh cakap dah boleh.
1: Sebab dia daripada alam lain. Setahun ni, sehari dia ibarat setahun ibarat 10 tahun kita.
2: Macam tu. Dia
1: panggil
2: baby tu
1: lho. Sebab tu dia panggil baby kat lah. Boleh tak tu Cik Ayub?
2: Tak apalah, boleh lah kok mana pun. Baby tu nampak comel lawa sudah.
1: Habis tu Bambam?
2: Mama tak kata apa lah. Pasal
1: Bimai
2: dah tua-tua dah.
1: Saya baru 25 kot, Cik Ayub. Cik Ayub, orang lelaki ni Cik Ayub dia tak kisah dengan umat Cik Ayub. Betul tak Cik Ayub? Sebab apa? Pasal apa aku letak? Cik Ayub, pasal apa letak telefon Cik Ayub? Baru nak goreng sikit. Cik Ayub pergi letak telefon buat dah. Saya baru nak bermukadimah goreng tu.
0: Itulah.
1: Dia kalau nak goreng nasi tu kan, baru buah minyak, baru buah bawang.
0: Minyak ke habis?
1: Baru berbawang tiba-tiba ke SAP. Okey, baik. Untuk nama kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita pagi ni. Berani tak anda katakan tidak? 04-2107-389. Kita nama pemanggil yang berikutnya. Jangan letak tau. Okey, halo, siapa di talian?
3: Hello,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa ni duk petik nama orang ni?
1: Dak. Saya ni tak salah sebut ya. Saya tak mau cakap pun.
3: Apa ni duk petik nama kita?
1: Dah cerita dia tak mohon satu kali. Mantap. Ada tamu nama mana?
3: baru ada dekat rumah ni, kuah jalan Mak Mandi ni.
1: Jalan Mak Mandi. Biasanya kalau kata waktu pagi-pagi ya, balik makan seorang pilot. Kan tayar 4 ke tayar 4 ke tayar 6?
3: Kita bawa tayar 4
1: lah. Tayar 4 kan. Kita faham dah abang lori tenonek ni. Kerja dia pun keluar awal. Jadi kebiasaannya pagi-pagi balik makan keluar rumah ke awal.
3: Saya selalulah kalau keluar dari rumah nak bagi sesak pada jalan jambatan kan. Dalam bukit 5 je tu balik main keluar dah.
1: Bukit 5 keluar dah pasal apa, tak sisih pun kat jalan.
3: Lepas tak wasap angin tau pun.
1: Saya mungkin tak pasal balik main, tapi balik main mungkin kan perasaan saya.
3: Betul no. Cuba abang kereta apa?
1: Saya naik motor.
3: Oh, ni motor apa?
1: Tak payah motor apa. Nampak yang mana hak motor tu kecil, badan besar tu ke dia lah tu.
3: Bol semok lah badan dia.
1: Saya ni naik motor. Saya naik motor lain sikit. JR apa ni, balik man?
3: Oh, tu no.
1: Saya buat motor style-style sikit. Sebab kadang-kadang saya berkhayal.
3: Saya ni dah banyak hari dah ni. Perut tak sedap. Tak kena tak kena take off halia ni. Tak leduk lah. Ni baru kena take off halia ni.
1: Alhamdulillah. Sedap lah kena take off halia ni. Kami ni ayak suam. Tak minum lagi, Baliman. Baliman. Sebabkan dah kena perut dah sedap dah. Kena apa? Take off lemon.
3: Take off halia.
1: Take off halia kan? Jadi Baliman, kata laluan sambil sikit menyanyi ya Baliman.
3: Tak boleh nak menyanyi kok.
1: Amboi, payahlah Baliman macam ni. Baliman. Okey Baliman, kita buat lagu yang paling orang lelaki sukalah. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Takkan tak tahu Baliman, come on.
3: Siapa bilang pembam tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat.
1: Macam tu lah. Kata Abang Lori. Dia kalau naik lori ni, saya ni ada sejarah dengan Abang Lori yang bukan nak kata, bukan nak buang, saya tak tahu sebab apa. Kalau saya masuk lori ya, tak bukan, kalau tak lagu rock, lagu dandut. Tak lagu rock, lagu dandut. Saya pun tak tahu sebab apa. Abang lori ni kalau bawa lori, dia mesti pasang lagu-lagu tu.
3: Mereka orang kata apa ni? Dia nak bagikan, hilangkan mengantuk pun.
1: Macam tu. Lepas ni, Baliman, buat lagu dandut tak, Baliman?
3: Tu lah rasa nak buat power MC lah.
1: Allah!
3: Baru rancang.
1: Baliman, lori tokek lah, bukan lori sendiri.
3: Tokek, kata bubuh lah.
1: Mantap, mantap.
3: Asalkan jadi ya.
1: Yang penting barang sampai cukup time balik.
3: Janji barang mau sampai balik time, lori mau kosong.
1: Mantap, mantap, mantap. Okey, Baliman. Dapat arahan daripada bos yang Baliman. Kita Leman. Saya nak Leman pergi hantar barang di Sabah dan juga Sarawak selama 3 minggu. Kemudian baru abang Leman balik. Adakah Baliman katakan tidak? Bayaran sama saja, tak ada RT.
3: Tak boleh.
1: Tapi
3: tu,
1: kalau tak boleh, Abang Leman, you has fired.
3: Fired. Apa ni?
1: Abang Leman,
3: company Abang Leman tak sampai tempat tu lagi.
1: Contoh, walaupun tak mungkin berlaku ni, contoh kan. Cerita dia, bos Abang Leman suruh Abang Leman hantar barang-barang tu sampai ke Sabah, Sarawak. Selama 3 minggu tak balik rumah. Kalau Abang Leman tak ambil yang tu, Abang Leman, you are fired.
3: Bos nak bayar banyak macam mana tu gaji kat saya tu?
1: Saya bayar gaji macam biasa. Add on makan RM2 sehari.
3: Mana cukup bos.
1: Breakfast, cukup, breakfast. Dah cerita dah, berani tak katakan tidak?
3: Berani bos kalau bos suruh.
1: Macam
3: bos,
1: tu eh.
3: Bos standby kat saya tempat tidur.
1: Okey.
3: Kereta sebiji.
1: Demand.
3: Lepas tu
1: dah apa kena punya? Apa kena guna hantar barang dengan kereta tu?
0: Jalan-jalan.
3: Sana kadang kena duduk sana 2-3 hari, barang tak boleh nak turun bos.
1: Lori itu ada. Jawablah. Lori itu ada.
3: Dah, bos suruh saya hantar barang bos. Okey. Lepas tu bila saya cakap macam ni kat bos, bos tikai kat saya pula.
1: Dah, sekarang ni siapa yang bos? Dah, bos ni bertindak ikut rahan. Sekarang ni siapa yang bos? Saya bos ke you bos?
3: Saya ni kuli. Makan gaji.
1: Jangan sebut istilah kuli tu.
3: Bos suruh saya buat macam ni. Tak bagus bos.
1: Jadi apa you mau?
3: Saya macam saya cakap bos. Tembel rumah kat saya.
1: Okay.
3: Kereta. Lepas tu duit makan sehari 50.
1: Sehari 50? Okay.
3: Okey.
1: Okey.
3: Lepas tu tempat solat.
1: Okey.
3: Kalau buat berani, saya okey ya.
1: Saya mau kasih you,
3: Tak, buat dengar dulu. Kalau buat kata okey, satgi saya POP bos, saya sign agreement.
1: Saya mau kasih you dia makan satu hari satu roti. Sebab you minta 50 saja. Ya.
3: Cukuplah bos. Satu hari 50 bos. Kena 4 hari dah 150 bos.
1: Saya mau kasih you driver sama itu kereta. Sebab you minta kereta saja. Saya mau kasih you hotel, kenapa you minta rumah saja?
3: Lah saya nak tanya bos. Bos ni barang nak sampai ke tak nak sampai?
1: Oh, sekarang ni you good sama saya lah.
3: Bukan saya okay, bos. Bos punya barang mau sampai ke tak nak sampai?
1: Mesti, yang saya tanya, mesti bos. Mestilah mau sampai saya punya barang.
3: Bos, barang mau sampai, bos tunaikan lah. Apa yang saya cakap tadi.
1: Okey lah, boleh lah. Hey, sign agreement. Okay, sign agreement,
3: you saya pergi, saya sign agreement.
1: You sign agreement, you cari kerja lain. Tapi betul lah hak kita kot bang, betul tak kan? Saya tak katakan tidak. Saya tak katakan tidak. Tapi you bagi apa yang saya perlukan. Saya setuju dengan pendapat.
3: Bos, bos majikan saya, saya puli.
1: Aduh.
3: Kalau dekat bos saya pun saya cakap macam tu. Lawan je tak lawan.
1: Ini
3: saya punya. Ini bos punya. Kunci bos
0: kena
3: punya.
1: Sudahlah. You are fired.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hon satu kali.
0: Itulah Hon.
1: Okay, itu dah beriman. Nampak tak? Saya tak katakan tidak. Tapi you bagi apa yang saya perlukan. Betul lah. Sebab kita faham . Kalau kita tengok sebenarnya bawa lori ni bukan satu benda, Bukan satu pekerjaan mudah tau. Yalah. Sebab kita faham, kita bawa barang, kita bawa lori. Ada yang bawa kontainer, ada yang bawa lori muatan yang berat. Dan kita bukan saja merisikokan nyawa kita di atas jalan, bahkan tanggungjawab kita untuk memastikan kenderaan yang berada di sekeliling kita betul. Dalam keadaan yang selamat. Sebab tu kalau tengok JPJ sangat-sangat pantau berkenaan dengan kenderaan berat ni kan. Jadi kepada abang-abang lori kita, hati-hati memandu, rehat secukupnya, dan insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan. Sebab tu mereka kalau masuk kereta lori mereka, saya akan masuk tu, tak lagu rock lagu dandut.
0: Signature.
1: Kepiah tak apalah. Nak abang kata nak cari macam mana kata dia lah. Nak bagi hilang mengantuk. Tak salah untuk kita berhibur kan. Okey. Baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, 04-2107-389 atau pelayankan di ruangan WhatsApp Tera FM. Biba.
0: 01-050-8-0-957.
1: Yes. Tera FM. Segalanya untukmu.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: Amalina, asyik, asyik, asyik. Sama, sama, sama, sama, sama.
1: Asyik, asyiknya bercinta.
0: Fuh, Bibah menyanyi lah ni.
1: Dah lama eh?
0: Ha? Dah lama. Ah, okay, okay, baik. Tak apa. Besok kita tengok apa akan berlaku esok, okay?
1: Allah.
0: Baik, 8.35 minit pagi waktu ini. Bamba masih lagi ditemani oleh
1: Baby Bibah.
0: Ya, yeah, macam Doraemon lah. Oh, okay. Baby Viva. Okay, baik. Untuk dah waktu ni, ada dah pemula kerja pagi ni kan. Yeah. Ah, kekas semangat hari ni. Okay, dan apapun juga untuk dah hari ni, mungkin ada yang kurang sihat kan.
1: Okay.
0: Dan sejak kebelakang ni pun, kita sering kali dengar berkaitan dengan kanak-kanak atau budak-budak yang kurang sihat kan.
1: Yeah,
0: dengan batuk, demam, sesemua. Okay, jadi sentiasa jaga kesihatan. InsyaAllah kita doakan. Semoga kita semua sentiasa lah dilindungi dan juga diberikan kesihatan yang baik. Sebenarnya kesihatan yang baik itu juga merupakan rezeki tau.
1: Yeah.
0: Anak tak demam tu rezeki.
1: Yeah.
0: Anak tak sesemua tu rezeki.
1: Yeah.
0: Sebab apa kita faham lah, kalau demam tu semua batuk kan, kalau pergi klinik, susah hati. Sepasal kerja tak nak buat kan, model pun kena buat keluar demi untuk memastikan kesihatan anak-anak dan juga keluarga dalam keadaan yang baik. Okay, jadi insyaAllah kalau bangun pagi hari ni, kalau kata anak semua dah sihat, elok, alhamdulillah kan, ungkapkan perkataan alhamdulillah.
1: Yeah,
0: okay, dan juga insyaAllah sentiasa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Okay.
1: Yeah.
0: Baik, Bibah, topik kita pagi ni, Bibah.
1: Berani kata tidak ke sanggup berbagi?
0: Berani dah, anda katakan tidak. Berani tidak tu untuk perkara apa yang bagi kebiasaan bagi anda. Okay, 04-2107-389, kita mahu pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa kita lihat?
1: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Makcik Azizah lah.
0: Oh, Makcik Azizah, berapa hari tu dah main telefon ni?
2: Dua hari
0: duduk main telefon. Orang lain nak call tak boleh, dia main telefon. Orang angkat senyap. Ni duduk tak mana ni?
2: Putui, duduk ada di rumah.
0: Ada rumah tak kerja ke hari ni?
2: Saya sakit kaki.
0: Kenapa kena gout ke?
2: Ni ganti Bibah.
0: Ganti Bibah?
1: Eish.
0: Bibah ganti duduk sana, tak ada kerja.
1: Jangan.
2: Bibah sihat dah.
0: Kak
2: Zah pula sakit.
0: Bibah hari tu dia kena ketuk ke tampi sikit ya, exercise.
1: Sakit.
0: Kan sakit sampai seminggu. Dengan bengkak kakinya, urat terkeluarnya dengan goutnya macam-macam lah Cik Zah. Tapi kalau Cik Zah steady ya, daripada Bibah. Cik Zah bagi tak kat Bambam, sepanjang Cik Zah kerja kan, berapa kali Cik Zah MC?
2: Cik Zah tak
0: pernah
2: MC.
0: Tu dia, nampak tak Bibah?
2: Inspirasi. Jangan sakit lah, bukan
0: sakit lah. Alhamdulillah.
2: Kan.
0: Tapi kan Cik Zah, okay. Sebelum tu sikit kata laluan.
2: Ya. Waalaikum Bambam dan Bibah.
0: Waalaikumsalam.
2: Bambam sangat Bibah. Comel hari ni.
0: Okay Cik Zah. Cik Zah sakit kaki kan. So hari tak pergi kerja tu ya. Tiba-tiba bos Cik Zah call Bibah. Call Bibah pula. Call Cik Zah. Hello Azizah. Hello.
2: Ya, hello.
0: Ni saya ni. Tokek. Azizah.
2: Ya.
0: Boleh masuk kerja tak pagi ni?
2: Lah, sorry lah bos, tak boleh masuk hari ni.
0: Pasal apa tak boleh masuk? Tak boleh jalan naik kasi roda. Datang kerja juga hari ni boleh ke?
2: Naik kerusi roda, siapa mau tolak saya?
0: Itu pandai-pandai lah. Sekarang ni you mau masuk kerja, you mesti masuk kerja ini pagi. Kalau you tak masuk, you fired.
2: Okeylah kalau bos macam tu.
0: Okeylah macam mana?
2: Saya pun saya kena pergi jugalah.
0: So boleh lah cerita dia?
2: Boleh lah.
0: Tunggu dua lagi, pergi lah kerja. Tak ada gurau-gurau Cik Zah. Pernah tak situasi yang Cik Zah katakan tidak? Pasal apa kata tak boleh bos, tak boleh bos, saya tak sihat bos. Kenapa tak cakap macam tu?
2: Tak cakap lah.
0: Awal, pasal apa? Sakit pun pergi kerja juga.
2: Betul lah kata sakit kan.
0: Dah lah kalau
2: bos ni bila kita telefon dia tak angkat.
0: Pasal apa bos macam tu bos? Bos sila buang telefon bos. Gaji mahal-mahal telefon pun tak mahu angkat. Habis tu
2: macam telefon nak bagi tepi ke apa ke, dia tak angkat pun.
0: Habis tu Cik Zah tak main kerja ni, siapa ganti sana?
2: Anak menakan, cucu menakan ganti.
0: Ini masalah ni. Aduh apa ni bos. Sagi PM saya nombor telefon bos. Mai siap pecat bos tu. Aduh. Apa kerja sakit pun susah ni, nak cuti tak boleh ni. Apa buat macam tu, kesian kat Cik Zah kan?
2: Cuti tu boleh Bambam. Tapi masalahnya kita nak bagi tahu dia payah, dia tak angkat telefon.
0: Aduh, siapa je ni panggil? Panggil je Bibah kalau kau bukan nak angkat.
1: Bohong.
0: Apa pun Cik Zah, kami doakan semoga Cik Zah kembali sihat di biasa nah.
2: Amin. Terima kasih Bambam. Makan lagi Bibah.
0: Makan hati bagi ni.
2: Makasih.
0: Nah, Cik Zah nah, berehat nah. Tak sihat, okay. Jangan gagah. Okey, yeah. Sagi PM kat bos. Sabar sat, sabar sat Cumbi masuk tau. Yeah. Okey, bye bye Cik Zah.
1: Bye.
0: Okay, bye. Bye. Oh, salam begitu. Yeah, I love you. Okay, itu dia Cik Zah kita. Papa tak boleh cakap lagi tu.
1: Itulah.
0: Kan.
1: Dia ni dah dekat dah.
0: Aduh, salah juga kan kadang-kadang bila kita telefon. Bukan bawa sebab kita bila kita jadi orang penting sebenarnya. Okay. Kita kena anggap benda tu penting lah. Telefon khususnya kan. Yeah. Ada, kita faham situasi pekerjaan Cik Zah tu. Sebab ada setengah majikan yang memang dia serah terus kepada pekerja dia. Okay. Cukup time masa kerja. Nak cuti cari sendiri. Ada yang punya macam tu tau. Tapi kesian lah.
1: Kena memahami jugalah.
0: Betul, kita faham lah situasi kerja macam Cik Zah kan. Yeah. Tapi jadilah majikan yang bertanggungjawab. Yep. Kan. Sebab apa kita nampak dah nak cuti pun cucu kena ganti. Kan. Tapi kita faham lah. Tapi apa pun kita doakan lah. Yeah. Okay, semoga Cik Zah kita kembali sihat kan. Dan juga dipermudahkan urusan pekerjaan tu. Jadi kepada majikan-majikan kat luar sana, jadilah majikan yang bertanggungjawab. Yeah. Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita pagi ni, Biba.
1: Kata tidak ke sanggup berbagi?
0: Ini ada perkongsian daripada Isyam ni katanya. Apa? Berani katakan tidak dengan member tapi tidak dengan bini. Ini yang paling jujur saya rasa ni.
1: Okay.
0: Daripada Isyam bagus, kan. Bagus. Okay, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yes, ya Palung E in the house.
3: That's right.
0: Yes, how are you?
3: I'm fine.
0: Mantap. Already done your breakfast?
3: Yeah, I already have my breakfast.
0: Oh, Alhamdulillah. What's your breakfast today?
3: As usual.
0: Yeah, it's the mantap. Okay, Panoi.
3: Yeah.
0: Mukaddimah sikit, Panoi.
3: Alright, no problem.
0: Yes.
3: Dengar.
0: Yes.
3: Anak itik tok wi. Makan dedak.
0: Oh. Iba sembah Iba. Han jawab Iba.
3: Makan dedak bersama nasi.
0: Makan dedak bersama nasi. Oh, itik sakan oh. Itik premium eh.
3: Kalau nak kata ya ataupun tidak. Tengok keadaan dan juga situasi.
0: Baik Biba, jawab Biba. Jangan kendok. Palong I punya pantun padu waru. Itik tok wi. Anak itik tok wi makan dedak.
1: Okay.
0: Cepat sambung.
1: Okay.
0: Tiga kali okay, tiga kali R.
1: Okay, dengar ni. Itik dengan ayam makan dedak. Dalam situasi apa yang Pak Luin kata tidak tu?
0: Dalam situasi apa yang Pak Luin kata panjang?
1: Tidak.
0: Ni kalau masuk tengah pantun terkeluar wei.
1: Boleh tu.
0: Okay, Pak Luin, dalam situasi apa yang Pak Luin akan katakan tidak?
3: Dia kadang-kadang macam ni lah. Ada keadaan tu macam
0: mana tu?
3: Kadang-kadang kita ada persatuan ke apa kan.
0: Okey, persatuan, okey.
3: Persatuan atau pertubuhan. Kadang-kadang kita dalam masyarakat tu depan nak lantik kita lah.
0: Okey.
3: Jadi bendahari ke, jadi apa-apa lah pun lah.
0: Okey.
3: Kalau ini memang tak suka jawatan-jawatan tu.
0: Pasal apa Pak Luin tak suka jawatan?
3: Memang tak mau.
0: So Pak Luin akan katakan tidak.
3: Dengan orang kata apa, dengan penuh semangat tu bangun. Katakan tidak.
0: Tapi kan dalam situasi. Jangan terkejut sangat. Tapi kan Pak Luin, dalam satu organisasi. Bekas-bekas pekerja dekat Pak Luin kerja dulu kan. Nak lantik Pak Luin sebagai AJK.
3: Salu
0: tak habis. Okey. Pengerusi. Sabar Imam Wei. Saya dengan ini ingin melantik Pak Long E sebagai pengerusi persatuan bekas-bekas pekerja. Boleh Pak Long E?
3: Memang tak boleh lah, kita memang tak ada kelayakan pun.
0: Lepas tu ada orang main ke Palu E, Palu E kami tak ada orang lain dah Palu E, Palu E lah harapan kami, Palu E akan membela kami, Palu E lah yang
3: memang,
0: akan
3: memang Palu E tolak mentah-mentah lah.
0: Kalau tolak Palu E, dia pun kata
3: kalau nak minta orang kata apa, buah fikiran ke tenaga ke apa ke bantuan, boleh dalam tu boleh. Kalau nak jadi apa, orang nak jadi nak lantik jadi jawatan-jawatan tersebut, memang tak mahu Pak Long tolak dengan
1: faham-faham.
0: Tak mahu semak lah, bukan. Tak mahu semak pala orang tahu. Eh boleh? Hello?
3: Ya, ada.
0: Tak mahu semak pala lah orang tahu kan?
3: Bukan. Kita kadang-kadang kita ada komitmen lain lah kan. Kita, kita masuk tu, tapi biasa dalam satu pertubuhan, Pak Long terima juga. Terima juga sebagai benari, tapi ada dua orang. Tapi taklah kita beban sangat pada taklah membeban.
0: Okey, depa offer kat Palu E. Okay, Palu E, kami nak tipu di bendahari. Assistant dia bibah. Palu E okey ah.
3: Yang tu bendahari kampung saja.
0: Ada tak macam ni Palu E? Ada persatuan ni nak nanti Palu E sebagai bendahari. Tapi penolong bendahari dia bibah. Palu E okey ah.
3: Memang okey.
0: Dan okey ah. Sebut ada. Bibah dan okey.
3: Yang kena ada orang belakang.
0: Ada orang belakang. Betul. Panu E, sakan kak Panu E.
3: Teman kita susah lah.
0: Ya, betul.
3: Panu E terima pun ada orang tempat, ada orang tempat dua orang kan. Tapi kampung tu agak taklah besar sangat. Tapi dia A dan B lah. Jadi dia Panu E ada kutipan, kita buat kutipannya lah untuk kampung ni. Dia kampung B, kampung E yang tu. Tak orang lain pun terima sajalah.
0: Untuk
3: apa?
0: Kampung kita. Baik. Jadi apa pun Palu E, orang kata apa, dalam waktu tu macam ni, kita tak mahu nak semak-semak kepala dah. Tak mahu nak berat-berat beban. Tak mahu nak tambah beban kan Palu E?
3: Ya, betul.
0: Baik, mantap. Terima kasih Palu E untuk perkongsian pagi ni.
3: Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang baik adalah orang yang tidak meminta-minta akan jawatan. Itu kena faham betul kan. Sebab semua orang kita tengok sekarang ni, akhir zaman ni, orang akan digan jawatan tu melebihi daripada membuat apa yang dipertanggungjawabkan.
1: Tapi amanah besar tu.
0: Sebab tu orang cakap kan, jadi kalau kita rasa kita mampu untuk laksanakan, jalankan. Kalau kita tak mampu, lepaskan. Lepaskan. Lebih kurang macam tu lah kan. Okey, baik. Betul. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi, kita masuk lagi lah panggil waktu ni. Kita nak terima halu siapa Italian?
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dah baru nak masuk gear satu, mamu.
4: Mamu buang gear satu je. Sama gear satu.
0: Mamu.
4: Pun tak tahu apa, mamu tak tahu mamu baru balik. Dengan Bambang ni apa tajuk cantik dan Bambang keluar.
0: Dah, Bambang ni kan kau dengar sekali bibah on air dengan Bambang, mamu derah kau noh. Kalau Bambang seorang mu tak kau noh.
4: Dah.
0: Dia seorang perempuan ni bibah mamu laju.
4: Bibah ni ada adik mamu.
0: Itu semua. Ni, adik angkat, abang angkat semua tu cerita dah lama-lama dah mamu, semua orang tahu lakai mamu tu mamu. Mamu.
4: Ya.
0: Ada menyorok belum pagi ni?
4: Tak menyorok lagi.
0: Itu dia.
4: Tak macam anak beli buat mai dah.
0: Alhamdulillah.
4: Tuhan bagi anak kamu semua, alhamdulillah.
0: Beli
4: semua, beli buat mai dah.
0: Bagus.
4: Nyorok
0: tak habis
4: nanti.
0: Nyorok tak habis nanti. Tak apa, pelan-pelan mamu lah mamu.
4: Ya.
0: Baik. Bagi kata laluan sikit mamu.
4: Laluan mamu, tapi tajuk ni tajuk bagus juga lah. Tapi bibah lagi comel pada Mambang.
0: Mamu, Mambang teringat dengar mamu nyanyi Borea lah mamu. Mambang teringat dengar mamu nyanyi lagu Borea lah mamu. Mamu orang lama kot, Borea ni semua dalam kepala kot. Ni bibah, minta sikit kat mamu ni. Mamu.
4: Cakap ni pun depan ni kata mamu ni semua
0: orang
4: kata mamu ni
0: gatel. Bukan. Mamu. Itu bukan soal itu.
4: Mamu
0: motor satu benda mamu. Kami ni macam anak-anak mamu. Bibah macam cucu mamu kot.
4: Betul lah.
0: Saya macam anak mamu. Bibah macam cucu mamu. Mamu orang tahu dah mamu.
4: Betul lah. Tapi orang ni.
0: Mulut ni. Mamu. Mulut orang mamu. Susah nak katuk mamu. Kadang-kadang tidur ni. Mamu. Mulut orang ni susah nak ketuk. Kadang-kadang Lena pun tengah.
4: Alah, memang
0: betul. Ah, tak dengar lagi. Bukan kata tak dengar abang, bukan kata
1: dengkok,
0: bangun pun bercakap, dan tidur pun bercakap. Siap mengigau mengeruh kat atas nak kata apa mamu? Bukan dia kata mulut orang.
4: Manusia ni mana boleh ni.
0: Ya, pedulikan apa orang kata sebab apa? Ya, sebab apa mamu? Mamu, tugas kami untuk memberikan, menghiburkan pendengar-pendengar. Jadi mamu, request kami pergi kat mamu. Teringin nak dengar mamu nyanyi lagu Boria sikit mamu boleh? Bibah minta sikit kat mamu.
1: Ya, mamu.
4: Mamu tak boleh.
1: Sikit lah.
0: Jangan kata tak boleh. Ni macam mana? Mamu ni istilah
4: kena. Apa? Bibah ni ganti mamu.
0: Encik, dah. Ni, mamu, topik
4: Anwar,
0: kita.
4: Anwar semua. Mamu bagi serang kat Anwar dah.
0: Ada. Ni, mamu. Mamu, topik kita hari ni. Okay, situasi okay. Apa yang anda katakan tidak. Ha. Sekarang ni Bibah merayu kat mamu nak minta mamu nyanyi lagu Boria. Bambang Boski, mamu mau sambung boleh?
4: Oh, tak boleh sambung. Okay. Mampang. Ha. Mamu, memang mamu sedar mamu.
0: Asyik. Nampak tak situasi?
4: Mamu pilih, pilih roh tu. Semua ni kena minggakan.
0: Jadi ini situasi yang mamu katakan tidak. No?
1: Ya.
0: Yeah. Tak boleh, tak boleh mamu. No?
4: Tak apa lah. Jadi mamu ni. Tengok, tengok, mandi. Mamu yang tepi kan mamu menyanyi dengan Bibah.
0: Alamak.
4: Mamu tak masuk dah hidup.
0: Mantap, mantap mamu. Okey mamu, mamu, terima kasih mamu.
4: Sama-sama doa lah kat mamu.
0: InsyaAllah, semoga mamu sentiasa.
4: Doa lah bagi selamat. InsyaAllah,
0: insyaAllah. Doa yang baik juga untuk mamu.
4: Mana mamu doa ni semua orang diselamat.
0: Amin, amin, amin.
4: Tapi doa kita lah yang mengajak sekali doa kita lah. Doa kita tak hilang tau tak?
1: Betul.
4: Sampai ke akhirat doa kita tu tak ada.
0: InsyaAllah. Mamu, kami doakan juga mamu diberikan rezeki di perbudakan usaha dengan kesihatan yang baik.
4: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mamu kata tidak, tidak. Tak kisahlah Bambam mintakan, Bibah mintakan. No, no. Jangan cakap kat mamu. Ada mamu kata temu gatai. Tak ada apa. Yalah. Bukan apa. Kita
1: siapa
0: kita,
1: yang dekat tu?
0: Ah, siapa? Bukan apa. Sebab pagi-pagi kan tugas kami untuk menghiburkan anda. Kan? Mungkin ada yang boleh terima dengan cara kita. Ada yang mungkin tak terima kan. Yeah. Masing-masing kalau makan nasi ada yang berkuah campur berpengi penuh banjir. Ada orang makan berkuah sikit-sikit. Kan masing-masing selera berbeza betul tak kan? Betul, kan? Jadi jangan kira nak kira kita kita tidak mengiyakan orang lain. Okay? Baik untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini 9 pagi utama 9 pagi nanti anda seperti biasa selepas utama 9 pagi kita nak dengarkan Kopi Bola Pagi. Yang mana untuk Kopi Bola Pagi hari ini eksklusifnya Bibah akan bacakan untuk anda. Bibah akan kongsikan berkaitan dengan perlawanan yang akan berlangsung. Perlawanan kedua untuk separuh akhir Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung. Bibah akan kongsikan bersama-sama dengan anda sekejap je lagi. Okay? Jadi yang nak kongsikan topik kita selepas Kopi Bola Pagi nanti. Alright, kita nak buka lagi peluang untuk dia. Mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kita pagi. Topik kita pagi ni Bibah.
1: Okay.
0: Pasal apa Bibah?
1: Macam tergamam.
0: Tergamam. Topik kita pagi ni Bibah.
1: Okay. Berani kata tidak ke sanggup bebankan diri?
0: Yes. Terus saya Amtra FM.
1: Segalanya untukmu.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT 3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT 3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan penantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ezra satu suara sejuta emosi, 9.15 minit pagi. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Dan seperti biasa, pagi-pagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Kopi Bola Pagi.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Kopi Bola Pagi edisi hari ini 14 Julai 2026. Ini sedikit preview separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 England versus Argentina. Perlawanan separuh akhir antara Argentina dan England menghidupkan semula antara rival paling ikonik dalam sejarah bola sepak dunia. Kedua-dua pasukan hadir ke Atlanta dengan status masih belum tewas sepanjang kejohanan. Argentina marah selepas menjuarai kumpulan J sebelum menyingkirkan Cape Verde, Mesir dan Switzerland, manakala England mengungguli kumpulan L sebelum menewaskan Democratic Republic Congo, Mexico dan Norway. Kedua-duanya terpaksa mengharungi aksi yang mencabar di pusingan kalah mati sekaligus membuktikan kekuatan mental serta kemampuan bangkit ketika berada di bawah tekanan. Pertembungan ini membawa sejarah yang cukup panjang. Argentina dan England sudah bertemu 14 kali dengan England memiliki rekod lebih baik hasil 6 kemenangan Argentina, 2 kemenangan dan 6 keputusan seri. Di pentas Piala Dunia pula, ini merupakan pertemuan ke-6 antara kedua-dua negara. England menang pada edisi 1962, 1966 dan 2002, manakala Argentina mencipta kemenangan yang paling bersejarah pada suku akhir Piala Dunia 1986 menerusi dua jaringan Diego Maradona termasuk gol Hand of God dan gol of the Century. Pada edisi 1998, kedua-dua pasukan seri 2-2 sebelum Argentina menang menerusi penentuan sepakan penalti. Rival ini turut dipengaruhi sejarah di luar padang. Namun, kedua-dua kem kini menegaskan fokus mereka hanyalah kepada bola sepak. Argentina sekali lagi bergantung kepada majlis Lionel Messi yang mengetuai carta penjaring bersama Piala Dunia 2026 dengan 8 gol dan 1 bantuan jaringan. Pada usia 39 tahun, Messi terus menjadi nadi permainan La Albici Leicester dan memainkan peranan penting dalam kebangkitan dramatik menentang Mesir serta kemenangan ke atas Switzerland. Beliau turut dibantu oleh Julian Alvarez yang muncul wira suku akhir menerusi jaringan cantik pada masa tambahan ketika menewaskan Switzerland. Manakala Enzo Fernandez turut menjadi enjin di bahagian tengah menerusi kawalan tempo permainan serta kebolehannya menghubungkan pertahanan dan serangan. Pemerhati bola sepak menyifatkan transformasi taktikal Lionel Scaloni sebagai faktor utama kejayaan Argentina mara ke separuh akhir. England pula tampil dengan barisan pemain yang sedang berada pada prestasi terbaik. Harry Kane mengetuai serangan dengan 6 gol dan 1 bantuan jaringan, manakala Jude Bellingham menjadi pemain paling konsisten The Three Lions dengan 6 gol dan 1 bantuan jaringan. Kane dan Bellingham telah menghasilkan 12 daripada 13 gol England sepanjang kejohanan, membuktikan betapa besarnya pengaruh kedua-dua pemain ini. Di bahagian sayap, Bukayo Saka pula terus memainkan peranan penting sebagai pencipta peluang dengan 3 bantuan jaringan, memberikan keseimbangan kepada jentera serangan England. Dari sudut taktikal, aksi ini mempertemukan dua pendekatan yang berbeza. Lionel Scaloni membentuk Argentina sebagai pasukan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan corak permainan mengikut lawan. Walaupun beberapa kemenangan mereka hadir selepas masa tambahan, juara bertahan itu membuktikan mereka mampu kekal tenang pada saat genting. England di bawah Thomas Tuchel pula terkenal dengan disiplin bertahan, intensiti tinggi serta semangat juang yang luar biasa. Dalam dua aksi kalah mati terakhir, England bangkit daripada ketinggalan sebelum akhirnya muncul pemenang, sesuatu yang menurut Tuchel menjadi identiti baru skuadnya. Satu lagi fakta menarik ialah Lionel Messi tidak pernah menentang England di peringkat senior sepanjang karier antarabangsanya. Ini menjadikan separuh akhir kali ini satu detik bersejarah buat kapten Argentina itu. Dalam masa sama, England memburu penampilan pertama di final Piala Dunia sejak muncul juara pada tahun 1966. Manakala Argentina mahu melangkah ke final Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut selepas muncul juara pada 2022. Pemerhati bola sepak turut menyifatkan perlawanan ini sebagai pertembungan antara sejarah, emosi dan dua generasi pemain yang sedang berada di kemuncak prestasi. Segala ramuan sebuah perlawanan klasik sudah tersedia. Di satu pihak ialah Argentina yang dipimpin Lionel Messi dalam memimpin mempertahankan kejuaraan dunia. Manakala di satu lagi ialah England yang tampil dengan gabungan pengalaman Harry Kane dan tengah muda Jude Bellingham. Dengan sejarah yang penuh kontroversi, kualiti pemain bertaraf dunia serta tiket ke final menjadi pertaruhan, aksi di Stadium Atlantan ini dijangka menjadi satu lagi babak epik dalam rival Argentina dan England.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Ezra 8:31 minit pagi waktu ini, okey. Jam yang terakhir pertemuan Bambam ditemani oleh
1: Baby Biba
0: masih lagi temankan anda waktu ini, okay. Untuk anda waktu yang tengah memandu, berarti dia memandu. Tak lupa juga untuk anda yang mungkin tengah menyorok, kan, tengah sarapan. Dan pasti juga untuk anda yang dah pun mulakan tugasan pagi ini, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ini, Biba.
1: Berani kata tidak ke, sanggup
0: berani tak anda katakan tidak, okay. Baik, kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Halo.
2: Hello, assalamualaikum, Mamba, Biba.
0: Hello.
1: Hello.
0: Yeah. Hello, assalamualaikum.
2: Masalah, mami.
0: Mami, jerit sikit, mami. Suara slow ni.
2: Betul.
0: Ha, sungguh tak bohong.
2: Okey, mami keluar sikit
0: dah. Ah, dah tak bohong, tak percaya, tanya jiran sebelah.
2: Ha, memang tak bohong, mami tau.
0: Ha, hello.
2: Ya. Yeah.
0: Hello.
2: Ya. Yeah.
0: Ah, baru okey, mami.
2: Ha, ni okey lah.
0: Ha, boleh, mami.
2: Okey, apa-apa?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya. Mami okey kah?
2: Mami okey lah. Baru balik tengok mayat.
0: Oh, iya ke? Siapa meninggal? Orang taman ke apa?
2: Orang taman lah. Orang tujuh.
0: Alhamdulillah. Inilah wa inilah rajiun. Mami?
2: Ya.
0: Okey kah pagi ni?
2: Mami okey lah.
0: Jangan marah tanya, eh pun.
2: Alah.
0: Mami?
2: Ya.
0: Dah menyorok dah.
2: Makan apa?
0: Tak
2: lupa nak
0: abang. Roti canai. Roti canai pun lupa no. Mami.
2: Ya.
0: Kata laluan sikit, Mami. Tapi memandangkan tadi kan Mami kan balik tengok jenazah, kan? Jadi kata laluan pagi ni, Mami, dalam bentuk syair, Mami.
2: Syair dah. Mami suka lupa bagi sat sampel.
0: Bagi sat sampel. Bibah, bagi sat sampel, Bibah.
1: Syair lah.
0: Syair.
1: Syair macam mana?
0: Bibah pun loading. Tersebutlah kisah. Seorang mami di Pokok Senang. Kerjanya menjerit. Bukan macam tu lah.
2: Okey lah. Tersebutlah kisah kawan mami barulah meninggal. Tak sakit apa, Bambamlah comane, Bibalah come. Haraplah harap, pandanglah umur.
0: InsyaAllah, amin. Amin ya rabbal alamin. Mami.
2: Ya.
0: Mami, okey. Topik kita pagi ni, Bibah, beritahu kat Mami sat.
1: Mami.
2: Ya.
1: Kalau mami ni sanggup kata tidak ke, sanggup je buat kerja tu. Jadi mak turut je.
0: Bagi mami sendirilah. Banyak contoh mama dengan mami ni.
2: Ni, dengarlah.
0: Ya. Takkan leno mami.
2: Kalau mami lah, kan. Kalau kata benda tu mami tak mau buat, mami kata tak mau. Macam tu.
0: Macam tu. Walaupun kena paksa.
2: Mami tak suka orang paksa mami, kan.
0: Macam tu.
2: Kalau kata mami nak buat dengan rela, mami buatlah, macam tu lah. Tapi kalau kata benda tu kata manfaat tu, mami buat tu lah. Macam tu lah.
0: Asalkan bermanfaat lah. Okey. Ada satu situasi, mami. Pak Long. Ni cerita Pak Long lah.
2: Apa dia?
0: Pak Long.
2: Pak Long.
0: Pak Long.
2: Ya.
0: Dengarlah ni, mami.
2: Dengar.
0: Pak Long. Dia nak beri kat mami sebuah banglo.
2: Mana ada dia?
0: Dengarlah orang cerita, dengarlah dulu.
2: Okey.
0: Dia nak beri mami satu kereta baru, satu rumah banglo dan duit lah. Mami kan suka duit. Kan? Lepas tu dia kata baby tolong sign je surat ni, baby.
2: Untuk apa? Untuk nak beli rumah
0: ke? Sign tu sign sudah lah. Jangan kata apa, ambil lah kereta tu, ambil lah rumah tu. Sign je.
2: Okey lah.
0: Boleh lah. Alhamdulillah.
2: Kalau tu mami sign.
0: Ha?
2: Kalau buat pasal yang tu semua mami sign lah.
0: Dah lah. Pak Long bagi rumah kat mami, bagi kereta kat mami, bagi duit kat mami. Cuma ada satu surat ni lah. Surat ni dia minta sign.
2: Sign untuk apa?
0: Surat tu lah.
2: Apa dia?
0: Pak Long nak
2: Dan apa ni telinga mami nanan tersumbat.
0: Dapat loh nak nikah lain cerita dah mami sign je.
2: Apa dia ni telinga tersumbat.
0: Kita tak dengar kan ni. Dah Pak Long. Ni Pak Long naik mutu nak pergi nikah. Ha. Sign saja. Ha. Dengar lagi.
2: Dan tu dibekukan.
0: Dibekukan.
1: Tak boleh ya.
0: Oh, pasal apa tak boleh? Mami kan cakap mami ni bukan suka Pak Long Singapura, suka dia Pak Long ya.
2: Hai, siapa kata tak suka
0: Pak Long? Mami kata itu pengakuan satu perpindahan dengar.
2: Tak kata pun. Gaduh tetap gaduh kan.
0: Dah lah. Pak Long bagi duit kat mami. Bagi rumah baru. Bagi kereta baru. Nak minta sign je.
2: Yang tu tak apalah. Kalau yang tadi tu memang tak setuju sama sekali.
1: Tidak lah. Tegas.
2: Tapi kita kena pegang takdir juga. Yeah. Kalau kata dah suratan, dah tersirat dah. Yang tu mami tak nafikan lah.
0: Mami redo lah
1: pasrah
0: eh.
1: Pasrah tu.
2: Redo lah. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh, selagi boleh halang, selagi tu mami akan halang.
0: Baik. Alhamdulillah. Dah jodoh tak ke mana macam tak?
2: Kalau orang lain ambil, siapa nak belah mami?
0: Oh, tak apa, sama-sama belah. Berkawan, kawan.
2: Biarlah sama-sama. Jadi, hidup bersama.
0: Jadi mami bersama. Jadi makna kata mami ni kalau katakan tidak, kalau tengok benda tu macam mana lah cerita dia. Kalau kata benda yang mami tak suka, tak suka juga macam mana pun. Kalau suka, mami suka
2: kata, mami kata macam contohlah anak lah kata Mak tak setuju macam tu.
0: Oh macam tu. Tak kesian ke kat anak tu, tak setuju kat anak.
2: Kalau kata dia pun nak ajak pergi mami, tempat yang jauh kan mami tak larat lah jalan jauh-jauh. Macam contoh kata macam lah Kamera Highland lah. Jauh kan.
0: Tak apa, saya beritahu dekat ni, dekat anak mami tu, ajak hospital tu. Bawa balik tu. Kursi tolak. Bagi kat sini, boleh kursi tolak.
2: Dah contoh.
0: Contoh dah. Mami kan tak mau jalan jauh. So mami duduk atas kursi tolak tu, kursi roda tu.
2: Dengar lah sampai tarot tu. Tapi ada tapi.
0: Tapi bah.
2: Macam pika satu hari mami minat, mami akan sampai.
0: Oh, tempat-tempat macam tu mami minat. Anak ajak pergi lilin tak mau.
2: Dah ada hero-hero yang handsome, Bambam, Combi. Mami semua handsome-handsome kan?
0: Mami makan lagi mami.
2: Mami nak kembang lah tu.
0: Mami nak akan mami, Bambam nak suap mami.
1: Dia nak kembang.
0: Sudahlah nak suap je mahal. Okay, mami. Abang mami, terima kasih banyak mami untuk perkongsian pagi ni mami.
2: Sama-sama, semoga anda berdua combi welcome back bila ya nak mai.
0: Sabarlah sah.
1: Tak lama dah.
0: Mami dah meluat dah ke dengar suara Bambam ni.
2: Dah tak kata pun.
0: Okey sabar sana.
2: Okey,
0: ni.
2: Ya. Semalam mami send the photo you get not.
0: Tak get pun. Dok.
2: Hey, ya okey.
0: Mami hantar kat siapa?
2: Kak, ya, dekat
0: Fadi Ahmad. Tak tahu orang lain kot.
2: Tak buat lah.
0: Itulah mami hantar kat orang lain kot. Mami tak tahu kat Bambam. Mami kan select.
2: Nak tunjukkan
0: mau
2: ngayuh
0: Bambam. Oh, ya kak. Tak apa, kita tengok balik nah. Baik, mami. Terima kasih, okay, mami. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia mami. Yeah. Orang perempuan ni tak apalah, tak mau kan nak menikah lah, menikah lah. Bagi ke rumah banglo satu, kereta satu, duit banyak.
1: Kena demand lah.
0: Betul, dah nak bagi tak mau pula.
1: Tak boleh lah.
0: Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi cerita anda, kita tak terima bagi berikutnya. Halo, siapa talian?
1: Hello,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal tak telefon tadi?
3: Tak ada. Member telefon.
0: Saya tengah cakap. Apa tu Cik dengan Cik Yop? Cik Yop boleh letak telefon member call tu. Sampai hati.
3: Bukan. Yang ni pada Bukit Aman kena cakap telefon
0: dulu. Okay, Bukit Aman. Saya perlu tiku ya.
3: Cik Yop sihat kan dulu.
0: Alhamdulillah. Sihat sadanya. Cik Yop.
3: Ya.
0: Anda diberi pilihan kat Cik Yop untuk katakan tidak. Adakah Cik Yop akan okey sahajakah? Ataupun lagu mana?
3: Saya biasa kenal buah ni sekali dekat airport.
0: Pasal apa?
3: Ada apa, ada lelaki Nusa seorang bagi beg dengan duit 50 tu RM100.
0: Wish, suruh jaga.
3: Lepas tu saya kata saya tak boleh, saya tak mau buat, saya kata dah.
0: Okay.
3: Lepas tu beg tu dia tinggal macam tu dengan duit dekat situ dekat Tolombak pun yang pasal saya pun tak mau beritahu.
0: Kira masuk kereta Cik Yud buat tak tahu tu lah. Tak berani lah kan. Takut juga kan.
3: Tak, bukan takut. Kadang-kadang manusia ni tak percaya orang.
0: Yelah, ada mainan beg pula, terkenal pula dekat ni airport kan. Uy, risau tu.
3: Dekat airport pula tu. Ada hari tu pula. Haji yang pengesan tu pula ada.
0: Betul-betul. Jangan. Sebab benda kadang kita tak kenal orang tu. Lepas tu dalam masa yang sama pula Zaki, kalau kata berlaku benda pelik-pelik, tapi tindakan Cik Yud saya respect lah.
3: Tapi satu DJ. Tapi saya cuma boleh main aset sajalah. Tapi kalau tanya saya, jangan suap pala benda-benda jenis. Jangan apa lah. Jadi kadai apa? Kadai dadah tu. Jadi itu.
1: Ya.
0: Betul. Jadi ingat tu pesanan Cik Yud kita noh. Kita risaukan sebab kadang-kadang benda tu kita tak tahu apa yang dalam beg tu, apa yang ada dalam tu kan. Tapi bagi duit saja kita on. Dah lah kali kita yang terperangkap.
3: Tak payah DJ dia kat on dekat 50-100 tak main lah. Kurang-kurang ribu-ribu okey lah tu.
0: Betul. Jadi apa pun alhamdulillah Cik Yud buat keputusan yang bijak lah. Cik Yud.
3: Okay,
0: baik, masih banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak rehat Cik Yud.
3: Okey, baik.
0: Ingat suruh tak sihat tu.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dah perkongsian daripada Cik Ayub kita kan.
1: Macam awal-awal tadi itulah.
0: Dia bukan apa sebab kita faham. Orang ni kadang mudah terpengaruhkan duit tau. Ambil satu hikam, pegang set bag ni. Tak pasal-pasal benda dah orang kita tak kenal. Kan dalam masa yang sama pula lagi kenal pula benda yang sebaliknya tak berbaloi orang kata kan. Jadi buat tindakan yang bijak. Macam orang kata apa Cik Ayub kita bagi tahu tadi, itu memang satu keputusan yang bijak lah kita katakan. Baik, kita dah sampai di penghujung dah tugasan kita untuk hari ini, Biba. Banyak perkongsian rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang dah pun kita kongsikan. Kalau tengok di ruangan WhatsApp Tera FM pun, kita dah kiriman daripada Apis Abdullah ni. Kita sorak, sodap, sorak Biba menyanyi ni. Biba ni lagu apa? Sedap sangat ni tau?
1: Tak ingat.
0: Lagu apa?
1: Asyik tu ke? Dandut.
0: Biba, payung sikit lagu dandut, Biba.
1: Saksikanlah. Saksikan.
0: Masya-Allah. Saya tak erti. Saya terlegulinya. Dah sungguh saya tak pandai nyanyi lagu macam tu.
1: Ya
0: ke? Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang tu saya pandai lah. Saksikan apa tadi?
1: Saksikanlah.
0: Dah. Hujah. Okay. Besok Biba akan payung satu lagu secara live, okay? Di TikTok dan juga secara on air. Nak tahu lagu apa yang akan Biba nyanyi? Nantikan esok Biba lah. Alright. Jadi apa pun untuk anda, walaupun pelbagai reaksi yang kita kongsikan tadi berkaitan dengan topik kita hari ini, okay, tapi berani berkata tidak bukanlah satu tindakan yang menunjukkan kita mementingkan diri ataupun biadab. Sebenarnya ia adalah satu bentuk tindakan matang demi melindungi kesejahteraan hidup kita. Dan menetapkan sepadan kemampuan yang jelas membolehkan kita mampu untuk membantu orang lain dengan cara yang lebih ikhlas dan berkualiti, bukannya atas dasar terpaksa ataupun takut untuk dihakimi.
1: Kebahagiaan dan ketenangan hidup bermula apabila kita tahu waktu bila untuk menghulurkan tangan dan beralah demi kebaikan diri kita sendirilah.
0: Jadi apa pun untuk anda, sama-sama kita perbaiki diri kita. Okay, dan sama-sama kita lakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara. Berita disunting, kami sama Sir. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 103, main nak habar. Tu dia dia main.

Terima kasih segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora, menemani anda untuk edisi Selasa 14 Julai 2026 bersama 28 Muharram 1448 Hijriah. Merusi segmen Fokus Mutiara sehingga jam 3 petang ini, Mimi temankan anda. Okey, yang pastinya banyak benda yang Mimi nak kongsikan. Hari ini hari Selasa, kita ada I Love, ada tips sepatutnya kekeluargaan, ibu bapa dan juga isu sosial serta motivasi yang Mimi akan kongsikan nanti dengan anda. Dan jam 12 hari nanti kita akan ikuti Everlasting Memory untuk lagu-lagu English All This Song, bermula daripada tahun era 60-an sampailah era tahun 2000. Okey, hari ini kita the best of saat ni Mimi bagi tahu. Okey, apa dia the best of apa? Ada tema hari ini. Okey, jam 1 tengah hari kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan masuknya solat fardu Zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini 1.27 minit tengah hari. Semuanya bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu. Ini dia Idayu dan juga Iskandar Ismail, Mahal Metro FM.

ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: FM. Ramai segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Dah pun 10.31 minit dah ketika ini. Seperti yang dijanjikan, kita bersama menerusi ruangan bicara Prisma pagi ini. Dan Mimi tidak keseorangan, yang mana hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Yunus Safwan bin Soleh, iaitu Ketua Unit Pemasaran dan Komunikasi Strategik Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Hari ini kita nak membicarakan tentang Hambi. Betul ya, Encik Safwan ya? Cik Yunus ya, saya panggil Cik Yunus ke Cik Safwan ke?
1: Safwan boleh, Yunus boleh.
0: Ha, yang mana yang sedap?
1: Safwan sedap.
0: Safwan sedap.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan Cik Safwan kita. Kita nak cerita tentang Hambi Pinang 2026. Jadi mungkin Cik Safwan boleh ceritakan sebenarnya sebab sikit. Apakah yang dimasukkan dengan Hambi Pinang 2026? Silakan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Mimi dan juga salam. DJ Bambam, anda bersama dengan kita hari ini. Ya. Okey, berkaitan dengan Hambi Pinang 2026 ni sebenarnya adalah akronim daripada sebuah program yang telah dirancangkan oleh Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, iaitu Himpunan Anak Muda Islam Belia Islam Pulau Pinang 2026. Dan program ni merupakan program julung kali diadakan oleh Wakaf Maib, InsyaAllah.
0: Itu dia.
1: Dan program ni adalah program yang kita nak menghimpunkan anak muda belia dalam satu program yang kita nak buka peluang kepada anak-anak muda dekat negeri Pulau Pinang ni, terutamanya untuk menceburi bidang kerjaya gig.
0: Oh, gig. I see.
1: Dan juga kita nak minta supaya semua anak muda belia Islam, terutamanya Pulau Pinang ni, mempunyai peluang untuk bersama dalam kursus TVET. InsyaAllah. Dan juga ada lagi beberapa segmen yang menarik lah, InsyaAllah saya akan kupaskan sebentar lagi, berkaitan dengan platform digital. Dan yang paling penting, objektif utama Wakaf Maib yang tak pernah kami lupakan, iaitu mandat kami untuk menyebarluaskan fik wakaf.
0: Itu dia. Ya, okey, kalau kata tadi akan berlangsungnya program Hambi Pinang 2026. Jadi mungkin Cik Safwan boleh kongsikan bila dan kat mana program itu akan diadakan.
1: Ya, InsyaAllah. Program karnival, kita letakkan karnival lah sebenarnya. Dia karnival, satu karnival yang kita akan langsungkan pada 25 Julai 2026 di Politeknik Seberang Perai. Daripada 8 pagi sampai 11 malam. Seharian tu kita akan buat program ni. Dan untuk makluman lah, sebenarnya program ni bersempena dengan PIHEC, Pinang Halal Expo. Yang dibuat bermula 24 sampai 26. Jadi kita ambil tengah-tengah tu, 25 untuk karnival Hambi Pinang ni, insyaAllah.
0: Itu dia. Jadi bila dah kata ada nama program Hambi Pinang 2026, tempat pun kita dah tahu, masa pun dah tahu, tarikh semua dah tahu. Jadi kita nak tanyalah juga akan tentang sasaran. Siapa sebenarnya yang disasarkan oleh Wakaf Maib sendiri untuk ke program ni?
1: Ya, seperti mana nama program tu sendiri, anak muda belia, sebenarnya itulah adalah golongan sasaran utama kita untuk program ni. Dalam kalangan pelajar, mahasiswa ataupun graduan. Dan kita juga nak buka peluang kepada mereka-mereka yang sedang mencari kerja. Walaupun nama anak muda belia, tapi sebenarnya dia terbuka kepada semua. Sesiapa sahaja boleh datang untuk melihat peluang yang ada dalam karnival yang kita laksanakan ni. Ataupun ibu bapa pun boleh juga. Ibu bapa kan nak tengok apa peluang untuk anak-anak dia dalam bidang gig ataupun dalam bidang TVET dan sebagainya, insyaAllah.
0: Okey, bila dah ada sasaran tu, kita nak tahulah juga, mungkin ada yang tertanya-tanya kan, ish, kalau kita pergi program ni, kita nak tahulah juga pengisian dia tu, apa benda yang dia nak diisikan untuk program nampak lebih menarik.
1: Ya, baik, betul. Nama dia himpunan, walaupun nama dia himpunan, kita bukan sekadar berhimpun. Tapi sehari program ni, yang paling utama, kita akan buka peluang kepada semua, terutamanya mereka yang sedang ataupun ada hasrat untuk bekerja ataupun menceburi bidang gig. Sekarang ni sebenarnya gig adalah satu bidang yang cukup popular. Dan ada fakta yang menyatakan satu daripada 8 pekerjaan anak muda, terutamanya di dunia, memang menjurus kepada gig. Jadi kita tengok satu segmen gig ni penting. Jadi itulah pengisian utama kita. Kita nak buka ruang kepada semua, boleh datang, cuba tengok betul-betul apa itu gig dan adakah sesuai. Kalau sesuai, boleh ceburi bidang gig dan menjana pendapatan. Itu yang utama untuk pengisian kita. Dan apa pengisian kita yang lain yang kita bawakan adalah kursus TVET. Kursus TVET ni adalah kerjasama dengan Politeknik dengan Giat Mara. Kita sediakan 13 kursus TVET. InsyaAllah macam-macam ada. Nak tuning motor ke, nak belajar untuk buat apa ni, drone ke, nak buat gubahan bunga, sayur-sayuran, macam-macam. Dan juga ada kursus-kursus yang berkaitan dengan pengurusan penyediaan makanan. Dan adalah, insyaAllah kita boleh paparkan poster nanti ataupun kita kongsikan ataupun boleh tengok kepada media sosial Wakaf Ma'id kursus-kursus yang ditawarkan dan ada sesi-sesi kursus yang kita sediakan. Okay, dan sedikit lagi pengisian kita sebagai agensi Islam. InsyaAllah pada sebelah malam,
0: ya,
1: kita akan bawakan Da'i Izhar. Da'i Izhar akan buat perkongsian. Dan malam tu ada kumpulan nasyid ataupun kumpulan kasidah Fattabi'uni, popular dekat Penang ni. Akan buat persembahan kasidah dan juga selawat. Yang kita akan adakan pada waktu malam. Dan yang paling penting, pengisian selepas program. Sebab pasca program, ada satu program lagi.
0: Ada program lain pula lagi.
1: Yang menanti anak-anak muda belia, terutamanya dalam kalangan asnaf, untuk terpilih dalam satu program yang kita namakan sebagai Madani Riderpreneur dan Wakaf Brotherhood.
0: Tengok macam nama dia tu.
1: Yang ni program rintis. Program rintis, kita nak tengok anak muda yang kita pilih ni, yang menceburi bidang gig. Kita akan bagi latihan selama 6 bulan. Depa berpeluang untuk dapat latihan 6 bulan tu dan berpeluang untuk memiliki diploma profesional. So program ni cukup-cukup menarik. Dia akan jadi program rintis kami. Dan kalau program ini berjaya, insyaAllah kita akan teruskan tahun seterusnya.
0: Itu dia, banyak sebenarnya pengisian
1: banyak.
0: Yang akan berlangsung sepanjang program Hambi Penang 2026 ni. Betul. Banyak lagi yang kita nak kongsikan. Kita berhenti rehat seketika. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Drive FM segalanya untuk memasih lagi bersama dengan Mimi Menerusi Ruangan Bicara Prisma pagi ini. Kita bersama dengan Cik Mama Yunus Safwan bin Soleh, iaitu Ketua Unit Pemasaran dan Komunikasi Strategi Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Kita nak membicarakan tentang Hambi Pinang 2026 yang akan berlangsung pada 25 Julai nanti. Jadi tadi Cik Safwan banyak dah ceritakan tentang pengisian utama program Hambi Pinang 2026 ni kan. Jadi kita nak tanya jugalah kepada Cik Safwan tentang wacana Geek Nation ni. Sebab tadi ada sebut tentang Geek lah dan sebagainya kan. Apa yang nak disampaikan tentang wacana Geek Nation ni?
2: Okay. Kalau tengok tentatif, kita punya atur cara tu. Daripada pagi sampai ke petang, kita perasan ada 5 wacana Geek. Wacana Geek ni adalah satu pengisian yang kita bawakan tokoh-tokoh hebat lah dalam kalangan anak muda terutamanya, untuk berkongsi berkenaan dengan Geek. Dan juga berkongsi berkenaan dengan macam mana tokoh-tokoh tersebut boleh berjaya dalam bidang masing-masing. Kalau kita tengok kat sini, ada 5 wacana geek yang kita akan mulakan dengan seorang peguam, iaitu Encik Muhammad Faiz Iskandar Hamzah. Okay, yang merupakan peguam. Dia akan berkongsi kepada semua hadirin hari itu. Sebab itu kita nak jemput juga pekerja-pekerja geek setiap ada. Siapa sekarang ni tengah buat kerja rider, penghantaran dan sebagainya, boleh datang sekali pada waktu pagi pukul 10 pagi. Encik Muhammad Faiz Iskandar Hamzah, seorang peguam ni, dia akan berkongsi berkenaan dengan geek, berkenaan dengan akta geek dan apa hak-hak pekerja geek itu sendiri. So kita tengok yang ini satu ruang lah, peluang lah untuk kita mengenali lebih dalam berkaitan dengan geek. Dan khususnya yang kedua, yang ni ramai yang kenal. Wacana geek yang kedua pula akan dikongsikan oleh Mak Noh. Mak Noh Janji. Influencer dia kan. Kita tengok Mak Noh ni satu figura yang pandai dari segi penyampaian. Banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat dia kongsikan melalui media sosial dia. Jadi kita tengok juga Mak Noh, kita minta supaya Mak Noh boleh kongsi kepada hadirin ataupun anak muda macam mana nak menguruskan pula dari segi keuangan tu sendiri. Bila pendapatan dapat, macam mana nak uruskan pendapatan tersebut. So kita bawakan Mak Noh. Dan yang seterusnya kita bawakan figura kembar, Amin dan Abid. Yang ni Gen Z kenal lah, saya rasa. Saya pun kenal lah walaupun bukan Gen Z. So Amin Abid ni akan berkongsi. Kalau kita perasan media sosial banyak berkongsi dengan tentang do it yourself. Dia buat macam-macam kan. Jadi daripada skill anak-anak muda yang ada ni, Amin Abid akan kongsikan macam mana nak jana pendapatan. Terutamanya dalam segmen geek. Ataupun kerjaya-kerjaya fleksibel yang dia boleh buat. Okay, dan yang paling penting, kita ada rakan sejik kita iaitu Perkeso. Jadi Perkeso pun kita bawakan juga dalam wacana ini untuk berkongsi berkenaan dengan perlindungan. Perlindungan kepada pekerja-pekerja geek. Kalau saya boleh promosikan di sini, sebenarnya Perkeso ni salah satu pihak yang cukup memainkan peranan penting dalam melindungi keselamatan dan juga perlindungan keuangan kepada pekerja-pekerja di Malaysia ni. Dan sebenarnya dalam segmen GIP pun, Perkeso pun boleh lindung juga. Jadi akan dikongsikan oleh wakil Perkeso, Encik Aina Syahza binti Khusli. Dan penutup wacana GIP, tak lain tak bukan lah, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Majlis Agama Islam itu sendiri, Tuan Haji Abdul Mohsin bin Muhammad Syarif, akan buat perkongsian wacana geek sebagai penutup. Yang akan biasa membawa mandat wakaf. Dia akan berbicarakan tentang di mana kedudukan wakaf dalam kalangan anak muda ni. Sebab tu tajuk dia Wakaf Mobiliti Sosial Belia dalam APAI 2030. Saya rasa semua orang Pinang tahu tentang APAI 2030. Satu agenda pembangunan agama Islam yang telah digagaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Satu kita,
1: InsyaAllah. Kalau daripada tadi kita dengar, daripada awal sampailah sekarang ni, duk geek je kan. Kita nak tanya jugalah kan, kenapa ekonomi geek ni yang nak bagi fokus sangat ni? Tak boleh bagi fokus kat benda lain ke? Asyik geek je kan.
2: Okay, biasanya kalau karnival kejaya kan, kita lihat kalau kita pergi ke karnival kejaya yang biasa kita pergi, biasanya dia lebih formal. Jadi anak-anak muda kena datang berpakaian kemas, bawa CJ dan sebagainya. Itu poin yang pertama. Tapi poin yang lebih utama sebenarnya, sekarang ni kita lihat trend anak muda ataupun belia. Bukan anak muda lah, saya tengok kadang-kadang saya naik Grab pun bukan anak muda yang buat Grab kan. Dah jadi pilihan kepada masyarakat Malaysia sekarang ni untuk bekerja dalam bidang geek. Sebab bidang geek ni kita bagi fokus, tak ramai orang bicara tentang geek dengan lebih mendalam. Sebab gig ni menawarkan peluang pendapatan yang fleksibel dan semakin berkembang dalam kalangan anak muda sekarang ni.
1: Yeah.
2: Ha, ramai terutama saya tengok graduan ataupun pelajar-pelajar universiti itu sendiri pun buat secara part-time kerja gig. Jadi kita kena ada satu platform khusus untuk mereka memahami dengan lebih jelas berkenaan dengan gig ni, insyaAllah. Jadi itu. Carnival inilah yang akan jadi platform tersebut.
1: Itu dia. Jadi kalau kata tadi ada sebut tentang TVET dan sebagainya kan, kita nak tanya jugalah kan, ada tak kata apa yang menarik tentang khusus-khusus di situ yang ditawarkan untuk yang mana berminat dalam bidang TVET ni?
2: Baik, insyaAllah. Bila kita sebut tentang gig, kita tak boleh lari daripada TVET. Sebenarnya gig dan TVET ni adalah gandingan yang cukup sempurna untuk dimiliki oleh masyarakat lah yang, yang berada dalam bidang gig ni. Jadi kita bawakan juga kursus TVET. Ada 13 kursus TVET yang disediakan. Dah boleh start daftar lah sekarang ni. Boleh start daftar ni. Dan kursus TVET ni dibawakan oleh pihak Politeknik itu sendiri. Dan juga ada satu kursus yang dibawakan oleh Giat Mara. Jadi kalau tengok kat sini, kita tawarkan beberapa kemahiran yang praktikal lah, seperti AI content creator, drone, kamera video, servis aircon, ada juga khusus TVET berkaitan dengan solar, dan ada juga berkaitan dengan hijabista. Hijabista kan nak lilit-lilit tudung,
1: tudung tu. Nak bungkus tudung.
2: Dan yang menariknya, sebenarnya kos untuk khusus TVET ni mahal tau. Harga dia agak tinggi sebenarnya, walaupun sesi tersebut hanya melibatkan 2 jam 3 jam, tapi mahal. Tapi insyaAllah Wakaf Main dengan bantuan rakan-rakan strategik, kita akan membiayai keseluruhan khusus TVET tersebut. Cuma sebagai kempen merayatkan wakaf, setiap penyertaan kita mohon ataupun kita minta supaya peserta khusus TVET ni berwakaf dengan kadar serendah RM15 sahaja. Jadi ilmu dapat, wakaf dapat, pahala berpanjangan dapat.
1: Itu dia. Dengan jadi, kos seminima RM15.
2: RM15 sahaja. Kalau kata nak bagi lebih, bolehlah. Sebab wakaf ni kan fleksibel. Kita pun membuka ruang. InsyaAllah. Kita bawakan bersama khusus TVET, ilmu dan juga pahala yang berterusan, insyaAllah.
1: Itu dia. Baik, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama. Jangan ke mana-mana. Terus stay bersama dengan kami. Bersih Ruangan Bicara Prisma FM.

0: Drafam segalanya untuk mu masih lagi bersama dengan Mimin di ruangan Bicara Prisma pagi ini. Kita masih lagi nak berkongsikan topik kita hari ini bersama dengan Encik Muhammad Yunus Safwan bin Soleh, iaitu Ketua Unit Pemasaran dan Komunikasi Strategik Wakaf Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Maib. Ha, okey, tentang Hambi Pinang 2026. Okey, tadi kita nak tanyalah juga kan. Saya pernah dengar tentang MRWB. Apa sebenarnya MRWB ni?
1: Okey, MRWB ni adalah akronim juga. Akronim daripada kesinambungan daripada Hambi Pinang nanti. Sebuah program yang telah kita rancang. Yang paling penting, program ni sebenarnya disokong ataupun disokong lah oleh Maybank Islamic.
0: I see.
1: Melalui program iTekad, iaitu kita nak bawakan satu program. Nama program Madani Radiopreneur Wakaf Brotherhood. Sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan pekerja-pekerja gig yang kita akan bagi motosikal untuk melaksanakan kerja-kerja gig. Dalam masa yang sama, mereka akan diberi peluang untuk menyertai kursus 6 bulan yang saya sebut awal tadi, iaitu untuk memiliki diploma profesional, TVET tu namanya lah. Dan ada satu lagi term, iaitu Wakaf Brotherhood. Mereka yang terpilih ni juga akan menjadi wakil kepada Wakaf Maib untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan pembangunan wakaf di negeri Pulau Pinang, berkenaan dengan apa yang sedang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam itu sendiri. InsyaAllah. Dan nak sebut sikit lagi lah, program ni jangan lupa 25 Julai nanti. Kena mai. Sebab daripada situ kita akan saring mereka-mereka yang akan terpilih dalam MRWB.
0: Ya, itu dia. Okay. Jadi kita nak tanya jugalah kan, kenapa wakaf Maib sendiri lah kan nak menganjurkan program-program macam ni?
1: Okay. Suka saya nak sebut. Kenapa orang tanya, kenapa wakaf Maib sekarang ni nampak banyak buat event? Kan, buat event tu event ni. Suka saya nak petik kata-kata daripada CEO sendiri lah. Tuan Haji Abdul Mohsin sebut, wakaf Maib ni bukanlah satu badan yang hanya memberi fokus kepada penyampaian berkaitan dengan kutipan wakaf tunai, pembangunan wakaf, tapi macam mana kita, wakaf ni nak dekat dengan masyarakat.
0: Turun padang.
1: Macam nak dekatkan ataupun nak brandingkan wakaf Maib ni. Macam mana masyarakat nak kenal wakaf kalau kita tidak menganjurkan program-program macam ni, terutamanya dalam kalangan anak muda. Jadi program ni menjadi platform untuk wakaf Maib juga memperkenalkan diri kepada anak muda. Sebenarnya dekat negeri Pulau Pinang ada satu agensi agama Islam yang bernama Wakaf Maib, ataupun sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang itu sendiri, sedang bergerak seiring dengan masyarakat Islam Pulau Pinang untuk sama-sama maju, sama-sama membangun, dan sama-sama kita merealisasikan setiap hasrat dan juga agenda-agenda baik yang sedang direncana oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, insyaAllah.
0: Itu dia. Jadi macam mana kalau kata kita nampak ni, bagaimana yang boleh dikatakan ia selari dengan Malaysia Madani ni?
1: Seperti mana dasar TVET, dasar anak muda yang telah ditunjukkan oleh Perdana Menteri Malaysia itu sendiri, kan? Jadi kita nak menyokong sebenarnya pembangunan modal insan, peningkatan kemahiran dan juga pemerkasaan ekonomi rakyat. So melalui program ni kita melihatlah ianya sangat selari dengan Malaysia Madani, insyaAllah.
0: Baik, kita pun ada kat ujung-ujung dan ni mungkin ada yang nak disampaikan lah kan. Orang kata selalunya kalau kita buat program ni mesti kena tahu harapan ni lah sebagai penganjur ni.
1: InsyaAllah. Jadi harapan kepada semua, harapan kami lah apa yang kami buat, apa yang Wakaf Maib anjurkan melalui program Hambi Pinang 2026, kita dapat membuka peluang baru dalam kerjaya, terutamanya kerjaya gig. Dapat membuka juga peluang kepada anak-anak muda, terutamanya kita sayang anak-anak muda ni. Sayang. Kita nak tengok, kita pun masing-masing ada anak-anak kecil. Kita nak tengok anak-anak muda ni pun berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Jadi kita nak pastikan anak muda ni selain daripada berjaya dalam bidang, mempunyai kemahiran juga dan boleh membangunkan diri, berdikari dan seterusnya menjadikan Malaysia tercinta ni sebuah negara yang maju.
0: Ya, itu dia. Jadi kita nak tanyalah juga kan, mungkin ada yang tertanya-tanya sebenarnya apa yang membezakan program Habib Penang ni dengan program-program yang lain ni? Ha?
1: Bila kita sampaikan maklumat Habib Penang kepada kawan-kawan kan, ramai yang kata, uish, banyak benda yang dibuat dalam satu hari, boleh ke? Ha, jadi itulah yang membezakannya. Banyak benda yang kita buat dalam satu karnival seharian daripada 8 pagi sampai 11 malam. Kita ada peluang kerjaya, kita ada kursus TVET, kita ada aktiviti belia. Aktiviti belia ni pula menarik, kena datang karnival ni sebab ada aktiviti belia yang akan dilaksanakan oleh Majlis Belia Negeri Pulau Pinang. Mereka akan bawa NGO-NGO belia bersama. Lepas tu ada juga riset daripada Tulus yang akan memperkenalkan digital, pendigitalan kita sekarang ni. Dan yang paling penting, saya nak hormat kepada semua, karnival ni memang akan meriah insyaAllah sebab akan diserikan dengan DJ Bam Bam.
0: DJ Bam Bam pun ada juga.
1: DJ Bam Bam ada sekali dalam program ni. Boleh datang, siapa jumpa DJ Bam Bam boleh datang program kita.
0: Lain macam ni, lain macam ni. Okey, kalau macam tu bagi tahu sekali lagi tempat, masa dan program dia.
1: Tempat di Politeknik Seberang Perai. Pada 25 Julai 2026. Bermula pada pukul 8 pagi sampai 11 malam. Malam kena datang sebab ada cabutan bertuah.
0: Hadiah.
1: Hadiah-hadiah masih dirahsiakan dulu.
0: Rahsia lagi.
1: Tapi insyaAllah. Hadiah menarik.
0: Hadiah hebat lah ni. Jadi kepada anda, terutama sekali golongan anak-anak muda ni, kena datanglah beramai-ramai pada 25 hari bulan nanti di Politeknik Seberang Perai. Yang mana nak cari kerja ke? Peluang untuk pelajar lepasan SPM, lepasan diploma, degree dan sebagainya. Inilah peluang anda untuk menjadi usahawan dan juga berjaya dalam bidang gig nanti.
1: Semualah sekali. Pekerja gig yang memang dah berada dalam bidang gig pun boleh datang juga.
0: Saya tertarik dengan satu tu yang bersama dengan lawyer
1: pembuat yang kan. First
0: yeah.
1: Wacana gig tu.
0: Itu sebenarnya bagus tu program tu. Dapat kupaskan tak puas hati petanya. Kita tahu hak sebagai seorang gig tu kan. Apa yang dia perjuangkan. Baik, jadi terima kasih banyak kepada Encik Muhammad Yunus Safwan Besoleh, itu Ketua Unit Pemasaran dan Komunikasi Strategi Wakaf Maib Pulau Pinang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Terima kasih, kita beri dulu Muncul FM segalanya untukmu.

0: Mai Nak Habaq, 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Rafaim segalanya untuk mu. Terima kasih untuk anda kembali semula bersama dengan Mimi Merusi Ruangan I Love pagi ini. Baik, sampai-sampai tu Mimi nak kongsikan juga bersama dengan anda. Kita ni hidup kan, kadang-kadang pernah kita berada paling atas sekali. Maknanya kita berjaya lah tu. Nak apa semua dapat kan, berjaya dalam kehidupan. Kadang-kadang pernah juga terjadi dalam kehidupan kita, kita berada di titik yang paling terendah sekali dalam kehidupan kita. Dah hidup 40 tahun ni. Inilah Mimi, orang kata pemas yang rasa paling suka, paling teruk sekali lah yang pernah dilalui. Boleh dikatakan sebagai titik terendah dalam kehidupan saya. Contohlah kan, kadang-kadang tu macam mana kita nak bangkit balik, orang kata apa, daripada titik terendah kita tu, kita nak bangun balik, nak bangkit balik, nak semangat balik tu kan, kadang-kadang buat macam-macam cara ni pun tak boleh juga. Mungkin cara kita tu ada yang tak kena. Pasal apa yang tak kena? Kat sini Mimi nak kongsikan dengan anda beberapa tips bagaimana untuk memberikan balik semangat, menaikkan balik semangat anda untuk terus berjaya dan juga percaya dengan setiap apa yang kita pernah lakukan. Okey, pertama sekali, macam mana kita nak ni, anda kena selalu bersyukur dengan apa yang ada dan anda akan mendapat lebih banyak. Jika anda menumpukan perhatian kepada apa yang anda tak ada, anda tidak akan pernah merasa cukup. Itu kata Oprah Winfrey. Winfrey ya. Yelah, kita kena bersyukur je lah apa yang kita ada. Kalau dia rasa tak cukup, semua serba-serbi tak cukup, memang sampai bila-bila pun kita tak pernah rasa cukup. Itulah yang membuatkan kita rasa selalu gagal. Okay. Seterusnya, bukan gunung yang kita tak luki, tetapi diri kita sendiri. Ini boleh dikatakan, orang kata apa, untuk kita mengujilah diri kita kan. Seterusnya, jika ada berasa seperti anda kehilangan segala-galanya, ingatlah bahawa daun-daun sebatang pokok gugur setiap tahun, tetapi ia masih berdiri tegak dan menunggu daunnya untuk tumbuh kembali. Kita kena ingat, yang pergi tu pergi, kita yang masih ada ni kena teruskan kehidupan kita. Janganlah lagi kita pandang ke belakang, okey? Banyak lagi tips Mimi nak kongsikan dengan anda yang mungkin berasa berada di bawah titik terendah dalam kehidupan anda. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untuk pemusirangan I Love.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak, Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak, 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Mimi nak berkongsi lagi tips dan juga kata-kata motivasi bagi anda yang mungkin ketika ini berada di tahap titik terendah dalam kehidupan anda. Okey. Seterusnya, anda kena lupakan masa silam. Menghilangkan beban menanggung segala kisah masa silam akan merencatkan ataupun menghilangkan semangat dalam diri seseorang. Bangkitlah dengan dada yang lapang untuk terus mara ke hadapan. Lupakan. Move on. Orang kata, orang putih kata move on. Mimi, move on. Biarlah yang berlalu, biarkan berlalu. Jangan kita toleh lagi ke belakang. Kita anggap itu sebagai pengajaran. Okey, baik. Seterusnya, arah tujuan ataupun objektif. Menetapkan tujuan ataupun objektif akan memberikan anda inspirasi untuk merangsang seseorang untuk melakukan sesuatu. Anda boleh cuba hari ini dan rasai perbezaannya. Okey, kenalah tahu arah tujuan dan juga objektif anda tu. Jangan tak buat satu-satu benda tu tak ada objektif, tak ada tujuan. Macam mana kita nak jadikan benda tu ada hala tuju dia? Inspirasi tu pun tak ada. Inspirasi kita pun, idola kita pun tak siapa-siapa kan. Kenalah cari seseorang yang anda rasa macam kagum dengan dia untuk dijadikan sebagai idola. Okey. Baik, seterusnya, keinginan yang tinggi. Pupuk minda dan juga jiwa agar sentiasa bercita-cita tinggi untuk menghadapi sebarang cabaran kehidupan. Keinginan yang tinggi tu kena ada juga. Tetapi janganlah terlalu tinggi melangit sangat. Takut tak termampu untuk digapai. Kan? Kadang-kadang tinggi sangat, Mimi. Gayatlah pula. Pula dah kan. Jadi setakat mana yang kita mampu. Tapi kena ada target kita. Jangan tak ada target langsunglah. Baik. Seterusnya, berani mengambil risiko dan mengharungi cabaran. Hanya keberanian akan membantu seseorang mengatasi ketakutan, kekecewaan dan juga halangan. Ya, ini yang kena ada, keberanian. Kalau tak ada keberanian kan, buat kerja apa pun tak jadi. Takutlah nak pergi sana, takutlah nak pergi sini, takutlah nak ke depan, takutlah nak bersuara. Sampai bila duk takut? Macam mana nak bangun daripada jatuh tersungkur? Kena bangun, bangkit, redah. Itulah yang akan membuatkan kita terus maju ke hadapan. Tapi nak redah-redah lah cara yang betul. Jangan nak redah tak pakai helmet. Redah tak pakai helmet silap hari bulan. Lain pula ceritanya kan. Okey, banyak lagi Mimi nak kongsikan dengan anda. Terus stay bersama dengan Mimi di Mutiara FM. Segalanya untuk berusir ruangan. I love
3: this is the golden days of music. Twin in now to everlasting memory. Your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

RFM segalanya untukmu. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan I Love pagi ini. Okay, masih lagi Mimi nak kongsikan cara ataupun motivasi macam mana kita nak bangkitkan diri kita bila kita berada di tahap titik yang paling rendah sekali dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Baik, seterusnya Mimi nak kongsikan dengan anda antara kata-kata semangat, kata-kata motivasi untuk diri kita sendiri. Okay, ini yang pernah dipetik juga kata ini daripada ramai orang tidak berubah bukan kerana mereka tidak mahu berubah, tetapi mereka tidak tahu atau tidak nampak keperluan untuk berubah. Ini kata-kata Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah ya. Ramai orang tidak berubah bukan kerana mereka tidak mahu berubah, tetapi mereka tidak tahu atau tidak nampak keperluan untuk berubah. Ini masalah ni. Yalah kan, kita rasa buat apa nak berubah, semua okey je, hidup kita okey je, tapi kita kena ada juga perubahan sikit, barulah kita boleh nampak perbezaan. Dan juga jangan takut untuk berubah. Bila kita takut nak berubah tu, takutlah asalnya kalau aku berubah jadi ni orang kata pula kan, aku berubah jadi macam ni orang. Biasalah mulut orang, bukan boleh tutup kan. Okey, seterusnya, jangan pernah berhenti mendengar nasihat kerana hati akan buta apabila kehilangan nasihat. Terutama sekali nasihat ibu bapa. Sementara ibu bapa kita masih lagi hidup, masih lagi berikan nasihat, masih lagi hidup, beletiakkan kita untuk kebaikan kita, dengarlah. Jangan sampai satu masa nanti mak ayah kita, orang yang kita sayang, orang yang selalu nasihatkan kita ni, baik sama ada kawan-kawan ke, orang kata apa, keluarga ke, tak ada, dah pergi meninggalkan kita. Waktu itulah kita akan terkesan dengan segala nasihat yang pernah dia bagi. Alah, menyesalnya aku tak dengar cakap dia, menyesalnya macam tu, menyesal. Tak ada gunanya lagi. Waktu itulah baru nak berubah. Boleh berubah, tak ada masalah, tapi dah terlambat. Jadi jangan pernah jemu untuk orang kata apa, dengar nasihat. Okay, baik saudara, jam 12 tengah hari nanti jangan lupa kita akan bersama merusi ruangan Everlasting Memory. Untuk anda yang mungkin berada di titik yang paling terendah dalam kehidupan anda, bangun dan cukup bangkitlah, kerana sesungguhnya peluang itu masih ada untuk anda terus bertahan, untuk anda terus bangun, untuk anda terus meredah di masa hadapan. InsyaAllah, yang paling penting sekali, tekad tu kena ada. Okay, jom terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Amazing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Drive FM segalanya untukmu menerusi ruangan Everlasting Memory jam 12.30 hari. Kejap saja lagi kita nak berhibur bersama dengan lagu-lagu terbaik. Ha, the best of Michael. Michael apa Mimi? Macam-macam Michael ada. Ha, hari ini kita nak berhibur bersama dengan orang yang bernama Michael. Dia ada Michael Bolton, George Michael, Michael Learns to Rock, Michael Jackson, Michael Bublé dan juga macam-macam. Apa saja ada nama Michael, hari ini kita akan berhibur bersama dengan lagu-lagu terbaik. Hiburan daripada penyanyi yang bernama Michael. Terus stay bersama dengan Mimi Rusi Ruangan Everlasting Memory. Kalau ada lagu yang anda nak minta tu penyanyinya juga Michael, kongsikan dengan Mimi dekat ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah Mimi akan tunaikan nanti. Jom terus stay bersama dengan Mimi Metro FM, segalanya untukmu.

0: Missing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Grab FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama dengan Mimi menerusi Everlasting Memory untuk tengah hari ini. Baik, untuk tengah hari ini macam yang Mimi janjikan. Okey, kita akan bersama dengan lagu-lagu terbaik daripada Michael. Macam-macam Michael ada. Michael Bolton ada. Michael Bublé ada. Michael Hart ada. Michael Jackson ada. George Michael ada. Apa saja asal nama dia nama Michael, kita akan dengarkan bersama. Semuanya yang terbaik hanya di Mutiara FM menerusi Everlasting Memory, the best of Michael tengah hari ini. Okay, jom kita nak layan lagu seterusnya. Terus stay bersama dengan Mimi di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Bintang P. Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Maria Tambang.

FM. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Okey, mungkin ada di kalangan anda yang berada di kedai-kedai makan, di warung, di restoran, di medan selera yang mendengarkan kami di Mutra FM. Terima kasih kepada peniaga-peniaga kita yang nak makan tengah hari dah tu kan. Duk tagak agaknya nak makan apa lah hari ni. Selalu masalah kita macam tu lah. Bila waktu tengah hari, waktu malam, duk fikir nak makan apa, nak makan apa, nak makan apa. Sampai tak tahu nak makan apa. Apa pun tak kisahlah, apa saja yang ada jamu selera sambil layan Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak daripada Mimi, okey? Dan sambil-sambil tu juga kita nak terus lagi berhibur bersama dengan lagu-lagu terbaik hanya di Mutiara FM. Ini dia bersih ruangan Everlasting Memory. Lagu-lagu English All This Song terbaik pada tahun 60-an sampai tahun 2000. The Best of Michael, okey? Jom kita dengarkan lagi bersama Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3 Main nak habar.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Rafam segalanya untukmu, saudara. Baik, jangan lupa jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, anda akan terus bertemankan Mimi sehingga jam 3 petang nanti. Dan untuk pandu muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.27 minit tengah hari. Terus stay bersama dengan kami, Rafam, segalanya untukmu.

0: Ada masakan dan banyak lagi. Di Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengar Mutiara FM. Fokus Mutiara 103. Main nak habang.
1: Drafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drafam segalanya untukmu. Terima kasih saya Syamim Mishazani Samsudin Mimi menemani anda sehingga jam 3 petang nanti. Masih lagi menerusi segmen Fokus Mutiara edisi Selasa 14 Julai 2026 bersama 28 Muharram 1448 Hijriah. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini, iaitu tepat jam 1.27 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat, serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Inilah Mutiara FM.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Drive FM, segalanya untukmu. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Kembali semula, masih lagi Mimi temankan anda sehingga jam 3 petang ini. Banyak info yang Mimi akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Terus stay bersama dengan kami di 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Juga mendengarkan melalui radio RTM Klik di mana saja anda berada. Terima kasih dan salam sayang dari kami untuk anda semua. Metro FM, segalanya untukmu.
2: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main Nak Habar ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 Main Nak Habar.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slides.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

bintang Piramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Mutara FM, prihatin.
2: Mutara FM, segalanya untukmu. Baik, saudara, kita ada anak remaja dekat rumah ni. Tambah-tambah yang baru lepasan SPM, yang nak ambil SPM tu, pastikanlah anak-anak kita tu, terutama sekali anak teruna dan juga anak dara ni. Dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia keluar, dengan siapa dia pergi mana sekalipun, kita kenalah ambil tahu. Kita takut nanti benda-benda yang tak diingini terjadi. Contohnya, kalau kata dia habang pergi kelas tambahan, kena habang, kena tahu betul-betul betul ke pergi kelas tambahan tu kan.

0: Ah, takut saat ni dia melencong kot leng pula, jenuh kita satu hair pula. Ah, kalau tak jadi apa, tak apa. Kalau jadi benda-benda yang kita tak berkenan, yang kita tak suka, lain pula ceritanya, kan? Jadi kita sebagai ibu bapa kenalah ambil tahu, kena ambil cakna, kena ambil peduli apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Tambah kalau yang dah balik sekolah tu kan, kita sibuk kat tempat kerja, cuba telefon tanya tengok. Ah, dah sampai rumah ke belum? Duk tengah buat apa? Nak pergi mengaji ke? Ada tuition ke petang ni? Kelas tambahan ke? Latihan apa ke kan? Kenalah ambil tahu kan? Sekurang-kurangnya kita sebagai bapa kena selalu telefon anak-anak kita. Biarpun kita sibuk kat tempat kerja, tapi kita masih ambil tahu apa aktiviti anak-anak kita. Kita doakan semoga anak-anak kita ni sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM. Segalanya untukmu.
1: Ewa ewa ewa kawan. Ewa ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 Main nak habar.

0: apa lagi?
1: Ewa kawan, ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

P. Ramlee tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Main ramai-ramai datang ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, saudara, dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita sering kena tertipu. Ha, buatlah jadi macam tu Mimi. Ha, dia main kemurungan kan. Asyik-asyik kena tipu, asyik-asyik kena tipu. Asyik-asyik aku je yang kena. Ha, jadi kalau tak mau asyik aku yang duk kena, kenalah berhati-hati selalu. Terutama sekali kepada anda yang gemar menjadi mangsa scammer. Ha, bukannya scammer ni kalau dia nak tipu orang, dia nak gagal di orang, bukannya sikit-sikit tau. Sekali dia gagal tu, woi, boleh tahan juga. Oh, bukan kata seringgit dua dia gagal. Ha, dia gagal puluh-puluh ribu. Kadang-kadang duit dalam akaun tu juta-juta pun dia boleh gagal. Ha, jadi kita kena sentiasa lebih berhati-hati dan juga lebih peka dengan siapa yang kita berkongsikan tentang data dan juga maklumat peribadi kita. Kalau dekat orang yang tak berkenaan tu, tak payahlah. Takut lain pula jadinya, kan? Jadi sentiasa berhati-hati. Ha, kalau boleh yang kalau nak bagi kad pengenalan tu kan, kalau boleh palang, kita palangkan kad pengenalan kita tu untuk kegunaan apa? Bank ke? Sekolah ke? Pendaftaran ke apa ke kan, kegunaan buat loan ke apa ke, kita palangkan kad pengenalan kita tu, kita nyatakan untuk kegunaan apa. Ha, lepas tu sahaja. Mana kata untuk kegunaan benda lain tak boleh lah. Ha, jadi orang pun tak akan salah guna kad pengenalan kita. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Travel segalanya untukmu. Baik, saudara, nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir sampai di sini saja. Selepas ini jam 3 petang, anda akan bertemankan rakan setugas kru petang kita, Amin, akan menemani anda sehingga jam 8 malam nanti. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketiga pula. Mimi akan temankan anda esok malam, hari Rabu, 8 hingga 12 tengah malam. Okey, sini kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini dalam Petang Crew 3 hingga 8 malam untuk edisi 14 Julai bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Dan pun untuk hampa semua, terima kasih juga untuk Fokus Mutiara bersama-sama Mimi teman hampa semua hingga jam 3 petang. Dan untuk jam ini macam-macam juga perkongsian untuk anda, dan jangan lupa juga untuk jam pertama kita ada Mutiara Ilmu. Terus layan Petang Crew.

0: Aku tahu ni apa hal. Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untuk.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk memasir kami Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar sahaja lagi kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuk wasiat terakhir bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Hospital
2: di Lembah Murana itu di Padang Arafah itu. Nabi SAW tuan-tuan menyampaikan wasiat terakhir Nabi SAW kepada para sahabat, wasiat yang masyhur yang orang akan bincang wasiat ni sampai ke hari kiamat. Nabi SAW berdiri, seorang sahabat bernama Rabi'ah jadi tukang sambut. Nabi sebut assalamualaikum warahmatullahi, dia daripada sana assalamualaikum warahmatullahi sambut. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, dia kat sana. Ya ayyuhan nas, wahai, tak ada mikrofon macam kita. 100,000 orang duduk tuan-tuan sekalian. Selamat. Dan ulama kata itu juga barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi. Tuan-tuan setakat seorang menyampai macam mana nak dengar 100,000 orang ni? Dan yang ketiga ulama kata macam mana para sahabat semuanya fokus nak dengar apa yang Nabi SAW nak sebut. Semua diam nak dengar. Maka tuan-tuan, Nabi SAW pun menyebut ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, dengarlah baik-baik apa yang nak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku akan bertemu lagi dengan kamu selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah kepada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Salih ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi suruh dengar baik-baik. Bukan sekat dengar baik-baik, jangan berhenti tang kita saja, kena pi sampai ke orang lain sama. Ini satu benda yang kita selalu tinggal tuan-tuan sekalian. Kita rajin mengaji dah, elok sangat mengaji dah. Tapi satu benda ya tuan-tuan, kalaulah perangai kita ni, kalaulah perangai para sahabat dulu sama macam perangai kita ni, maka Islam tak kembang mana. Apa dia? Dengar boleh sorang-sorang, tak bagi ke orang. Ingat Nabi SAW sebut, bila ilmu ni turun, dia macam ayang. Macam ayang hujan, Nabi bagi gambarannya. Dan kita yang terima ilmu ni macam tanah. Cuma Nabi kata ada tiga jenis tanah yang tak ada hayang ni, yang kena hujan ni. Tanah yang pertama, bila hujan turun, tanah dia tanah gambut, lembut. Diserap ayak. Bila diserap ayak, ditumbuh pokok-pokok. Binatang-binatang lain pun boleh pi ambil manfaat daripada pokok-pokok tu. Tu tanah yang pertama. Tanah yang kedua, hujan turun, tanah dia tanah liat. Takung ayak. Dia tak serap ayak, tapi dia bertakung. Binatang-binatang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain boleh ambil manfaat daripada ayak yang bertakung tu. Faham dekat tu? Yang ketiga, tanah jenis batu kerah. Bila ayak turun, hujan turun, sikit pun tak lekat. Serap pun tak, lekat pun tak. Dia kata, ulama bagi gambaran. Tanah yang pertama serap ayak, tumbuh-tumbuhan yang lain mengambil manfaat. Maksud dia, bila dia dapat ilmu, ilmu tu jadi manfaat untuk dia. Bukan sekat untuk dia, orang lain pun mengambil manfaat daripada ilmu dia. Sampailah tuan-tuan, bukan tunggu nak jadi ustaz. Dia kata, saya bukan ustaz, ustaz. Baru nak start tu pun tak apa nak hidup ke ustaz. Bateri weak, dia kata. Bukan tunggu ustaz tuan-tuan. Nabi kata, baliru anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Apa yang tuan-tuan dapat? Satu je tuan-tuan beritahu korang. Salih ala Sayyid Muhammad, pahala mengalir sampai hari kiamat. Yang kedua, ayat tanah jenis tanah liat, takung ayat. Maksud dia apa? Dapat ilmu, dia tak jadi manfaat kat dia. Dia, Salih Sayyid Muhammad, tak beramai dengan ilmu tu, tapi dia menyampaikan ke orang. Macam ni pun ada ke? Lagu ni ramai ke? berlambak. Tulis dalam Facebook, bukan main lagi. Tak hajuk lah apa, dia terkejut setiap malam. Mana ni? Bukan main yang punya dahsyat dengan Tata Sekalian Salat Syamad kan. Tengok status Facebook dia macam kaya mulai setiap malam pukul 3 pagi tu. Mana ni? Subuh pun tak pergi mayang kat masjid. Mana Ustaz Syamad, tuan-tuan? Dia kata apa? Ilmu, dapat ilmu sampai ke orang tapi tak jadi manfaat kat dia. Saya kata, hang bangkit tahajud tak? Dia tanya kawannya. Taklah lagi. Hang kena bangkit tahajud. Hang tahu hebat tahajud ni. Ustaz tu duk cerita hang tahu siapa bangkit tahajud ni. Ada nur di wajahnya. Wajahnya ada cahaya, bercahaya. Wajah orang tahajud Allah bagi dekat dia. Nanti bangkit di padang mahsyar dapat maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ya Allah pandang dia. Di dunia lagi subhanallah, Allah tunaikan segala permintaan dia. Dia bangkit pada waktu Allah paling hampir dengan hamba dia. Man yad'uni fastajib lahu, siapa berdoa aku akan makbulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang nak minta apa-apa aku akan tunaikan. Wa man yastaghfiruni faghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampunkan. Hebatnya orang tahajud ni. Dia duk cerita kat kawan dia. Kawan dia tenganga dengar. Dia tahu dahsyat betul lah. InsyaAllah esok juga aku akan tahajud. Hang lama ni, hang berapa lama dah hang duk tahajud ni? Dia kata aku tak lah lagi. Sakat lah tak buat lagi lah. Tapi lepas-lepas ni aku buat lah. Dia kata subhanallah. Cerita tu semangat. Tuan-tuan, menyampaikan ilmu. Orang buat amalan tersebut tapi dia tak buat. Kata ulama, tetap dia mendapat manfaat atas amalan orang. Tapi atas dia sendiri dia tak ada. Rugilah. Yang ketiga, macam ketua batu. Ayak turun, hujan turun, kat dia pun tak lekat, kat orang pun tak lekat. Takut kita pesen lagu ni ya tuan-tuan. Dan ni bukan langsung tak dengar ilmu. Dengar ilmu tak berhenti. Kita ni tuan-tuan, subhanallah, Allah bagi kat kita ilmu non-stop tuan-tuan. Bangkit-bangkit pagi 6.30 tuan-tuan sekalian adalah. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Sambil nak pergi kerja tuan-tuan sekalian, dengar lagi kuliah dekat dalam radio. Sehari pukul 2.30 pula tu dengar Mutiara FM pula tuan-tuan sekalian. Salih Allah Semat radio lagi. Berita apa ni Semat kuliah lagi. Sehari pukul 3 sehari tafsir pula. Sehari malam sehari tuan-tuan Salih Allah Semat. Petang sehari pukul lagi kuliah lagi. Balik malam kuliah maghrib lagi. Tak berhenti-berhenti kuliah. Pukul 6 petang Al-Kuliah lagi TV 3. Tuan-tuan Salih Allah Semat. Allah bagi kat kita ilmu setiap hari. Tahu tak tanda apa? Tanda Allah sayang kat kita. Tanda Allah sayang kat kita. Tuan-tuan boleh main. Tuan-tuan bukan saja-saja main ni. Bukan saja-saja cerita tuan-tuan boleh main ni malam ni. Anwar Salih Asyid Muhammad. Bukan mengaji kat masjid. Kat hospital pun mengaji. Kera dahsyat. Kat hospital pun mengaji juga. Subhanallah. Punya Allah nak bagi ilmu. Tahu pasal apa? Pasal Allah sayang kat kita. Nabi SAW sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak bagi kepadanya kebaikan. Kebaikan apa? Dunia dan akhirat dia. Maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Tuan-tuan, saya jumpa dengan guru saya, Syekh Nuruddin. Saya minta dia tahnik saya. Tu arah ni, tahnik kak. Dia duduk tahnik budak tu, saya pisau mulut saya. Syekh tahnik saya. Dia ambil gatal hang ni buka mulut saya. Tuan-tuan, dia kata apa kat saya? Dia kata, Jafri, kita ni nak masuk syurga. Saya nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga. Tapi kita tak ada amal. Ilmu tak ada. Amal pun tak ada. Malu saya dia kata macam tu. Dia kata dia tak ada ilmu. Walhal ilmu tuan-tuan Allah saja yang tahu. Dia kata kita nak masuk syurga. Kita tak mau masuk neraka. Nak masuk syurga. Ilmu nak masuk. Tapi tak ada ilmu. Tak ada amal. Tapi kita nak masuk syurga juga. Sebab itulah kita duk pi sampaikan agama. Yang duk pi cerita ke orang, buatlah amal tu. Buatlah amal ni. Harap-harap orang buat amal dan kita boleh tumpang amalan dia. Tu aja. Kalau orang yang buat amalan atas benda yang kita sampaikan, tiba-tiba dia masuk syurga, harap-harap Allah belaslah kat kita ni. Allah kata, ni orang ni masuk syurga pasal amalan yang hajar. Harap-harap Allah belas kat kita ni untuk kita masuk syurga sama. Tu je harapannya. Tuan-tuan, ilmu yang tuan-tuan belajar, tuan-tuan, jangan kat kita seorang. Kita kadang-kadang buat, kita belum tentu ikhlas lagi. Tapi bagi orang buat sama. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Man da'a ilal huda, kana lahu min al ajri min ujuri man tabi'ah min ghairi an yaqus min ujurihim shay'a aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tunjuk satu jalan hidayah, maka Allah akan bagi pahala kepadanya sebagaimana pahala dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Mandala ala khair falau mislu ajri fa'ali. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana pahala dia melakukan. Dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Faham tak Nabi Muhammad? Dapat sikit-sikit, sikit je bagi ke orang. Sikit je share ke orang. Share ke orang tu bukan sebab nak beritahu kita baik. Kita duk ajak orang buat baik bukan sebab kita baik, tapi sebab kita tahu kita tak baik. Mudah-mudahan dengan duk ajak orang buat baik tu pun, kita duk paksa diri kita untuk jadi baik. Suruh orang buat, takkan aku tak buat. Faham tak Nabi Muhammad? Nabi SAW kata apa? Sampaikan kepada orang yang tidak hadir di kalangan kamu. Kemudian Nabi SAW kata, ya ayyuhannas, wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemilik yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kami lagi. Yang pertama Nabi SAW pesan apa ni? Pesan tentang harta. Harta orang punya pulangkan. Kalau orang bagi amanah kat kita untuk pegang harta orang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pegang amanah tu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sallallahu alaihi wasallam Muhammad kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tak menyakiti kami lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Takut nanti dengan khianatnya kita ni, fitnah tu akan balik pada agama kita sendiri. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Saya selalu pesan tak mana pun tuan-tuan. Kita ni ada satu benda tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita kerja, tuan-tuan ingat lelak. Ini saya pesan ni. Bila kita kerja, kerjalah sebaik-baiknya. Kerja dengan amanah. Kerja sebaik-baiknya. Kita pernah janji nak masuk waktu minta kerja dulu, masuk 8 sampai pukul 5. Masuk kerja pukul 8 sampai pukul 5. Majikan nak bayar kat kita gaji RM2,500, RM5,000. Dan majikan sentiasa memenuhi janji dia. Kita yang selalu tak tunai janji kita, tuan-tuan. Masuk kerja pukul 10 kadang-kadang. Janji pukul 8, 2 jam tak ada tempat kerja. Majikan duk anggap kita kerja sebab punch card ada. Orang tolong punch card. Kadang masuk awal dah, keluar pula sekejap lagi. Ustaz Zaman, orang lelaki-lelaki, pi tinta kereta lah, pi servis kereta lah, tukar sport rim lah. Orang perempuan pi shopping lah, pi buat apalah urusan. 2-3 jam dia tak ada ke tempat kerja dia. Dan dia dibayar gaji penuh pada hari tersebut. 8 jam kalau 1 jam RM10, katalah kita average out 1 jam RM10, sepatutnya hari tu kalau dia bekerja 8 jam penuh dia dapat RM80, tu layak hak untuk dia. Tapi tak, dia hanya kerja 5 jam saja, 3 jam dia tak kerja, dia buat urusan dia sendiri. Layak dah dia ambil RM30 tu? Layak dah ni? Ni saya tanya ni, cabar tengok. Tapi dia ambil tak? Ambil. Duit tu lah beli, balik bagi anak isteri kita makan. Duit tu kita makan sampai tak berasa apa dah. Tu bukan hak kita tuan-tuan. Hatta sekupang, sekupang kalau hak orang takkan berubah jadi hak kita. Ingat tu lelah. Aku tak kira lagi yang tipu MC. Tak tipu MC. Tak tipu MC. Tak sakit abang, tak sakit. Pergi jumpa doktor. Sakit lah migraine. Doktor bukan boleh nampak muka ada migraine tak migraine, nampak doktor cerdik sikit, oh, mai saya nak inject. Mana saya nak cucuk lagi, lega dah tak apa, pergi klinik lain pula. Lega selalu. Dia bukan nak ubat tu, dia nak apa? MC. Bukan sakit nak pergi makan kenduri. Tuan-tuan, kalau dia sakit memang dia layak untuk dapat gaji penuh hari tersebut. Tapi dia sakit tak? Dia tak sakit. Dia tipu kata dia sakit. Apa hukum menipu untuk dapat gaji ni? Buat tak ni? Tak sedu angguk lah. Malu korang. Ngaku pula. Tuan-tuan sungguh. Tu bukan hak kita. Kita ambil tuan-tuan. Duit tu kita bagi anak-anak kita sendiri kita makan. Tak kira barang-barang pejabat lagi. Faham tak Suman? Nak-nak pergi sekolah pakai pen hospital Pulau Pinang. Anak dia balik sekolah. Pen pembaris semua orang kawan dia punya. Bini dia kata apa? Abang pergi tengok anak tu satu. Semua pembaris orang tu apa, semua pensel orang tu. Pergi tengok anak tu sikit. Ni abang lo main duduk saat ni. Ni pen siapa ni? Kawan punya. Ni pensel kawan punya. Marih kawan punya. Ni apa semua kawan punya ni? Minta tak ni? Tak minta. Curi. Apa ni? Boleh tengok kat mana dia. Abang Lon nak berkat macam mana duk mengaji sekolah, duk curi barang orang ni? Tunduk aja anak dia. Awak pen tak cukup? Tak cukup. Mari? Tak cukup. Tak apa, esok ayah ke pipi kat pejabat tu. Stationery. Belambak pen aku buat balik. Anak dia tengok dia, tak apa, kata pak serupa ya pak. Tuan-tuan, kita duk buat dah benda tu. Kita buat. Sampai kita berasa macam tak ada apa dah. Kita dah imun dengan sasana tersebut. Majikan beli untuk kita bawa balik rumah dah. Dah. Untuk kita buat kerja kat pejabat. Minta izin dah nak bawa balik ke rumah tu. Tuan-tuan, jangan main-main. Abu Hurairah cerita waktu kami balik daripada Perang Khaybar. Balik daripada Perang Khaybar, kami diberi kemenangan, kata Abu Hurairah. Kami dapat harta rampasan, harta rampasan daripada emas, daripada pakaian dan makanan, bukan daripada emas dan perak. Lalu Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu balik dalam perjalanan tu, tiba-tiba kami berhenti di satu tempat. Seorang sahabat, khadam Nabi SAW. Khadam Nabi ni, dia duduk khidmat dengan Nabi SAW. Namanya Mid'am. Mid'am. Dia ni, pi perang, bukan sekadar pi perang. Dia khidmat dengan Nabi SAW. Ini hebat ni. Di tengah duduk ikat unta dia, cuk kena panah. Mati. Para sahabat kata, untunglah Rasulullah, hebatlah kawan ni. Mati dalam perang. Syahidlah dia Rasulullah. Bukan sekat perang. Dalam khidmat dengan Nabi. Hebatnya dia Rasulullah. Rasulullah kata, wallahi demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, aku sedang melihat pakaian sedang dibakar daripada neraka. Kenapa Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Sebab dia mengambil harta, pakaian, harta rampasan perang tanpa izin. Bukan sekat tak mati syahid, kena bakar neraka. Semua para sahabat terlopong. Ada dua tiga orang kecil-kecil pergi hantar tali kasut kat Nabi SAW. Dia kata, ini tali kasut daripada api neraka. Tuan-tuan bersalih ala Zain Muhammad. Demikian seorang sahabat bernama Karkarah dalam riwayat. Tukang khidmat Nabi SAW. Tugas dia ialah untuk angkat barang-barang Nabi ni atas kenderaan tu tugas dia. Satu hari dia mati, para sahabat kata, untunglah mati sedang khidmat dengan Rasulullah. Hebat orang ni, mati sedang khidmat dengan Rasulullah. Rasulullah kata dia sedang dibakar daripada neraka. Kenapa Rasulullah? Rupanya dia pergi tengok, ada satu pakaian Nabi yang dia ambil tanpa izin. Tuan-tuan, jangan main-main. Ini bukan barang kita. Kalau bukan barang kita, Nabi sahabat kata, Rasulullah, kalau sebatang kayu sugi, hatta sebatang kayu sugi. Kayu sugi. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan beli si ikat tu 10 rial ke apa? 2 rial aja. Sebatang tu berapa kupang ya tuan-tuan. Hatta sebatang kayu sugi, dia akan dituntut nanti di akhirat. Jangan main-main. Hak orang dia takkan berubah jadi hak kita. Jangan duk buat zalim kat orang. Lepas tu tuan-tuan, salli ala Sayyid Muhammad. Kalau tuan-tuan pernah ambil, terambil harta orang, kita tak sengaja kadang-kadang. Dulu-dulu zaman jahiliah kita ni, kena taubat nasuha tuan-tuan. Mana? Zaman kita baru meduk kat Penang dulu kan. Baru-baru pindah meduk sini. Kita duduk flat mana kan. Kawan kita duduk satu rumah. Satu bilik kongsi. Kami duduk kita dua orang. Malam ni. Kita tengok dia duduk balik kerja. Duit shilling semua. Dia masuk dalam tabung tu. Mesti dalam tabung lah tu. Bol dalam tabung tu. Satu hari kita shock tuan-tuan. Nak bayar motor tak ada. Perderah tabung dia. Ni cerita dah 20 tahun lepas tuan-tuan. Faham tak? Main mengaji malam ni. Ustaz duduk cerita. Ni taubat nasuha ni ada tiga. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Kalau dosa dengan Allah sebesar-besar dosa, cukup tiga syarat. Yang pertama, berhenti buat maksiat. Yang ketiga, azam tak mau buat lagi. Yang ketiga, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Besar lagu mana pun dosa kecuali syirik pada Allah. Berzina, cukup tiga syarat ni Allah ampun dosa. Hambaku datang kepadaku bawa dosa sepenuh bumi dosa dia, lalu dia minta ampun padaku, aku ampunkan dan aku tak peduli, kata Allah. Ada hambaku yang bawa dosa sepenuh langit, sepenuh bumi dosa dia, penuh bumi sampai ke langit dosa dia, punya banyak, dia minta ampun padaku, aku ampunkan, aku tak peduli, kata Allah, asal dia tidak syirik padaku. Faham tak ni? Dengan dosa dengan Allah besar lagu mana pun tuan-tuan, minta cukup tiga syarat ni Allah ampun dosa. Tapi kalau dengan manusia, tambah lagi satu. Apa dia? Kalau ada, kalau terkait dengan hartanya, pulangkan. Kalau terkait dengan maruah dan keaibannya, minta ampun, minta maaf dekat dia. Dengan Allah mudah tuan-tuan. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha pengasihani. Mudah Allah nak ampun dosa kita. Tapi dengan manusia jangan. Jangan. Susah tuan-tuan. Kita pernah kata ke orang, kena pergi betul balik ke dia. Terfitnah orang, kena pergi betul balik ke dia. Jangan main-main. Hak ni. Dan masalah dia apa? Dia boleh kata kita apa? Tarak mau. Minta maaf lah saya silap lah. Tarak mau. Aku tunggu hangka akhirat jam kita tuan-tuan. Susah kan manusia ni? Mana ni? Ni jumpa balik kawan kita yang kita curi tabung dia dulu ni. Tak? Pipi bapak dia. Hang dulu hang ingat tak waktu kita duduk sama-sama duduk kat flat bertuban lah ni? Dia kata, mau tak ingat? Hang ingat tak dulu hang duduk simpan duit dalam bos satu bukan? Hang ingat hang duduk duit tersebut bukan? Dia kata, duit hang hilang kan? Ha, itulah celaka mana aku ajak sungguh kawan tu. Kalau aku jumpa dia memang, sampai lah ni aku duduk takam dia hantar ni. Sampai hari ni aku takam dia hantar, aku punya duit himpun, duit hari tu aku sangkut dengan motor, tak boleh nak bayar, aku ajak sungguh kawan tu kalau aku jumpa dia memang. Aku lah, rajin nak kena. Dengan orang susah, tapi tetap kena pulangkan. Faham tak ni maksudnya semua? Ingat harta orang tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Muasabahlah tuan-tuan yang ni Nabi. Pasal apa? Sebab dia jadi fitnah balik dekat kita, fitnah balik pada agama kita. Orang akan keji Nabi SAW sebab perangai kita yang tak amanah ni. Orang tak kata orang, orang tak kata kita, orang kata ni orang Islam. Kita jadi fitnah pada agama kita balik. Wahai manusia, kata Nabi SAW, ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menuhi Tuhan kamu, dan dia pasti membuat perhitungan atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan sekarang. Ingat Nabi pesan apa? Wasiat Nabi yang terakhir, jangan orang Islam beramal dengan riba. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tuan-tuan subhanallah azimat. Tuan-tuan, orang tak orang tinggal sembahyang, Allah Nabi tak isytihar perang. Tapi orang beramal riba, Allah dan Rasul isytihar perang dia. Jangan main-main. Kita dulu tuan-tuan, zaman-zaman jahiliah kita ni, kita pergi ambil loan konvensional. Zaman kita tak reti dulu. Kalau orang Islam boleh pergi ambil loan, pergi nak pergi minta loan bank, orang bank dia offer kat dia, tanya dia, cik nak loan konvensional ke Islamik? Kalau dia boleh tanya lagi, yang mana satu lebih murah? Teruk sungguh gaya ni. Betul tak ni? Orang Islam sepatutnya bibik, saya ambil yang Islamik. Settle dah. Tak payah dua tanya dah konvensional apa. Pasal tak boleh kita ambil konvensional bila ada Islamik. Melainkan tak ada pilihan, tu lain cerita dulu-dulu. Mana ada pilihan dulu-dulu ni? Kena ada konvensional. Kena ambil kok. Tak ada pilihan, tu lain cerita. Lah ni tuan-tuan, semua ada pilihan. Wajib ambil yang syariah. Wajib ambil yang Islamik. Haram ambil yang konvensional. Pasal apa? Pasal ada option. Tapi dulu kita dah terambil dah. Nak buat gua mana? Duk gelisah. Pi try tanya kat bank. Mek ni kalau nak pi nak buat refiner balik ni lagu mana? Dia kata, oh cat nak kira. Kira-kira tengok. Oh settlement ni lebih tinggi daripada market value, daripada value. Lepas tu nak kena top up sikit, baru boleh buat refinance. Kita pun duk garu kepala macam mana nak buat. Tuan-tuan faham ke saya cerita apa ni? Macam tak apa nak faham, macam question mark keluar kat atas kepala. Jadi tak kat kita lagu tu? Banyak jadi lagu tu tuan-tuan. Pasal kita lalu kita tak reti. Lalu tuan-tuan, Salih Allah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, tuan-tuan buat keluar duit, pilihan yang pertama, tuan-tuan sabar sahan. Dalam keadaan kita tak redha dan kita berusaha untuk kita pergi settle loan tu, tapi mungkin waktu tu kita tak ada duit lagi, sabar sahan. Sampai kita ada kemampuan, kita settle. Tapi syarat, kita tak redha. Dia minta ampun pada Allah sebab kesilapan kita telah kita buat dulu ni. Yang kedua lebih utama. Apa dia? Buat keluar duit sikit, settlekan, pi ambil yang Islamik. Sungguh tuan-tuan, Allah akan ganti jauh lebih baik lagi daripada apa yang kita buat keluar. Tuan-tuan yakin daripada Allah. Macam kisah seorang lelaki. Nama dia Syekh Sulaim. Nama dia Syekh Sulaim. Dia ni tuan-tuan, seorang penuntut ilmu yang duduk mengaji di satu masjid nama Masjid Taubah dekat kota Damsyik. Dia ni tuan-tuan, Salih Alayhi Muhammad, satu hari dia mengaji sampai dia lapar sangat, dia rasa macam nak mati dah sebab terlalu lapar. Lapar sangat-sangat. Lalu tuan-tuan, bila terlalu lapar sampai nak bawa kepada mati, maka menjaga nyawa lebih utama. Dia mengaji, dia panjat ke rumah tuan-tuan, dia panjat ke atas bumbung rumah di kota Damsyik tu, pi cari kalau ada benda yang dia boleh ambil untuk sikit makan supaya dia tak mati. Dia pun berjalan lah atas bumbung rumah tuan-tuan sekalian, bila nampak orang dia tunduk, dia takut lagi orang nampak dia. Sampailah dia di satu rumah, jenis-jenis rumah Arab ni jenis tak ada bumbung, tang dapur tu tak ada bumbung sebab tak apa nak ada hujan. Kalau kita buat dapur tu, banjir lah tuan-tuan. Lalu sampai satu rumah, dia tengok ada tengah duk masak Salih Alayhi Sayyid Muhammad terung bau sedap. Dia pun turun tuan-tuan dapur tu, tengok tak ada orang, dia ambil terung tu, dia tokak. Elok dia tokak je terung tu, dia diteringat balik, ya Allah, aku ni orang menuntut ilmu, tak patut aku buat lagu ni. Aku kena sabar lagi ni. Aku mampu untuk sabar lagi ni. Aku boleh sabar lagi ni. Dan dia menyesal dengan apa yang dia buat. Dia tinggal walaupun dia dah tokak dah sikit. Tinggal sebab dia tak sanggup untuk ambil. Dia bangkit tuan-tuan. Dia lari balik ke masjid dalam keadaan dia menangis. Sampai di masjid. Dia minta ampun sungguh-sungguh dekat Allah. Dia takut dia buat tu silap. Dia takut dia makan tu dalam keadaan dia masih belum sampai ke tahap darurat dia. Tuan-tuan nak justify macam mana sampai hak nak mati tak mati ni? Tuan-tuan fahamkah? Lalu tuan-tuan Ustaz Syamat, sampailah pagi tu, tak boleh tahan dan lapar sangat. Syekh duduk mengajar, dia tak boleh tumpu dah, duduk pegang perut dia lapar sangat. Habis-habis kuliah Syekh, orang pun balik, tinggal dia seorang-seorang dengan Syekh saja. Tahu-tahu ada seorang Muslimat main. Pakai purdah. Masuk-masuk, suara halus lembut. Dia kata, wahai Syekh, saya ni kematian suami. Saya baru kematian suami. Dan saya tak ada siapa dekat sini melainkan bapa saudara saya yang sudah tua duduk kat sini. Tu saja waris saya ada. Dan kami duduk sebatang kara, tak ada siapa dah. Suami saya tinggalkan harta yang banyak. Tapi saya takut nak duduk dalam keadaan tak ada orang jaga saya. Wahai Syekh, boleh tak tolong cari suami seorang dekat saya? Yang hampa senyum pasal apa? Tak ada kena mengenang dengan hampa ni. Rasa senyum macam nampak ada can apa. Tarak can. Lalu tuan-tuan Salih Alayhi Sayyid Muhammad, Syekh tu pun tengok kiri kanan, tak ada siapa, nampak Syekh Sulaim seorang duduk pegang perut tu. Faham ni? Tengok Syekh Sulaim duduk pegang perut tu. Dia kata, wahai Sulaim, kamu nak kahwin dengan dia? Tanya orang tengah lapang. mau ha, mau tak apa, panggil wali dia, panggil saksi, terus bagi menikah. Maka baliklah dia ke rumah perempuan tu. Sampai kat rumah, sampai je depan rumah, dia kata, ya Allah, besarnya rumah, subhanallah, apalah amalan yang aku buat ni sampai Allah bagi macam ni. Sampai macam ni punya hebat, semalam ni aku lapar sampai hampir mati, hari ni Allah bagi rumah yang besar lagu ni, apa yang aku buat ni? Masuk, abang je lah masuk rumah. Dia pun masuk rumah. Bini dia pun buka tudung. Buka tudung. Lawa pula dah. Dia kata, ya Allah, lawanya, subhanallah. Lepas tu lagi bini dia tanya, abang lapar nak makan ke? Lagi mau tanya. Masuklah dia tuan-tuan. Buat masuk ke dapur. Masuk dapur. Dia tengok. Dia kata, Masya Allah. Seperti bisa kulihat ya, tapi di mana ya? Tuan-tuan, rumah dia masuk semalam. Oh, dia dah gelisah, dia susah hati dah. Macam mana nak buat ni? Tuan-tuan, isteri kata, tunggu saat abang nak, saya pergi masuk dapur. Isteri dia cedok terung. Tengok terung kena tokak. Dia kata, abang ni lah, pasal ni lah saya nak menikah. Ni ada orang masuk tokak terung saya. Dia rasa bersalah tu, dia menangis. Dia kata, "Suhai isteri ku, subhanallah. Sebenarnya itulah aku semalam," dia kata. "Aku lapar sangat. Aku terlalu lapar," dia kata. "Dan aku rasa sampai ke tahap aku dah boleh untuk mencuri sikit makanan untuk aku makan. Tapi iman mengatasiku," dia kata. "Aku terasa aku tak patut. Aku meninggalkan itu kerana Allah. Aku meninggalkan itu kerana Allah." Lalu isteri dia kata apa? "Abang, kerana abang meninggalkan ini, Allah menggantikan yang ini. Abang meninggalkan yang sedikit ini, Allah menggantikan harta, menggantikan isteri, menggantikan segala kebaikan. Hanya kerana abang tinggalkan sikit kerana Allah." Tuan-tuan tak yakin bila kita buat keluar sikit untuk kita selesaikan benda riba tu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tuan-tuan tak yakin kan? Kita buat kerana Allah ni.
1: Ya, Mutra FM segalanya untukmu. Demikian Mutra Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi dengan tajuk Wasiat Terakhir Bahagian Kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untukmu.
3: Allahumma salli ala Muhammad.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku." Dalam riwayat lain berbunyi, "Sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku." Hadis riwayat Al-Baihaq.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mentang-mentang mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
4: Itu
3: dapat,
4: kata,
3: nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 orang kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Petang kru 3 hingga 8. Memang suit.
6: Ya, Putera FM, segalanya untukmu. Amin you sama sergi teman apa semua hingga jam 8 malam. Apapun untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin di frekuensi juga stream kami secara online di RTM Click. Thank you very much yang tengah memandu. Hati-hati dalam pemanduan. Yang nak isi minyak tu kalau boleh offkan kenderaan anda. Kalaupun nak masuk ke apa ni stesen minyak tu nak beli apa-apa kan, pastikan kenderaan ditutup lah. Sebab kadang-kadang mungkin kita tak tahu, kita tak nak judge orang, tapi orang kata apa, prevention better than cure kan. Mencegah adalah lebih baik daripada menyembuhkan. Sebab ada banyak sangat terjadi bila mana dia isi minyak aja, tapi kereta tu dia tak off. Jadi ada orang masuk terus gerak dengan pipe minyak tu duk terlekat elok lagi dekat dia punya tempat nak masuk tu kan. Habis kena bawa lari. Jadi senantiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling, okay? Dan senantiasa juga untuk hampa semua waspada dan juga alert dengan program-program di Mutiara FM. Antaranya tadi baru sahaja habis Mutiara Ilmu bersama-sama Ustaz Jeffrey berkenaan dengan wasiat terakhir. Jadi kalau untuk apa semua yang mungkin terlepas, boleh dengarkan semula selepas maghrib. Terus layan Petang Kru.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar kebijakan FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari.

0: jadi dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untukmu.
2: Ya, Putra FM, segalanya untukmu di jam yang kedua petang. Crew Ami Yusof masih lagi teman hampa semua. Dan juga untuk jam yang kedua ini, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini. Itu dah kita ada Pawana Search. Juga kita ada Amir Jahari.

0: Yang terbaik pastinya dalam Petang Crew.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: apa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk ni?
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut yang duduk kamu terapung tu. Itu bubo. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. So, masih lagi teman hampa semua untuk jam ini. Kadang-kadang kan kita ni sebenarnya tak salah kalau kita nak minat bola ke, ataupun kita tak kisahlah suka. Tapi dia bukannya pukul sebab bola tau. Seorang pengkritik bola sepak patah tulang mata dia ni. Kena pukul

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Hai, saya Haziq Rosby. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulikma Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengarah Jabatan Penyiaran Pulau Pinang, Teknologis Noor Hisham Abbas menerima pingat Bintang Cemerlang Negeri BCN daripada Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib. Pengiktirafan diberikan sebagai menghargai jasa sumbangan dan komitmen tinggi beliau sepanjang 35 tahun berkhidmat di stesen radio televisyen Malaysia RTM. Bagi anak jati kelahiran Bukit Mertajam, segala kepakaran dan pengalaman luas yang ditimba akan terus dimanfaatkan untuk membimbing serta memperkasa generasi baru kaki tangan RTM.
2: Ingin nasihati agar semua warga kerja RTM bekerja dengan penuh dedikasi, beramal dan berintegriti bagi memastikan mutu kerja yang kita berikan ini adalah terbaik. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan penugerahan yang diberi oleh Tuan Yang Terutama Tun Ramli Ngah Talib dan juga kerajaan negeri di atas penganugerahan bintang ini. Ini juga merupakan satu pengiktirafan kepada semua warga kerja RTM Pulau Pinang.
1: Teknologis Noor Hisham Abbas, beliau berkata demikian kepada kru RTM selepas sambutan hari ulang tahun ke-84 TYT di Dewan Sri Pinang. Dalam pada itu, Majlis Penganugerahan Pingat itu turut menyaksikan dedikasi dan sumbangan dua lagi kaki tangan RTM Pulau Pinang dihargai. Pembantu Takbir Syahila Said menzahirkan rasa syukur dan menyifatkan penganugerahan itu sebagai satu suntikan semangat untuk terus memberikan yang terbaik kepada organisasi dan masyarakat.
3: Alhamdulillah, saya rasa sangat-sangat bersyukurlah dan tidak menyangka sumbangan kecil saya sepanjang 19 tahun saya berkhidmat ini dipandang dan dihargai oleh kerajaan negeri. Iktirafan ini sebenarnya bukan untuk diri saya sahaja, tetapi ia merupakan satu pembakar semangat kepada saya untuk terus komited dalam nak berbakti. Dan ini juga saya dedikasikan kepada keluarga dan juga rakan-rakan yang sentiasa menyokong di belakang saya.
1: Syahila Said. Selain itu, pembantu keselamatan Muhammad Faisal Muhammad Yusof turut menerima pingat yang sama hari ini. Beralih ke perkembangan lain, projek penyuraian trafik Juru Sungai 2 PTJSD terus mencatat perkembangan positif. Pakej 1 projek itu kini mencapai 28.75% setakat 12 Julai lepas. Plus Malaysia Berhad dalam satu hantaran di Facebook memaklumkan kerja-kerja awal telah siap sepenuhnya. Manakala pengalihan utiliti dan geoteknikal masing-masing merekodkan kemajuan 70% dan 68%. Pakej 1 ini melibatkan naik taraf bulatan timur barat, penambahbaikan lampu isyarat serta pembinaan laluan susur bertingkat baharu di Jalan Tun Hussein On. Apabila siap sepenuhnya pada Oktober 2027, projek sepanjang 17.3 km bernilai RM3 bilion itu dijangka memberi manfaat kepada 200,000 pengguna harian. Ia juga mampu mengurangkan kesesakan dengan mengalih 30% trafik ke laluan terus baru sekaligus memendekkan masa perjalanan pada waktu puncak daripada 1 jam kepada hanya 20 minit. Ini pula pencapaian sasaran 75% penyertaan wanita dan warga emas dalam inisiatif Pinang 2030 disambut baik oleh golongan wanita di Pulau Pinang. Rata-rata menyifatkan perkembangan ini sebagai satu pengiktirafan yang membanggakan, namun mereka mahukan peluang yang lebih baik khususnya dalam pemerkasaan ekonomi dan ruang kepimpinan yang lebih meluas.
4: Sebagai usahawan, saya lihat pencapaian 75% ni satu petanda yang mestilah positif kan. Tapi saya juga harap penyertaan ni disusuli dengan lebih banyak peluang, terutamanya dari segi ekonomi macam akses kepada dana perniagaan, latihan kemahiran tahap tinggi dan platform perniagaan yang dikhususkan untuk wanita supaya mereka dapat lebih memajukan diri.
5: Penyertaan yang tinggi ini perlu diterjemahkan kepada pemerkasaan pemimpin sebenar. Kita mahu melihat lebih ramai wanita diberi kepercayaan memegang jawatan pembuat keputusan dan pegawai dasar supaya kehendak serta kepala wanita ni lebih diutamakan dalam perancangan negeri.
6: Memang satu kejayaan bila sasaran ini tercapai, tapi bagi memastikan wanita kekal berdaya saing, ekosistem sokongan mesti diperkukuhkan. Contohnya, waktu bekerja yang fleksibel dan kemudahan pusat jagaan kanak-kanak yang berkualiti amat diperlukan supaya wanita boleh fokus menyumbang kepada ekonomi tanpa halangan.
1: Nur Farahin, Siti Zulaika dan Amira Natasha. Golongan wanita turut berharap pihak kerajaan akan terus merangka dasar dan inisiatif berterusan yang mampu menterjemahkan visi Pening 2030 menjadi sebuah realiti yang benar-benar memperkasa institusi keluarga dan masyarakat. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Daripada Imam Al-Ghazali. Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kamu tangisi boleh berbicara lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kamu sekalian, nescaya kamu akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi dirimu sendiri.

ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Mahasir Game Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan mendekatkan masanya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.51 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestine.
2: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang tu Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk mek.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Petra FM.
3: Yang Petra FM segalanya untukmu. Amin Yusof masih lagi teman hampa semua dalam petang kru. Untuk jam ini, untuk hampa semua yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan, okey. Mungkin ada di beberapa jalan yang mungkin sesak dan sebagainya. Sambil-sambil itu juga, mungkin anda yang nak dengarkan untuk Beast On Air untuk jam yang ketiga ini, siapa pula kali ini?
4: Beast On Air.
3: Jadi Beast On Air ini kita nak calling out untuk mereka semua yang pemburu-pemburu barangan lama, barangan-barangan antik ni. Jadi untuk hari ni kita nak bersama-sama dengan Encik Razif. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Encik Amin.
3: Ya, apa khabar Encik Razif?
5: Abang baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, jarang-jarang masuk dalam radio kita ni barang-barang lama, barang-barang antik.
5: Jadi
3: kalau kita tengok yang Cik Razif ni, orang kata apa, second house eh?
5: Ya, kedai saya tu second house.
3: Second house. Jadi dalam second house ni dia ada barang-barang apa aja Cik Razif?
5: Dia nak kata barang ni kira macam-macam ada kat situ. Kira orang kata apa, barang-barang lama, barang-barang orang kata apa, nostalgia lah.
3: Barang-barang barang-barang yang macam TV ke radio lama-lama ada lah.
5: Dia memang banyak. TV lama, kipas lama, radio lama.
3: Radio lama yang setiap pakai kaset tu ada lagi kah?
5: Yang kaset, yang kaset tu ada lagi.
3: Yang piring hitam ada juga kot.
5: Yang piring hitam ada. Yang paling rare dekat kedai saya ada piring batu.
3: Piring batu?
5: Yang tu panggil gramophone. Dia usia dia saya rasa dah 100 tahun dah yang tu.
3: Piring batu. Yang nak kata batu tu sebab piring tu dia buat pada tekstur batu.
5: Dia macam kalau macam piring batu tu, kalau dia ada dua, satu piring batu, satu piring hitam. Batu ni kalau dia lama lagi daripada piring hitam tu. Dia jenis tak guna karing, dia jenis kayu guna tangan.
3: You kena pusing-pusing tu.
5: Pusing tangan tu.
3: Berhenti pusing tu, berhentilah dia
5: Habis lagu kena pusing lagi.
3: Nice. Itu barang tu kiranya mana dapat, kolektor-kolektor yang Cik Razif dapat ni sendiri punya barang ke ataupun pi beli dekat mana-mana tempat?
5: Dia barang dia banyak barang sendiri dengan barang yang cari-cari jugalah. Atau saya cari juga barang-barang kat kedai ni.
3: Okey, baik. Saya ada nampak juga barang-barang elektronik lama, contoh macam ni apa, walkie-talkie pun ada juga eh.
5: Walkie-talkie tu rare juga tu, dia boleh buat radio.
3: Baik. Jadi kalau untuk yang mereka nak dapatkan barangan-barangan antik ataupun kolektor-kolektor ni, tempatnya tu dekat mana Cik Razif?
5: Kedai second house ni kita baru pindah je dekat Permatang Pau.
3: Dekat Permatang Pau eh?
5: Permatang Pau tu kalau apa turun daripada highway Egypt Permatang Pau tu.
3: Okey.
5: Dia ada dalam 500 meter aja ada traffic light sama gagah. Kedai betul-betul depan traffic light aja ada nampak second house.
3: Kalau tag saja dekat Waze keluar tak second house?
5: Kalau Waze tu saya pun tak try, nanti boleh kot cuba.
3: Nanti house. Try. Tag kat Google Map ke dekat Waze ke tag second. Tapi second tu dia bukannya eja macam English punya no, bukannya eja S-E-S-E-C-O-N-D bukan eh?
5: Bukan.
3: Dia eja dia eja macam mana?
5: S-E-K-E-N.
3: S-E-K-E-N. Fakken.
5: Fakken.
3: Betul cara kita punya menyembang ni. Fakken.
5: Fakken. Dia ada makna ada sendiri tu. S-E-K-E-N tu. Yang mana nak tahu nanti kena main kedai.
3: Dia ada makna dia sendiri?
5: Ada makna dia. S tu sejarah.
3: Okey.
5: Dia nak tahu lebih lanjut kena main kedai.
3: Dia buat surprise pula. Tapi kan kalau dalam dekat second house ni, barangan yang paling-paling Cik Razif sayang lah, kira macam nak terbuka juga untuk nak jual, tapi nak sayang tu pun ada juga. Barang apa tu?
5: Barang tu saya ada satu set player piring hitam.
3: Okey.
5: Yang ni ke tahun dalam tahun 60-an. Oh. Dia set dia main macam kabinet TV dulu-dulu punya tu yang dia boleh buka tutup tu.
3: Itu siapa punya penyanyi dah tu dulu-dulu tu?
5: Yang tu selalu saya duk main lagu P. Ramlee.
3: Dia punya bunyi krak-krak-krak-krak-krak. Dia punya lama tu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk kolektor-kolektor kita dekat luar sana, nak beli boleh lah.
5: Nak beli memang boleh. Kita memang
3: jual
5: barang-barang antik kat kedai ni, kira semua kita jual.
3: Kalau depa pula nak jual boleh ke dekat Cik Razie?
5: Kalau depa nak jual pun boleh.
3: Kena pergi kedai lah, bawa lah barang tu kat kedai.
5: Kena pergi kedai ataupun boleh WhatsApp saya, tunjuk gambar apa semua.
3: Ada contoh, ada basikal satu tayar contohnya kan, apa mai?
5: Kita ada basikal tua pun banyak dekat kedai.
3: Ada juga
5: basket tua, basket roda tiga.
3: Jadi hampa kalau nak tengok barang-barang vintage, barang-barang kolektor-kolektor lama ni, boleh terus ke Second House dan menikmati satu pemandangan retro dan juga pemandangan yang luar biasa, menggamit kenangan kita lah.
5: Menggamit kenangan, nostalgia.
3: InsyaAllah. Jadi kalau untuk depa semua yang mungkin nak contact Cik Razif ataupun nak follow di social media tu, boleh kongsikan sikit Cik Razif.
5: Kalau dekat Facebook tu boleh je type Second House. SekenHouse.
3: Second House, cantik.
5: Second House. Dekat TikTok pun kita ada juga, sama juga boleh cari Second House.
3: Second House juga, okey, baik. Kalau yang nak telefon tu Cik Razie?
5: Macam nak telefon boleh terus WhatsApp atau call 012 454 6224.
3: Sekali lagi mamu.
5: Okay.
3: Mamu memang macam ni. Dia memang semua orang sama. Dia akan suruh ulang dua kali.
5: Boleh, tak ada masalah. 012
3: okey.
5: 454.
3: Aha.
5: 6224.
3: Dapat tak mamu? Okey, dapat dia angkat tangan. Yes, tu dapatlah tu.
5: Okey. Dekat kedai pun kita ada buat khidmat sewaan buat barang-barang tu, kalau macam ada event ataupun kenduri depa nak tema klasik. Kita ada buat sewaan basikal tua, TV, kipas lama.
3: Telefon.
5: Telefon lama.
3: Dikira lagu mana tu Cik Razif? Roughly punya hargalah, service
5: dia ikut-ikut macam basikal tu kita ambil 100, kipas RM30, TV RM40.
3: Itu untuk satu hari?
5: Kita ambil, kita bagi 3 hari. Untuk hari pertama ambil, hari kedua tu guna, hari ketiga pulang.
3: Memang automatic 3 hari lagu tu lah. Kalau dia kata macam kami nak ambil hari ni pasang, hari ni juga hantar, tu kira lagu mana?
5: Yang tu boleh hejah
3: Lah tu. Betul juga kan, sebab kadang-kadang kita nak pakai tak lama pakai untuk pameran ni kan.
5: Betul.
3: Tu dia.
5: Jadi kita bagi 3 hari tu kira maksimum lah tempoh tu.
3: Mudahlah untuk hampa semua.
5: Tak ada lah tergesa-gesa kan.
3: Betul. Sebab kita tergesa-gesa nanti rosak pula barang tu, hampa duk hampa-hampa dia. Jadi kalau hampa nak dengan lebih lanjut lagi bersama-sama Encik Razif Second House, boleh terus telefon di 012 454 6224. Apapun, terima kasih banyak-banyak Encik Razif.
5: Okey, sama-sama Cik Amin.
3: Ya, semoga dimudahkan urusan. Semoga memperolehi lagi banyak lagi kolektor-kolektor barang lama.
5: InsyaAllah. Semoga yang mana mendengar radio Mutiara FM tang ni, yang mana nak main kedai lepas ni, sebutnya dengar daripada Mutiara FM, saya bagi diskaun 10%.
3: Ulama, 10% hampa kena save.
5: Pendengar Mutiara FM.
3: Tu dia. Itu pendengar Mutiara FM tau. Kalau hampa duk pas, tak boleh. Ini khas untuk pendengar Mutiara FM saja. Baik, terima kasih.
5: Boleh bagi apa key Encik Amin ke, sebut nama ke?
3: Tu dia. Dia punya kata kunci dia.
5: Kata kunci.
3: Baik, terima kasih Encik Razif.
5: Okey, sama-sama
3: tim juga Menteri FM, Cik Amin. Sama-sama. 10% apa? Biar apa pergi pendarah kan? Di Second House kat Pematang Pau, nak dapat dia punya 10%, dia punya diskaunnya adalah kata kunci adalah Menteri FM ataupun DJ Amin. Okey, untuk anda terus layan Petang Crew.
6: Merenung keluar jendela. Bayu pagi meniup lembut.

Gaul cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Mami Yusof. Masa lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam. Apa pun untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum lagi follow kami di kesemua platform, di Facebook ke, di Instagram ke, cepat-cepat follow tau. Sebab ada banyak update-update terkini dan ada banyak lagi program-program yang menanti hampa semua. Counting days, kita ada kurang beberapa hari lagi. Nak menjengah 18 Julai. Jadi untuk apa semua yang mungkin bintang yang kami cari, bintang kecil dan juga bintang P. Ramli, pakat mai ramai-ramai di Auditorium RTM Pulau Pinang. Balik cik, hari ni kita nak sembang-sembang sikit lah berkenaan dengan bab sungai dan juga laut. Laut versus sungai, sungai versus laut. Kalau hampa lebih suka yang mana untuk nak ni lah, untuk kita nak terjun dalam tu, nak mandi. Ada setengah orang dia kata, Amin, saya ni memang fanatik dengan apa ni, dengan laut. Mana-mana tempat saya akan cari laut, nak pergi bercuti pun saya akan cari laut. Ada setengah pula dia memang suka sungai sebab sungai dia kata kalau kita mandi, air dia tu kalau minum pun okey, tak terasa apa-apa. Tapi kalau laut tu kita terminum, masin amin. Jadi setiap orang tu dia ada sudut pandang dia masing-masing. Kalau apa pula macam mana? Laut versus sungai. Cuba share dengan WhatsApp kita di 010 5080 9957. Petang Crew.

0: Bila bercakap tentang pemain yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata, nama Kylian Mbappe pasti berada di barisan hadapan. Pada usia 27 tahun, beliau sudah bergelar juara dunia, pemenang kasut emas Piala Dunia 2022 dan kini muncul pencaring terbanyak sepanjang zaman Perancis. Di pentas Piala Dunia, Kylian Mbappe terus mencipta sejarah apabila menjadi antara pencaring paling prolifik dalam sejarah kejohanan, mana sedang memburu rekod jaringan keseluruhan Piala Dunia. Kepantasan luar biasa, penyudah klinikal dan keberanian berhadapan pertahanan lawan menjadikan Mbappe pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih dengan Yusof Gerak Solo, teman apa semua untuk jam ini. Dan apapun, kita nak ucapkan tahniah buat bos kita, yang ini teknologis Nur Hisham Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Pulau Pinang, atas penganugerahan Bintang Cemerlang Negeri BCN bersama dengan sambutan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Begitu juga kita punya mantan pengarah dan sekarang ni timbalan pengarah bahagian berita Ewas Masa di Kuala Lumpur, iaitu Puan Nur Fazilah binti Hashim yang telah pun menerima penganugerahan. Dan juga pastinya untuk beberapa penerima rakan-rakan kita yang lain, itu Puan Syahila dan juga Encik Faizal di atas penerimaan penganugerahan pingat jasa masyarakat PJM. Jadi apapun, untuk apa semua yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, rakan-rakan kita boleh terus follow di kesemua social media platform kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan untuk jam ini, masih ada kita nak sembang dalam Ralik Cek, laut versus sungai. Ada yang suka sungai, ada yang suka laut, kan? Macam Amin, kalau pemandangan lebih suka laut sebab laut dia lebih luas, pemandangan dia tu sampai ke belakang, hujung, nun jauh di sana. Tapi kalau untuk mandi, Amin lebih suka sungai. Sebab nanti sungai kita nak mandi, dia tu kadang-kadang air tu nak masuk dalam hidung dan sebagainya, kan? Tapi ada sungai yang spesifik lah. Kalau sungai yang keruh tu pun tak syok juga, dia nak sungai yang jernih-jernih macam tu. Ini cerita daripada rakan kita, daripada Husna katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Cerita berkenaan dengan laut dan juga sungai, saya rasa saya lebih suka laut kot. Sebab laut tu dia boleh healing-healing. Macam sungai ni, dia macam boleh hilang. Ha? Oh, sebab sungai ni dia kata dekat bukit-bukit. Kadang-kadang seram lah cara nak sampai sungai tu. Sebab tu saya lebih suka laut. Oh, okay. Cari sungai apa sampai tengah-tengah hutan? Ada jugalah. Tapi kalau hutan, sungai yang viral-viral ni, saya rasa nak aksesnya tu rasanya dekat situ dah ada banyak dah gerai-gerai, kan? Okay, baik. Itu daripada rakan kita. Daripada Kak K katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Kalau Kak K pula suka laut sebab view-nya luas, betul? Tenang dan berangin sambil layan ombak yang sedang bebas menghempas dada pantai. Lama. Kalau sungai, Kak suka sungai yang cetek aja, arus tenang-tenang, boleh bermain-main dalam sungai ala-ala jeram gitu. Bestnya. Saya dok imagine lah ni. Dapat pula makan cok kodok kat tengah-tengah tu, kan? Dapat pula makan keropok lekor kot. Ush, sedapnya. Kalau hampa pula macam mana, laut versus sungai, boleh hantarkan atau boleh telefon kita juga di 04 210 7389.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Super FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor-obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Diamond FM segalanya untukmu. Masa dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam yang keempat ini. Lagu-lagu terbaik menanti hampa semua, antaranya kita ada ini.
5: Bumi dipijak, langit ku junjung.
4: Kita ada Mantra Semerah Padi, Dato' M. Nasif. Rasa macam nak bersilat lah. Hanya segerom setia Rahmat Eka Matra. Juga kita ada Translator M. Salim, Pantun Budi.
6: Bunga selasih, bunga selasih, si bunga.
4: Yang terbaik pastinya dalam Petang Crew.
6: Buat hiasan, aduhai sayang.
7: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready too.
16: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Bila bercakap tentang pemain yang mampu mengubah lawanan dalam sekelip mata, nama Kylian Mbappe pasti berada di barisan hadapan. Pada usia 27 tahun, beliau sudah bergelar juara dunia, pemenang kasut emas Piala Dunia 2022 dan kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Perancis. Di pentas Piala Dunia, Kylian Mbappe terus mencipta sejarah apabila menjadi antara penjaring paling prolifik dalam sejarah kejohanan, mana sedang memburu rekod jaringan keseluruhan Piala Dunia. Kepantasan luar biasa, penyudah klinikal dan keberanian berhadapan pertahanan lawan menjadikan Mbappe pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejohanan.

0: patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa nak jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pun kawan ni kami. Sebab dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak
0: RM50
4: kami boleh
0: kongsi duit
4: bayar
0: dia. Petang Kru 3 hingga 8 memang sud.
3: Ya, mestilah sud bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Terima kasih juga untuk apa semua yang terus bersama-sama yang layan Amin seawal jam 3 petang sampailah sekarang ini. Mungkin ada juga rakan-rakan kita yang masih lagi dalam pemanduan hampa semua. Kalau kita tengok trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang ini, memang jalan dah sibuk dah lah. Untuk rakan-rakan yang nak menghala balik ke seberang sepanjang atas jabatan Pulau Pinang dari Lebuh Raya Lee Chong Yew sehinggalah ke Pride dan juga Permatang Pauh, dijangkakan kelewatan juga. Begitu juga rakan-rakan kita yang dari Bukit Tambun nak menghala ke Tol Juru juga dijangkakan kelewatan. Untuk rakan-rakan kita dari Pulau Batu Maung nak menghala ke Lebuh Raya Lee Chong Yew dan menghala naik ke jabatan pertama juga mengalami kesesakan. Apapun untuk anda semua, kami doakan semoga rakan-rakan sampai di lokasi yang nak ditujui dengan tenang tanpa marah-marah, okey? Ada yang marah ke? Kalau marah tu cepat-cepat lega kan dengan senyuman. Ini macam mana dengan senyum tu? Ada yang setengah orang dia senyum bila dia tengok laut. Ada yang senyum bila dia tengok suasana sungai di laut, apa ni, di hutan kan. Jadi untuk hari ni dalam Ralik Chat, di antara laut versus sungai, yang mana hampa pilih? Rata-rata ada dia punya justifikasi dia masing-masing lah. Ada yang suka laut sebab ini, ada yang suka sungai sebab itu. Ada yang daripada sahabat kita daripada Azrul katanya, "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam. Bunyi ombak kalau saya laut lah lebih menenangkan daripada sungai, sebab sungai ni dia bunyi non-stop tau. Tapi laut dia bunyi tak ada bunyi tu, dia tak bagi pun, Amin sendiri dah yang buat. Dan kalau laut katanya boleh layan sunrise dan juga sunset. Tapi kalau untuk sungai ni, layan untuk bunyi unggas-unggas pun best juga. Tapi kalau nak kata laut dan sungai ni, susah nak buat pilihan lah Amin. Tapi kalau kena buat pilihan juga, saya suka laut lah. Tapi tak bermakna saya tak suka sungai. Ya, baik. Itu daripada Azrul. Daripada Azmi segera pula katanya, "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam. Antara laut juga sungai, pilihan saya adalah sungai. Sebabnya kalau tertelan ayak pun, okey lagi. Celik mata pun tak ada hal. Tapi kalau laut tertelan, dah tentu hanyai dia kata kan, dengan rasa dia. Pedih mata pula kalau buka mata. Lagi pula, kalau mandi sungai, tak perlulah kita nak pergi bilas dekat ayak pancuk. Kan, badan kita terus pakai baju, selesai dah. Tapi kalau laut, kena bilas dengan ayak pancuk. Nanti badan belengah ataupun bergetar. Lagi satu, pasir pun penuh poket lagi. Suka sungai lagi. Kan? Jadi kalau mana-mana rumah yang dekat dengan pantai atau dengan laut tu, alhamdulillah mungkin cenderungnya mereka lebih suka kepada laut. Untuk rakan-rakan kerja yang mungkin dekat dengan sungai, mungkin lebih suka sungai kan. Kalau macam Amin lebih suka sungai lah. Laut pun suka juga. Sungai pun suka juga. Tapi dua-dua sukalah. Ciptaan Allah SWT. Dua-dua mesti lawa kan. Kalau kita tengok pun, boleh pahala. Lepas ni, banyak benda lagi kita nak kongsikan, antaranya untuk anda dalam teka

Dah besaiz poskad, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Mari ramai-ramai datang ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi. Hingga 5 petang.

Ah, ah, dekat Tiara nyanyi. Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh, kadang susah, kadang senang. Tapi duk banyak nampak beberapa minggu ni Tiara sering kali di diperlecehkan, kata senang sangat lah Min. Suruh je lah Tiara tu pergi ke mana-mana kelas ke apa ke untuk memastikan lagi amboi. Tak apalah, kita bagi lagi sekali lah untuk hampa semua dalam TTN. Teka Tiara nyanyi. Dah standby ke Tiara? Okey, dah standby dah. Okey. In 3, 4.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: sana.
1: Ah, lagu apa yang telah janji tu? Lagu ni sebenarnya, kalau kita nak bagi sikit dia punya hints eh. Lagu ni diberi pilihan untuk yang hampa yang, macam mana nak kata eh, zaman persekolahan lah. Dan perasaan suka yang jenis pendam-pendam tu menjadi perhatian. Itu lagu ni khas untuk anda semua yang jenis suka tapi pendam. Dan lagu ni juga sebenarnya, penyanyi dia adalah terkenal dengan lagu-lagu berentak pop yang santai dekat dengan jiwa anak muda. Dan nama lagunya ataupun nama bandnya pun sangat ringkas, hanya satu perkataan sahaja. Dan penyanyi solo lelaki dari Malaysia ni semakin dikenali menerusi lagu-lagu berkonsepkan nostalgia dan juga cinta. Dan penyanyi ataupun band dia adalah lelaki lah eh, bukan perempuan. Walaupun yang penyanyi adalah perempuan, tapi tak apa. Untuk hampa semua yang rasa macam dah tahu dah lagu apa, kawan-kawan kita yang dah hantarkan dengan WhatsApp, boleh hantarkan di 01050809597. Petang Crew.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga untuk hampa yang non-stop untuk cuba untuk menembusi jawapan-jawapan oleh Tiara tadi. Lagunya tu, Amin. Boleh ke nak lagi hints, Amin? Okay, hints dia lagi. Lagu ni sebenarnya merujuk kalau bagi hints ni, sebab ni Tiara punya jawapan tau. Bagi hints adalah untuk membantu. Lagu ataupun penyanyinya adalah sangat-sangat-sangat dekat dengan alam semesta. Ha, dah habis. Jadi hampa rasa lagu apa yang Tiara nyanyi tu, yang mana dah hantar tak boleh tukar. Amin takkan baca yang mana dah edit, akan baca yang mana hampa tulis sahaja. Ha, jadi ni kita nak baca kiriman sahabat kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Azman katanya, lagu yang Tiara nyanyi tu, Amin, saya rasa lagu dari Budak Kacamata, Bintang. Okay, baik. Itu antara tekaan daripada sahabat kita. Dan siapa lagi ni yang hantarkan ni daripada ruangan WhatsApp? Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Seorang saja, Amin. Seorang saja. Mana Q? Lama dah tak nampak bergandingan. Q sekarang dah sampai ke KL dah pun nampak. Sebab standby untuk di grandstand di TV lah untuk Piala Dunia FIFA 2026. Tapi Amin, untuk nak teka jugalah lagu yang Tiara nyanyi tu, saya rasa lagunya tu dari Budak Kacamata, Bintang juga. Okay, baik. Oh, ramai juga yang teka Budak Kacamata ni. Daripada Madam Papa, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang Tiara nyanyi tu, Amin, Bintang dari Budak Kacamata pun sama juga. Kalau tak silap saya lah. Mungkin silap, mungkin betul lah. Okay, baik. Dari Abang Hisham Zulkifli, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Nombor lain dia kata hari ni pakai nombor bertara guru lah, Amin, pasal bateri saya habis pi pula. Lagu yang Tiara nyanyi tu, lagu tajuk dia Bintang, Budak Kacamata, Small the Pieces lah, Amin. Ampun ni, more torture-torture si Tiara ni. Stres kawan tu. Daripada Kak Ina katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, lagu yang Tiara nyanyi tu Kak Ina rasa lah kan, lagu Bintang dari Budak Kacamata. Okay juga. Oh, ramai jugalah yang teka lagu yang sama. Okay, ini daripada Liani katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Fahrenheit, Sabar Menanti. Okay. Dan yang terakhir daripada siapa ni, Abang Razak katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang Tiara nyanyi tu lagu, rasanya lagu Wings, Biarkan Berlalu. Jadi lagu apa yang hampa rasa tu betul ke tidak, tak apalah, kita serahkan kepada Tiara. Sebelum tu kita nak dengar last kali lah lagu yang Tiara nyanyi tu.

Nah. Ah, itu dia. Itu dia punya version Tiara lah. Kalau version yang betulnya Tiara, apakah jawapannya? Itu dah bintang pun nak kacau mata. Alah bolehlah yang mana jawab betul tu. Sebab Amin dah bagi jawapan dah. Cik, hujung-hujung baru nak bagi jawapan. Tapi apapun terima kasihlah untuk apa semua yang terus mereka lagu-lagu pilihan dalam Teka Tiara Nyanyi. Yang mana salah jangan risau. Esok kita ada lagi dalam Teka Tiara Nyanyi untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Mutiara FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masa Rekam Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam, jam yang terakhir untuk anda semua. Terima kasih juga untuk anda yang layan sejak jam 3 petang sampailah jam ini. Dan apapun untuk apa yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan anda, okey? Dan suka kami nak kongsikan untuk anda semua antara hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat At-Tabrani yang dinilai hasan sebagai ulama, kata-kata yang berbunyi, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi kata-kata ni insyaAllah mungkin boleh menjadi satu ancakan untuk kita untuk senantiasa berikan yang terbaik untuk kawan-kawan kita, baik keluarga kita, baik jiran tetangga. Tolong dari segi apa sahaja, dari segi kewangan, dari segi kudrat tenaga dan sebagainya, selagi mana memenuhi hasrat dan juga hadis Nabi, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Terus setiap usaha kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Merungkai Fatwa, Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa, Menjejak Falak. Inilah Mutiara FM.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa lagi Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.38 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutarFM Prihatin.

0: أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras silih berganti. Dan dia pula yang mencipta matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jualah, tertentu urusan mencipta sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Surah Al-A'raf ayat 54.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih kami Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar sahaja lagi kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuk wasiat terakhir bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Hospital, Pulau Pinang.
2: Lembah Muranah itu di Padang Arafah itu Nabi SAW tuan-tuan menyampaikan wasiat terakhir Nabi SAW kepada para sahabat, wasiat yang masyhur yang orang akan bincang wasiat ni sampai ke hari kiamat. Nabi SAW berdiri, seorang sahabat bernama Rabi'ah jadi tukang sambut. Nabi sebut Assalamualaikum Warahmatullahi. Dia daripada sana Assalamualaikum Warahmatullahi sambut. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Dia kat sana Ya ayyuhannas, wahai. Tak ada mikrofon macam kita, 100,000 orang duduk tuan-tuan sekalian. Salih semat. Dan ulama kata itu juga barakah Nabi SAW, mukjizat Nabi. Tuan-tuan setakat seorang menyampai, macam mana nak dengar 100,000 orang ni? Dan yang ketiga, ulama kata macam mana para sahabat semuanya fokus nak dengar apa yang Nabi SAW nak sebut. Semua diam nak dengar. Maka tuan-tuan, Nabi SAW pun menyebut Ya ayyuhannas, wahai manusia sekalian, dengarlah baik-baik apa yang nak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku akan bertemu lagi dengan kamu selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah kepada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Salih ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi suruh dengar baik-baik. Bukan sekat dengar baik-baik, jangan berhenti tang kita saja, kena pi sampai ke orang lain sama. Ini satu benda yang kita selalu tinggal tuan-tuan sekalian. Kita rajin mengaji dah, elok sangat mengaji dah. Tapi satu benda ya tuan-tuan, kalaulah perangai kita ni, kalaulah perangai para sahabat dulu sama macam perangai kita ni, maka Islam tak kembang mana. Apa dia? Dengar boleh seorang-seorang, tak bagi ke orang. Ingat Nabi SAW sebut, bila ilmu ni turun, dia macam ayang. Macam ayang hujan, Nabi bagi gambarannya. Dan kita yang terima ilmu ni macam tanah. Cuma Nabi kata ada tiga jenis tanah yang tak ada ayang ni, yang kena hujan ni. Tanah yang pertama, bila hujan turun, tanah dia tanah gambut, lembut. Diserap ayang. Bila diserap ayang, ditumbuh pokok-pokok. Binatang-binatang lain pun boleh ambil manfaat daripada pokok-pokok tu. Tu tanah yang pertama. Tanah yang kedua, hujan turun, tanah dia tanah liat. Takung ayak. Dia tak serap ayak, tapi dia bertakung. Binatang-binatang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain boleh ambil manfaat daripada ayak yang bertakung tu. Faham dekat tu? Yang ketiga, tanah jenis batu kerah. Bila ayak turun, hujan turun, sikit pun tak lekat. Serap pun tak, lekat pun tak. Dia kata, ulama bagi gambaran. Tanah yang pertama serap ayak, tumbuh-tumbuhan yang lain mengambil manfaat. Maksud dia, bila dia dapat ilmu, ilmu tu jadi manfaat untuk dia. Bukan sekadar untuk dia, orang lain pun mengambil manfaat daripada ilmu dia. Sampailah tuan-tuan, bukan tunggu nak jadi ustaz. Dia kata, saya bukan ustaz, ustaz. Baru nak start tu pun tak apa nak hidup ke ustaz. Bateri weak, dia kata. Bukan tunggu ustaz tuan-tuan. Nabi kata, balighani walau ayah. Sampaikan daripada aku, walau satu ayat. Apa yang tuan-tuan dapat? Satu je tuan-tuan beritahu korang. Salih Allah Sayyid Muhammad. Pahala mengalir sampai hari kiamat. Salih Allah Sayyid. Yang kedua, ayak tanah jenis tanah liat. Takung ayak eh. Maksud dia apa? Dapat ilmu, dia tak jadi manfaat kat dia. Dia, saya disemak, tak tak beramai dengan ilmu tu, tapi dia menyampaikan ke orang. Macam ni buat dah ke? Lagu ni ramai ke? Belambak. Tulis dalam Facebook bukan main ke? Tak hajuk lah apa. Dia terkejut lah tiap malam. Ni bukan main yang punya dahsyat dengan Tata Sekilir Salat Syamad kan. Tengok status Facebook dia macam kaya mulai tiap malam pukul 3 pagi tu. Ni subuh pun tak pergi mayang kat masjid. Anak saya Syamad tuan-tuan. Dia kata apa? Ilmu, dapat ilmu sampai ke orang tapi tak jadi manfaat kat dia. Saya kata, hang bangkit tahajud tak? Dia tanya kawannya. Taklah lagi. Hang kena bangkit tahajud, hang tahu hebat tahajud ni. Ustaz tu duk cerita hang tahu siapa bangkit tahajud ni. Ada nur di wajahnya. Wajahnya ada cahaya, bercahaya. Wajah orang tahajud Allah bagi tak dekat dia. Nanti bangkit di padang mahsyar dapat maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ya Allah pandang dia. Di dunia lagi subhanallah, Allah tunaikan segala permintaan dia. Dia bangkit pada waktu Allah paling hampir dengan hamba dia. Man yad'uni fastajib lahu, siapa berdoa aku akan makbulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang nak minta apa-apa aku akan tunaikan. Wa man yastaghfiruni faghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampunkan. Hebatnya orang tahajud ni. Dia duduk cerita kat kawan dia. Kawan dia tenganga dengar. Dia tahu dahsyat betul lah. InsyaAllah esok juga aku akan tahajud. Hang lama ni, hang berapa lama dah hang duduk tahajud ni? Dia kata aku tak lah lagi. Sakat lah tak buat lagi lah. Tapi lepas-lepas ni aku buat lah. Dia kata subhanallah. Cerita tu semangat. Tuan-tuan, menyampaikan ilmu. Orang buat amalan tersebut tapi dia tak buat. Kata ulama, tetap dia mendapat manfaat atas amalan orang. Tapi atas dia sendiri dia tak ada. Rugilah. Yang ketiga, macam ketua batu. Ayak turun, hujan turun, kat dia pun tak lekat, kat orang pun tak lekat. Takut kita pesen lagu ni ya tuan-tuan. Dan ni bukan langsung tak dengar ilmu. Dengar ilmu tak berhenti. Kita ni tuan-tuan, subhanallah, Allah bagi kat kita ilmu non-stop tuan-tuan. Bangkit-bangkit pagi 6:30 tuan-tuan sekalian adalah. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Sambil nak pergi kerja tuan-tuan sekalian tu, dengar lagi kuliah dekat dalam radio. Sehari pukul 2:30 pula tu dengar Mutiara FM pula tuan-tuan sekalian. Salih Allah saya memak radio lagi. Berita apa ni saya memak kuliah lagi. Sehari pukul 3, sehari tafsir pula. Sehari malam, sehari tuan-tuan masalah saya memak petang, sehari pukul lagi kuliah lagi. Balik malam kuliah maghrib lagi. Tak berhenti-berhenti kuliah. Pukul 6 petang al-kuliah lagi TV3. Tuan-tuan, salih Allah saya Muhammad. Allah bagi kat kita ilmu setiap hari. Tahu tak tanda apa? Tanda Allah sayang kat kita. Tanda Allah sayang kat kita. Tuan boleh main. Tuan bukan saja-saja main ni. Bukan saja-saja cerita. Tuan boleh main ni malam ni. Anwar salih saya Muhammad. Bukan mengaji kat masjid. Kat hospital pun mengaji. Gerak dahsyat. Kat hospital pun mengaji juga. Subhanallah. Punya Allah nak bagi ilmu. Tak pasal apa? Pasal Allah sayang kat kita. Nabi SAW sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak bagi kepadanya kebaikan. Kebaikan apa? Dunia dan akhirat dia. Maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Tuan-tuan, saya jumpa dengan guru saya, Syekh Nuruddin. Saya minta dia tahnik saya. Tua dah ni, tahnik kak. Dia duduk tahnik budak tu, saya pisau mulut saya. Syekh tahnik saya. Dia ambil gatal hang ni buka mulut saya. Tuan-tuan, dia kata apa kat saya? Dia kata, Jafri, kita ni nak masuk syurga. Saya nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga tapi kita tak ada amal, ilmu tak ada, amal pun tak ada. Malu saya dia kata macam tu. Dia kata dia tak ada ilmu. Walhal ilmu tentu Allah saja yang tahu. Dia kata kita nak masuk syurga, kita tak mau masuk neraka, nak masuk syurga. Ilmu nak masuk, tapi tak ada ilmu, tak ada amal. Tapi kita nak masuk syurga juga. Sebab itulah kita duk pi sampaikan agama. Yang duk pi cerita kat orang, buatlah amal tu, buatlah amal ni. Harap-harap orang buat amal dan kita boleh tumpang amalan dia. Tu aja. Kalau orang yang buat amalan atas benda yang kita sampaikan, tiba-tiba dia masuk syurga, harap-harap Allah belaslah kat kita ni. Allah kata, ni orang ni masuk syurga pasal amalan yang hajar. Harap-harap Allah belas kat kita ni untuk kita masuk syurga sama. Tu je harapannya. Tuan-tuan, ilmu yang tuan-tuan belajar, tuan-tuan, jangan kat kita seorang. Kita kadang-kadang buat, kita belum tentu ikhlas lagi. Tapi bagi orang buat sama. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Man da'a ilal huda, kana lahu min al ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yaqus min ujurihim shay'a aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa tunjuk satu jalan hidayah, maka Allah akan bagi pahala kepada yang sebagaimana pahala dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana pahala dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Faham tak ni firman Tuhan? Dapat sikit-sikit je bagi korang. Sikit je share ke orang. Share ke orang tu bukan sebab nak beritahu kita baik. Kita duk ajak orang buat baik bukan sebab kita baik, tapi sebab kita tahu kita tak baik. Mudah-mudahan dengan duk ajak orang buat baik tu pun kita duk paksa diri kita untuk jadi baik. Suruh orang buat, takkan aku tak buat. Faham tak Nabi Muhammad? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa? Sampaikan kepada orang yang tidak hadir di kalangan kamu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemilik yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kami lagi. Yang pertama Nabi SAW pesan apa ni? Pesan tentang harta. Harta orang punya pulangkan. Kalau orang bagi amanah kat kita untuk pegang harta orang, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, pegang amanah tu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tak menyakiti kami lagi, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Takut nanti dengan khianatnya kita ni, fitnah tu akan balik pada agama kita sendiri. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Saya selalu pesan tak mana pun tuan-tuan. Kita ni ada satu benda tuan-tuan sekalian, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Bila kita kerja, tuan-tuan ingat elok. Ni saya pesan ni. Bila kita kerja, kerjalah sebaik-baiknya. Kerja dengan amanah. Faham tuan-tuan Muhammad? Kerja sebaik-baiknya. Kita pernah janji nak masuk waktu minta kerja dulu, masuk 8 sampai pukul 5. Masuk kerja pukul 8 sampai pukul 5. Majikan nak bayar kat kita gaji RM2,500, RM5,000. Dan majikan sentiasa memenuhi janji dia. Kita yang selalu tak tunai janji kita, tuan-tuan. Masuk kerja pukul 10 kadang-kadang. Janji pukul 8, 2 jam tak ada tempat kerja. Majikan duk anggap kita kerja sebab punch card ada. Orang tolong punch card. Kadang masuk awal dah, keluar pula sekejap lagi. Ustaz Zaman, orang lelaki-lelaki, pi tinted kereta lah, pi servis kereta lah, tukar sport rim lah. Orang perempuan pergi shopping lah, pergi buat apalah urusan. 2-3 jam dia tak ada ke tempat kerja dia, dan dia dibayar gaji penuh pada hari tersebut. 8 jam kalau 1 jam RM10, katalah kita average out 1 jam RM10, sepatutnya hari tu kalau dia bekerja 8 jam penuh dia dapat RM80. Tu layak hak untuk dia. Tapi tak, dia hanya kerja 5 jam saja. 3 jam dia tak kerja, dia buat urusan dia sendiri. Layak dah dia ambil RM30 tu? Layak dah ni? Ni saya tanya ni, cabar tengok. Tapi dia ambil tak? Ambil. Duit tu beli balik bagi anak isteri kita makan. Duit tu kita makan sampai tak berasa apa dah. Tu bukan hak kita tuan-tuan. Hatta sekupang, sekupang kalau hak orang takkan berubah jadi hak kita. Ingat tu lelo. Aku tak kira lagi yang tipu MC. Tak tipu MC. Tak tipu MC. Tak sakit abang, tak sakit, pergi jumpa doktor. Sakit lah migraine. Alhamdulillah cuman doktor bukan boleh nampak muka ada migraine tak migraine, nampak. Doktor cerdik sikit abang, mai saya nak inject. Alhamdulillah. Mai nak saya nak cucuk lagi. Lega dah tak apa. Pergi klinik lain pula. Lega selalu. Dia bukan nak ubat tu, dia nak apa? MC. Bukan sakit, nak pergi makan kenduri. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau dia sakit memang dia layak untuk dapat gaji penuh hari tersebut. Tapi dia sakit tak? Dia tak sakit, dia tipu kata dia sakit. Apa hukum menipu untuk dapat gaji ni? Buat tak ni? Tak sedu angguk lah, malu ke orang. Ngaku pula. Tuan-tuan sungguh, tu bukan hak kita. Kita ambil tuan-tuan, duit tu kita bagi anak-anak kita sendiri tak makan. Tak kira barang-barang pejabat lagi. Faham ni Asman? Anak-anak pergi sekolah pakai pen hospital Pulau Pinang. Anak dia balik sekolah, pen pembaris semua orang kawan dia punya. Bini dia kata apa? Abang pergi tegur anak tu satu. Semua pembaris orang tu, apa semua pensel orang tu. Pergi tegur anak tu sikit. Ni balong main duk Ustaz ni. Ni pen siapa ni? Kawan punya. Ni pensel kawan punya. Mari kawan punya. Ni apa semua kawan punya ni? Minta tak ni? Tak minta. Curi. Apa ni? Boleh tengok kat mana dia. Abang Long nak berkat macam mana duk mengaji sekolah, duk curi barang orang ni? Tunduk aja anak dia. Awak pen tak cukup? Tak cukup. Mari? Tak cukup. Tak apa, esok ayah pergi kat pejabat tu. Stationery. Berlambak pen aku buat balik. Anak dia tengok dia, tak apa, kata pak serupa ya pak. Tuan-tuan, kita duk buat dah benda tu. Kita buat. Sampai kita berasa macam tak ada apa dah. Kita dah immune dengan sasana tersebut. Majikan beli untuk kita bawa balik rumah dah. Dah. Untuk kita buat kerja kat pejabat. Minta izin dah nak bawa balik ke rumah tu. Tuan-tuan, jangan main-main. Abu Hurairah cerita waktu kami balik daripada Perang Khaybar. Balik daripada Perang Khaybar, kami diberi kemenangan, kata Abu Hurairah. Kami dapat harta rampasan daripada emas, daripada pakaian dan makanan, bukan daripada emas dan perak. Lalu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, waktu balik dalam perjalanan tu, tiba-tiba kami berhenti di satu tempat. Seorang sahabat, khadam Nabi SAW. Khadam Nabi ni, dia duduk khidmat dengan Nabi SAW. Namanya Bid'am. Bid'am. Dia ni, pi perang, bukan sekadar pi perang. Dia khidmat dengan Nabi SAW. Oh, ni hebat ni. Di tengah duduk ikat unta dia, cuk, kena panah. Mati. Para sahabat kata, untunglah Rasulullah, hebatlah kawan ni. Mati dalam perang. Syahidlah dia Rasulullah. Bukan sakat perang. Dalam khidmat dengan Nabi. Hebatnya dia Rasulullah. Rasulullah kata, wallahi demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, aku sedang melihat pakaian sedang dibakar daripada neraka. Kenapa Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Sebab dia mengambil harta pakaian, harta rampasan perang tanpa izin. Bukan sakat tak mati syahid, kena bakar neraka. Semua para sahabat terlopong. Ada dua tiga orang kecil-kecil pergi hantar tali kasut kat Nabi SAW. Dia kata, ini tali kasut daripada api neraka. Tuan-tuan bersalih ala saya Muhammad. Demikian seorang sahabat bernama Karkarah dalam riwayat. Tukang khidmat Nabi SAW. Tugas dia ialah untuk angkat barang-barang Nabi ni atas kenderaan tu, tugas dia. Satu hari dia mati, para sahabat kata, untunglah mati sedang khidmat dengan Rasulullah. Hebat orang ni, mati sedang khidmat dengan Rasulullah. Rasulullah kata dia sedang dibakar daripada neraka. Kenapa Rasulullah? Rupanya dia pergi tengok, ada satu pakaian Nabi yang dia ambil tanpa izin. Tuan-tuan, jangan main-main. Ini bukan barang kita. Kalau bukan barang kita, Nabi sahabat kata, Rasulullah, kalau sebatang kayu sugi, hatta sebatang kayu sugi. Kayu sugi. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan beli si ikat tu 10 rial ke apa? 2 rial aja. Sebatang tu berapa kupang ya tuan-tuan. Hatta sebatang kayu sugi, dia akan dituntut nanti di akhirat. Jangan main-main. Hak orang dia takkan berubah jadi hak kita. Jangan duk buat zalim kat orang. Lepas tu tuan-tuan, salih ala sayyid Muhammad. Kalau tuan-tuan pernah ambil, terambil harta orang. Kita tak sengaja kadang-kadang. Dulu-dulu zaman jahiliah kita ni. Kena taubat nasuha tuan-tuan. Mana? Zaman kita baru main duduk kat Penang dulu kan, baru-baru pindah main duduk sini, duduk flat mana kan, kawan kita duduk satu rumah, satu bilik kongsi, kami duduk, kita dua orang. Mana ni, kita tengok dia duduk balik kerja, duit shilling semua dia masuk dalam tabung tu, bol dalam tabung tu. Satu hari kita shock tuan-tuan, nak bayar motor tak ada, pederah tabung dia. Ni cerita dah 20 tahun lepas tuan-tuan. Faham tak? Main mengaji malam ni, Ustaz duduk cerita. Ni taubat nasuha ni ada tiga. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Kalau dosa dengan Allah sebesar-besar dosa, cukup tiga syarat. Yang pertama, berhenti buat maksiat. Yang ketiga, azam tak mau buat lagi. Yang ketiga, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Besar lagu mana pun dosa kecuali syirik pada Allah. Berzina, cukup tiga syarat ni Allah ampun dosa. Hambaku datang kepadaku bawa dosa sepenuh bumi dosa dia, lalu dia minta ampun padaku, aku ampunkan dan aku tak peduli, kata Allah. Ada hambaku yang bawa dosa sepenuh langit, sepenuh bumi dosa dia, penuh bumi sampai ke langit dosa dia punya banyak, dia minta ampun padaku, aku ampunkan, aku tak peduli, kata Allah, asal dia tidak syirik padaku. Faham tak ni? Dengan dosa dengan Allah besar lagu mana pun tuan-tuan, minta cukup tiga syarat ni Allah ampun dosa. Tapi kalau dengan manusia, tambah lagi satu. Apa dia? kalau ada, kalau terkait dengan hartanya, pulangkan. Kalau terkait dengan maruah dan keaibannya, minta ampun, minta maaf dekat dia. Dengan Allah mudah tuan-tuan. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha pengasihani. Mudah Allah nak ampun dosa kita. Tapi dengan manusia jangan. Jangan. Susah tuan-tuan. Kita pernah kata ke orang, kena pergi betul balik dia. Terfitnah orang, kena pergi betul balik dia. Jangan main-main. Faham ni? Dan masalah dia apa? Dia boleh kata kita apa? Tarak mau. Minta maaf saya silap lah. Taram mau. Aku tunggu hang ke akhirat jam kita tuan-tuan. Susah dengan manusia ni. Mana ni? Ni jumpa balik kawan kita yang kita curi tabung dia dulu ni. Tak? Pergi bapak dia. Hang dulu hang ingat tak waktu kita duduk sama-sama duduk kat flat bertubal dulu ni? Dia kata, mau tak ingat? Hang ingat tak dulu hang duduk simpan duit dah hampir satu bukan? Hang ingat hang duduk duit satu bukan? Dia kata duit hang hilang kan. Ha itulah celaka mana aku ajak sungguh kawan tu. Kalau aku jumpa dia memang sampai lah ni aku duk taram dia hantar ni. Sampai hari ni aku taram dia hantar aku punya duit himpun duit hari tu aku sangkut dengan motor tak boleh nak bayar. Aku ajak sungguh kawan tu kalau aku jumpa dia lagi memang aku lah. Rajin nak kena. Dengan orang susah tapi tetap kena pulangkan. Faham ni maksud saya? Ingat harta orang tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Muasabahlah tuan-tuan yang ni Nabi. Pasal apa? Sebab dia jadi fitnah balik dekat kita dan fitnah balik pada agama kita. Orang akan keji Nabi SAW sebab perangai kita yang tak amanah ni. Orang tak kata orang. Orang tak kata kita. Orang kata ni orang Islam. Kita jadi fitnah pada agama kita balik. Wahai manusia, kata Nabi SAW. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menui Tuhan kamu. Dan dia pasti membuat perhitungan atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan sekarang. Ingat Nabi pesan apa? Wasiat Nabi yang terakhir, jangan orang Islam beramal dengan riba. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang tinggal sembahyang, Allah Nabi tak isytihar perang. Tapi orang beramal riba, Allah dan Rasul isytihar perang dengan dia. Kira memang. Kita dulu tuan-tuan zaman-zaman jahiliah kita ni, kita pi ambil loan konvensional. Zaman kita tak reti dulu. Kalau orang Islam boleh pi ambil loan, pi nak pi minta loan bank, orang bank dia offer kat dia tanya dah, "Cik nak loan konvensional ke Islamik?" Kalau dia boleh tanya lagi, yang mana satu lebih murah? Teruk sungguh gaya ni. Betul tak ni? Orang Islam sepatutnya bibik. Saya ambil yang Islamik. Settle dah. Tak payah dua tanya dah konvensional apa. Pasal tak boleh kita ambil konvensional bila ada Islamik. Melainkan tak ada pilihan. Tu lain cerita dulu-dulu. Mana ada pilihan dulu-dulu ni? Kena ada konvensional. Kena ambil tak ada pilihan. Tu lain cerita. Lah ni tuan-tuan semua ada pilihan. Wajib ambil yang syariah. Wajib ambil yang Islamik. Haram ambil yang konvensional. Pasal apa? Pasal ada option. Tapi dulu kita dah terambil dah. Nak buat gua mana? Duk gelisah. Pi try tanya kat bank. Mek ni kalau nak pi nak buat refinance balik ni lagu mana? Dia kata, oh cak nak kira. Kira-kira tengok. Oh settlement ni

kita lagu tu. Banyak jadi lagu tu tuan-tuan. Pasal kita lalu kita tak reti. Lalu tuan-tuan, Salih Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, tuan-tuan buat keluar duit. Tuan-tuan sabar, Ustaz. Dalam keadaan kita tak redha dan kita berusaha untuk kita pi settle loan tu. Tapi mungkin waktu tu kita tak ada duit lagi. Sabar Ustaz. Sampai kita ada kemampuan, kita settle. Tapi syarat, kita tak redha. Dia minta ampun pada Allah sebab kesilapan kita telah kita buat dulu ni. Yang kedua lebih utama. Apa dia? Bawa keluar duit sikit, settlekan, pi ambil yang Islami. Sungguh tuan-tuan, Allah akan ganti jauh lebih baik lagi daripada apa yang kita bawa keluar. Tuan-tuan yakin daripada Allah. Macam kisah seorang lelaki. Nama dia Syekh Sulaim. Dia ni tuan-tuan, seorang penuntut ilmu yang duduk mengaji di satu masjid, nama Masjid Taubah dekat kota Damsyik. Dia ni tuan-tuan, Salih Alayhi Muhammad, satu hari dia mengaji sampai dia lapar sangat. Dia rasa macam nak mati dah sebab terlalu lapar. Lapar sangat-sangat. Lalu tuan-tuan, bila terlalu lapar sampai nak bawa kepada mati, maka menjaga nyawa lebih utama. Dia mengaji, dia panjat ke rumah tuan-tuan, dia panjat ke atas bumbung-bumbung rumah di kota Damsyik tu, pi cari kalau ada benda yang dia boleh ambil untuk sikit makan supaya dia tak mati. Dia pun berjalanlah atas bumbung-bumbung rumah tuan-tuan sekalian. Bila nampak orang, dia tunduk, dia takut lagi orang nampak dia. Sampailah dia di satu rumah, jenis-jenis rumah Arab ni jenis tak ada bumbung. Tang dapur tu tak ada bumbung sebab tak apa nak ada hujan. Kalau kita buat dapur tu, banjir lah tuan-tuan. Lalu sampai satu rumah, dia tengok ada tengah duk masak Salih Alaihi Muhammad terung. Bau sedap. Dia pun turun tuan-tuan dapur tu, tengok tak ada orang. Dia ambil terung tu, dia tokak. Elok dia tokak je terung tu, dia diteringat balik. Ya Allah, aku ni orang menuntut ilmu, tak patut aku buat lagu ni. Aku kena sabar lagi ni. Aku mampu untuk sabar lagi ni. Aku boleh sabar lagi ni. Dan dia menyesal dengan apa yang dia buat. Dia tinggal walaupun dia dah tokak dah sikit. Tinggal sebab dia tak sanggup untuk ambil. Dia bangkit tuan-tuan. Dia lari balik ke masjid dalam keadaan dia menangis. Sampai di masjid, dia minta ampun sungguh-sungguh dekat Allah. Dia takut dia buat tu silap. Dia takut dia makan tu dalam keadaan dia masih belum sampai ke tahap darurat dia. Tuan-tuan nak justify macam mana sampai hak nak mati tak mati ni? Tuan-tuan fahamkah? Lalu tuan-tuan Ustaz Syamat, sampailah pagi tu, tak boleh tahan dan lapar sangat. Syekh duduk mengajak, dia tak boleh tumpu dah. Duduk pegang perut dia lapar sangat. Habis-habis kuliah Syekh, orang pun balik, tinggal dia seorang-seorang dengan Syekh saja. Tahu-tahu ada seorang Muslimat mai. Pakai purdah. Masuk-masuk, suara halus lembut. Dia kata, wahai Syekh, saya ni kematian suami. Saya baru kematian suami. Dan saya tak ada siapa dekat sini melainkan bapa saudara saya yang sudah tua duduk kat sini. Tu saja waris saya ada. Dan kami duduk sebatang kara, tak ada siapa dah. Suami saya tinggalkan harta yang banyak. Tapi saya takut nak duduk dalam keadaan tak ada orang jaga saya. Wahai Syekh, boleh tak tolong cari suami seorang dekat saya? Ya, hampa senyum pasal apa? Tak ada kena-mengena dengan hampa apa ni. Rasa senyum macam nampak ada can apa. Tarak can. Lalu tuan-tuan Salih Allah Sayyid Muhammad, Syekh tu pun tengok kiri kanan, tak ada siapa, nampak Syekh Sulaim seorang duduk pegang perut tu. Tengok Syekh Sulaim duduk pegang perut tu. Dia kata, wahai Sulaim, kamu nak kahwin dengan dia? Tanya orang tengah lapang. mau ha, mau tak apa, panggil wali dia, panggil saksi, terus bagi menikah. Maka baliklah dia ke rumah perempuan tu. Sampai kat rumah, sampai je depan rumah, dia kata, ya Allah, besarnya rumah, subhanallah, apalah amalan yang aku buat ni sampai Allah bagi macam ni. Sampai macam ni punya hebat, semalam ni aku lapar sampai hampir mati, hari ni Allah bagi rumah yang besar lagu ni, apa yang aku buat ni?
Masuk, abang jual lah masuk rumah. Dia pun masuk-masuk rumah. Bini dia pun buka-buka tudung. Buka.

0: bodoh. Lawa pula dah. Dia kata, ya Allah, lawanya, subhanallah. Itu lagi bini dia tanya, abang lapar nak makan ke? Lagi mau tanya. Masuklah dia tuan-tuan. Buat masuk ke dapur. Masuk-masuk dapur dia tengok-tengok. Dia kata, masya Allah. Seperti bisa kulihat ya, tapi di mana ya? Tuan-tuan, rumah dia masuk semalam. Oh, dia dah gelisah, dia susah hati dah. Macam mana nak buat ni? Tuan-tuan, isteri kata, tunggu saat abang nak, saya pergi masuk dapur. Isteri dia cedok-cedok terung. Tengok-tengok terung kena tokak. Dia kata, abang ni lah, pasal ni lah saya nak menikah. Ni ada orang masuk tokak terung saya. Dia rasa bersalah tuan-tuan, dia menangis. Dia kata, suai isteri ku, subhanallah. Sebenarnya itulah aku semalam, dia kata. Aku lapar sangat, aku terlalu lapar, dia kata, dan aku rasa sampai ke tahap aku dah boleh untuk mencuri sikit makanan untuk aku makan. Tapi iman mengatasiku, dia kata. Aku terasa aku tak patut, aku meninggalkan itu kerana Allah. Aku meninggalkan itu kerana Allah. Lalu isteri dia kata apa? Abang, kerana abang meninggalkan ini, Allah menggantikan yang ini. Abang meninggalkan yang sedikit, Allah menggantikan harta, menggantikan isteri, menggantikan segala kebaikan. Hanya kerana abang tinggalkan sikit kerana Allah. Tuan-tuan tak yakin bila kita buat keluar sikit untuk kita selesaikan benda riba tu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tuan-tuan tak yakin kan? Kita buat kerana Allah ni. Salam Allah S.W.T. Muhammad.
1: Ya, Mutra FM, segalanya untukmu. Demikian Mutra Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi dengan tajuk Wasiat Terakhir Bahagian Kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Hospital Pulau Pinang.
2: Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Allahumma salli ala Muhammad.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk Amin yang telah pun bersama dengan anda, dan tibalah giliran saya pula malam ini ya. Bermula di jam ini, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam, tugasan saya menemani anda di Mutiara FM. Dan sebenarnya terima kasih untuk teman-teman kita yang terus mengirimkan dedikasi juga ucapan kepada kami di Mutiara FM ini. InsyaAllah di masa ke semasa akan saya bacakan. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.53 minit malam. Itu waktu penting untuk kita, kaum muslimin juga muslimat. Di mana jua anda berada, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, serta tetap bersemangat meneruskan kehidupan yang sementara ini.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 40.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

0: Bila bercakap tentang pemain yang mampu mengubah lawanan dalam sekelip mata, nama Kylian Mbappe pasti berada di barisan hadapan. Pada usia 27 tahun, beliau sudah bergelar juara dunia, pemenang kasut emas Piala Dunia 2022 dan kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Perancis. Di pentas Piala Dunia, Kylian Mbappe terus mencipta sejarah apabila menjadi antara penjaring paling prolifik dalam sejarah kejohanan, mana sedang memburu rekod jaringan keseluruhan Piala Dunia. Kepantasan luar biasa, penyudah klinikal dan keberanian berhadapan pertahanan lawan menjadikan Mbappe pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Oh, bintang kecil?

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Assalamualaikum, selamat malam sekali lagi untuk semua pendengar-pendengar yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan masih lagi suara ini berkumandang di tiga frekuensi utama Mutiara FM pada malam ini. Dan pertemuan kita pada malam hari inilah, malam hari Selasa, 14 Julai 2026 sama dengan 28 Muharram 1446 Hijri. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang ceria bahagia. Dan yang pastinya pada ketika ini saya juga mengharapkan agar anda dapatlah bersama menemani saya sampailah jam 12.30 malam nanti ya. Dan macam biasa kita akan bersama menerusi ruangan Cafe Music pada malam ini. Dan dalam ruangan Cafe Music ini, ia memberi peluang dan ruang untuk anda memilih lagu-lagu pilihan anda. Dan kemudian akan saya pilih pula antara lagu-lagu pilihan anda itu yang mana satu sesuai untuk saya mendengarkan, untuk saya mainkan di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. Terima kasih juga yang mendengarkan kami walaupun berada jauh, jauh dari Pulau Pinang ini. Rakan-rakan kita yang berada di sebelah Alosar Kedah, terima kasih. Rakan kita yang berada di Perak, terima kasih. Juga ada di kalangan kita yang pada malam ini mendengarkan Mutiara FM di Pantai Timur tu. Tu dia. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama memilih kami di Mutiara FM pada malam ini. Dan sudah pastinya pada ketika dan saat ini, saya jalani akan terus menemani anda. Tempat berhenti dia pukul 12.30 malam sekali lagi. Selepas ini akan sama-sama dengarkan lagu pilihan dalam ruangan Cafe Music Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: 9.36 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang baru saja bersama dengan Mutiara FM di ketika ini. Ada yang lampu diri malam ini. Terima kasih untuk sahabat kita Azian di Balai Pulau. Kita juga ada siapa ni? Noraini di Bayan Baru. Syafiq, selamat malam Syafiq. Terima kasih juga untuk Hafiz yang walaupun katanya sedang berniaga waktu lah ni, namun kesetiaannya tetap bersama dengan Mutiara FM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak Yati di Permatang Pauh, Abang Roslan di Sungai Petani, juga salam sayang buat Abang Faizal di Kepala Batas. Begitu juga dengan Nadia yang berada di Bukit Mertajam. Pak Din kita di Dibung Tebah, terima kasih Pak Din. Muhammad Hasbi, selamat malam. Baik, kita berada dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Di mana ruangan ini membenarkan lagu-lagu yang anda pilih menerusi WhatsApp dan anda hantarkan kepada kami, akan saya keudarakan untuk sama-sama kita dengar lagu-lagu pilihan pendengar kita pada malam ini. Dan kepada anda yang mungkin baru saja tiba ke Pulau Pinang ini, selamat datang ke Pulau Pinang yang menjanjikan tempat-tempat menarik untuk anda lawati dan juga pelbagai jenis makanan yang sedap-sedap belakang. Baik, untuk lagu pilihan yang pertama pada malam ini, lagu yang dipilih oleh Kak Azian kita di Balik Pulau. Selamat malam untuk orang Balik Pulau. Dia nak dengar lagu nyanyian Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan lagunya Adik Saya Abis Sore. Betul ya? Adik Saya Abis Sore. Boleh ya kan? Dah kata Kak Azian lagi nak ditujukan khusus untuk Nik Ramzi Nikmat yang kabarnya baru saja tiba dari Kelantan sampai Mai Penang ni. Selamat datang orang Kelantan. Mutiara FM segalanya untukmu.

Ya, lagu nyanyian Aisyah Rednor dengan lagunya Tak Adil. 9.45 minit malam. Yang mana pada ketika dan saat ini berada dalam kenderaan, sedang menggunakan jalan raya, hati-hati. Terima kasih untuk rakan teman kita yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di mana juga anda berada di ketika ini. Dan terima kasih kepada mereka yang sedang mandu, yang sudi untuk membiarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar lega dalam ruang kenderaan anda. Dan lagu itu tadi, di mana lagu yang dinyanyikan oleh Aisyah Rednor tadi, merupakan lagu yang dipilih oleh Kak Sharifah Hassan kita dari Penaga. Selamat malam untuk Abang N, Taman Sembilang, Bandar Seberang Jaya. Katanya nak buat ucapan kepada Firdaus Zahrin, pemandu van kilang LPS. Berhati-hati memandu. Bawa minah kilang. Bayar lepas Penang, semoga operator selamat sampai ke rumah masing-masing. Hati-hati ya. Sahabat kita Firdaus yang sedang memandu ketika ini.

Ini lagu yang berjudul Kesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Apapun nak buat pun kena fikir ke depan, eh. Pemandu-pemandu e-hailing kita malam ni. Selamat malam. Abang-abang rider kita, hati-hati.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Berlalu tadi lagu nyanyian Santesh dengan lagunya Amalina. Dan sebelum lagu itu, terlebih dahulu saya kudarakan lagu nyanyian Ratu Rock Malaysia, Ella, dengan tajuknya Kesal. Dan lagu Kesal tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Cik Mat Mak Usin yang gambarnya berada di Sungai Petani. Terima kasih Cik Mat Mak Usin. Dan lagu Santesh itu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Syafiq. Terima kasih kepada anda yang terus tetap setia bersama mendengarkan kami di Mutiara FM di ketika ini. Dan sudah pastinya saya Jalani akan terus menemani anda sampailah jam 12.30 malam nanti. Yang mana yang bertugas, yang bekerja, selamat menjalankan tugasan kerja anda. Terima kasih Syafiq atas doanya. Semoga doa yang disampaikan berbalik kepada anda. Yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah bersantai di rumah, selamat bersantai di rumah bersama dengan keluarga ataupun rakan teman. Pilot-pilot darat kita malam ni, selamat malam. Dan selamat untuk ke destinasi tujuan anda, Bob, yang kabarnya berada di Seberang Jaya. Malam ni ada trip ke Selayang katanya. Hati-hati. Di mana jarak perjalanan destinasi tujuan kita ni bukan alasan untuk kita tidak mematuhi undang-undang. Macam kadang-kadang tu nak pergi kedai dekat lah, jadi helmet saya pakai pun tak apa. Dia tak boleh kira macam tu. Undang-undang tetap undang-undang ya. Dan ianya dicipta untuk keselamatan kita juga. Seandainya terjadi apa-apa, jatuh ke apa, sekurang-kurangnya ada perlindungan di kepala kita. Itu sebab diwujudkan undang-undang memakai topi keledar. Ini untuk mereka yang bawa motor ya. Melindungi bahagian kepala kita. Dalam diam mencintaimu. Ini pun masalah juga. Kadang-kadang terlampau pemalu. Tak apalah, esok anak abang tak suka kat dia kan. Tengok-tengok kawan tu nak menikah bila. Pergi. Ini lagu pilihan sahabat kita, Mamudin. Entah.

lagu nyanyian Boy Sting, 10.3 minit malam. Terima kasih Abang En. Abang En kata, biar ada sifat malu tapi kena ada keberanian berdepan kekasih hati untuk meluahkan isi hati. Kalau pendam kekasih hati, melepas tangan oleng. Peace.

itulah dia. Malu pun kena ada tempat juga. Yang mama kata kalau malu bertanya sesat jalan. Lebih kurang macam itulah.

Bakat bintang Piramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang. 9 pagi.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Oh, bintang kecil?

7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

10.19 Midi Malam Mutiara FM segalanya untukmu. Jadi kepada anda yang ingin menyertai uji bakat bintang P. Ramlee juga bintang kecil yang dari adik kita ni, jangan lupa pada 18 Julai 2026 ni kita selahkan bakat yang kita ada. Dan seperti yang telah pun saya mainkan tadi, promo-promo berkenaan dengan bintang P. Ramlee juga bintang kecil, pastikan anda memenuhi kriteria-kriteria yang telah pun dinyatakan. Jadi kalau kata ada lagi yang ingin anda ketahui mengenai dengan kedua-dua uji bakat ni, anda bolehlah

menghubungi Katie. Susuk yang penuh misteri. Ramai yang bertanya, siapakah Katie ya? Tapi Katie dia tak buka talian waktu-waktu malam lah. Waktu pejabat saja. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan uji bakat bintang Piramli juga uji bakat bintang kecil, bolehlah pakat-pakat menghubungi Puan Katie kita. Selamat malam untuk rakan-rakan kita yang mendengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini. Terima kasih untuk tuan yang punya warung-warung juga restoran yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda. Yang mana rakan teman kita yang mengusahakan perniagaan makanan pada malam ini, semoga pelanggan-pelanggan anda terhibur juga mendengarkan Mutiara FM ini. Sambil-sambil duk tunggu pesanan ataupun order tu sampai, sambil-sambil duk dengar Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Sahabat-sahabat kita yang berada di Taman Desa Murni malam ni, selamat malam Encik Mansor kita yang kabarnya pada ketiga ini bersama dengan rakan teman duk bersembang katanya. Alhamdulillah. Dalam kita duk sembang-sembang pun, dalam kita duk melawak-melawak pun, jaga tutur kata kita. Ini kerana kadang-kadang tu dia terlampau teruja sangat, terlampau gairah sangat bercakap, bersembang, pompang-pompang kan. Kadang-kadang kita terlupa yang mungkin kata-kata yang kita lontarkan, kata-kata yang kita keluarkan tu, kita tak sedar kata-kata tu dia boleh mengguris hati kawan-kawan kita. Jadi apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini adalah ketenangan dan saling menjaga perhubungan yang kita bina tu. Kalau boleh tu kita berkawan ni sampai bila-bila lah. Adik kerana tersalah cakap sikit, terus nak putih kawan, jangan eh. Terima kasih untuk sahabat kita sekali lagi Azhar Mustafa yang kabarnya berada di Jelutong Pulau Pinang. Kak Ina kita di Teluk Kumbar, selamat malam. Begitu juga dengan Abang N. InsyaAllah sekejap lagi saya akan bacakan dedikasi ucapan yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat pendengar kita. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan sekali lagi kepada rakan penolong jutera yang bertugas pada malam ini, saudara Latif juga bersama dengan Puan Norma ya, yang pastikan kejelasan yang anda dengar sekarang ini jelas di telinga anda. Baik, ini lagu yang menjadi pilihan sahabat kita yang menamakan dirinya sebagai Muhammad Aziz. Muhammad Aziz tidak menyatakan di mana lokasi beliau. Lagu pilihannya lagu nyanyian Amir Jahri dengan lagunya Aku Juga Manusia. Semoga terhibur pendengar-pendengar Mutiara FM pada malam ini dengan lagu-lagu hasil pilihan pendengar-pendengar kita juga. Cafe Music Mutiara FM, segalanya untukmu.

Lagu yang berjudul Mimpi Yang Tersudah. Lagu nyanyian Ibnu Rizal baru saya menghiburkan anda 10.35 minit malam. Dan lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Kak Ina kita dari Teluk Kumbar. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang masih lagi tetap setia bersama mendengarkan kami di Mutiara FM sehinggalah ke waktu ini. Dan lajaklah lagi ya untuk mendengarkan teman saya sampailah jam 12.30 malam nanti. Dan sebelum saya kudarkan lagu nyanyian Ibnu Rizal itu tadi, terlebih dahulu saya telah pun kudarkan lagu yang berjudul Jangan Kau Pergi. Okey, lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Azhar Mustafa dari Jelutong Pulau Pinang. Dan kepada rakan teman kita pendengar yang memilih lagu pada malam ini, tidak saya keudarakan, minta maaf banyak-banyak. Dan saya akan cuba selitkan lagu-lagu yang anda pilih itu dalam ruangan lagu-lagu melankolik, lagu-lagu belain jiwa tanpa henti yang akan disiarkan tepat jam 11 malam nanti ya. Dan jangan lupa kepada anda yang ingin menyertai uji bakat Bintang Kecil juga Bintang Piramli 18 Julai ni. Jadi jangan lupa untuk anda bawa bersama minus one. Dia jadi mudah ya. Dan berpakaian yang bersesuaian lah untuk uji bakat tersebut. Jangan nak mai apa ni, uji bakat Bintang Piramli pakai baju lagu Elvis Presley. Dia tak kendal. Dan untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan kedua-dua uji bakat ni, anda bolehlah menghubungi Puan Katie kita waktu pejabat saja ya. Waktu malam ni dia rehat, dia tak mungkin nak jawab segala pertanyaan anda tu. Jadi waktu pejabat dia 9 pagi sampailah pukul 6 petang macam itulah. Terima kasih untuk Abang N kita. Abang N kita dia sampaikan sedikit ucapan. Dia kata berkasih sayang besar artinya sanggup berkorban apa saja demi kebaikan dalam keluarga, iaitu suami isteri dan anak-anak adalah peranan penting yang harus dihargai. Betul, tepat sekali. Dan terima kasih juga untuk Mak Su. Mak Su kata tadi Jalani dah sebut pasal disebabkan kata-kata yang kadang-kadang ni tak sedap sampai putus silaturahim. Dia kata Mak Su ada pengalaman, dia kata di mana disebabkan satu perkataan tu je, hubungan yang kami bina ni dia dengan kawan dia yang mana daripada kecil berkawan tiba-tiba putus disebabkan satu kata-kata je. Jadi beringat-beringat lah kadang-kadang ni apabila kita ni terlampau lantang bercakap, terlampau lantang kita mengeluarkan pendapat, jangan sampai kata-kata kita itu mengguris hati orang lain sampai orang lain tak boleh terima dan terus putus ikatan satu rahim yang punya lama duk bina tiba-tiba terputus hanya kerana satu perkataan katanya. Terima kasih Mak Su. Daripada sahabat kita Zarul Zumun Geni Plaza Penang, dia buat ucapan untuk kawan-kawan yang sedang bekerja, jangan mengulat ya. Ini daripada Zuhair Sulaiman M24 Pangsapuri Tanjung Tokong. Selamat malam untuk orang Tanjung Tokong. InsyaAllah saya akan cuba untuk tunaikan lagu pilihan sahabat kita ni, tapi di dalam ruangan lagu melankolik 11 malam nanti. Ini kerana ruangan cafe music kita dah habis dah tadi pukul 10.30 minit malam tadi ya. Okey, Pak Nan, Pak Nan dari Sungai Petani. Pak Nan kata dia keh bertumbuk dengan kawan kerana duk semang elok-elok. Dia kata kat kita boleh, kita kata kat dia tak boleh. Keh tu sampai hari ni tak bertegur siapa. Dia pun dah pindah dah katanya. Jadi itulah dia, kadang-kadang kita perlu juga memikirkan tentang apa yang perlu kita katakan terlebih dahulu. Dia jangan bila dah kata baru fikir, weh aku kata macam tu. Dia berasa apa? Kawan tu berasa, dia duduk ram. Itulah keluarnya pepatah ataupun peribahasa, kerana mulut badan binasa. Apapun kita terus jaga keharmonian, kedamaian, ketenangan jiwa kita dengan selalu berbuat kebaikan.

Salam untuk Hafizuddin di Bakak Aram. Okey, kata Hafizuddin nak buat ucapan selamat malam untuk line leader kami. Jadi tapihlah kata-kata anda, Kazli Safri, line leader kami katanya, sebelum kami mengatakan anda tu dia. Malam ni semua tajuk kata. Apa pun semoga anda telefon bersama dengan kami di Bucara FM segalanya untuk berhubung.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Internet selamat, tanggungjawab bersama. Ya. Jadi kita perlu tahu dan kita juga perlu pantau apa yang mungkin anak-anak kita lihat ataupun layari dari dalam internet, di telefon bimbit ataupun tablet yang kita juga yang bagi kat mereka. Jadi dunia serba canggih, semuanya berada di hujung jari katanya, dan itu di sisi yang kita kata kurang baik dengan kita kata konten-konten yang ada di internet. Tetapi tahukah anda di mana kandungan di internet sekitar 95 hingga 99% daripada keseluruhan maklumat yang wujud di dunia ni tersimpan dan boleh diakses melalui internet. Dia ni merangkumi semualah, bidang ilmu, berita terkini, penyelidikan baru, panduan pandangan peribadi dan pelbagai topik yang tidak terhad kepada kita kata pembelajaran seperti di sekolah. Dan itu terpulang juga kepada kita di mana kita nak menggunakan teknologi ini, yang mana apa yang kita katakan tentang teknologi internet ni ke arah mana, ke arah baik ataupun ke arah yang sebaliknya. Jadi dia ada pro dengan kontra dia, dia ada hitam dan juga putih dia. Kalau kata kita pilih untuk kita gunakan internet ni untuk kita nak buat satu benda yang berfaedah, yang baik, kita dapat baik. Kalau kita buat kurang baik, duk penjatuh orang dekat internet ni, kita juga yang teruk. Set silap duduk ke dalam.

Jadi janganlah kita gunakan internet ni sebagai satu wadah untuk kita menjatuhkan perniagaan orang lain. Kita nak body shaming orang lain. Ini semua kalau kata kita buat berita palsu pun dengan satu tujuan nak memburukkan orang lain, ada akta.

0: FM.
1: Okey, terima kasih Cik Man. Dia kata macam itulah. Setiap benda yang dicipta, dibuat tu, dia ada baik dengan buruknya. Macam motor lah. Ada orang gunakan motor untuk buat kerja. Ada orang yang guna motor untuk buat berlomba. Pandai. Setuju sangat. Jalan FM segalanya untukmu.

0: Bila bercakap tentang pemain yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata, nama Kylian Mbappe pasti berada di barisan hadapan. Pada usia 27 tahun, beliau sudah bergelar juara dunia, pemenang kasut emas Piala Dunia 2022 dan kini muncul pencaring terbanyak sepanjang zaman Perancis. Di pentas Piala Dunia, Kylian Mbappe terus mencipta sejarah apabila menjadi antara penjaring paling prolifik dalam sejarah kejohanan, mana sedang memburu rekod jaringan keseluruhan Piala Dunia. Kepantasan luar biasa, penyudah klinikal dan keberanian berhadapan pertahanan lawan menjadikan Mbappe pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. 11 malam, seperti biasa di jam ini akan saya kudurkan lagu-lagu melankolik tanpa henti yang saya beri nama lagu-lagu belayan jiwa lah. Jadi malam ini saya mulakan dengan lagu nyanyian kumpulan Innuendo dengan lagunya Belayan Jiwa. Dan diharapkan lagu-lagu ini dapat menghiburkan anda dan memberi ketenangan kepada anda di mana jua anda berada. Terima kasih. Dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

11.53 Mini Malam Bujan FM, segalanya untukmu. Nampaknya tugasan saya hanya sampai di sini sahaja, saudara. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama menemani saya di Mujur FM, segalanya untukmu. Semoga malam ini malam yang indah untuk sama-sama kita harungi, kita nikmati. Sayangi apa yang kita ada, maafkan apa yang telah berlalu, dan teruskan melangkah dengan tenang. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam dari saya, Charlani, untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Bo.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari lahir diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Nah, usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruh Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di pantai timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodland Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV

TV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh Muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Satu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Burhan tu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nini Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Adi, Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

0: Biasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baru bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan custom sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, Geng Buruh Hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
1: Hello, Flying Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
5: Mini Piala Dunia.
6: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Burung Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Di hati geng burung hantu, waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira, ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida, assalamualaikum, ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya, ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Syida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga kakak cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini? Pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Teruskan hiburan bersama Game Rohantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

gergas si dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

Julai, Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Bos.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kita berhibur. Masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi. Macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Med Malaysia, antara amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belangau, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandan Laman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hadi sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Spanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, membuka Spanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apa pun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana yang ada di depan TV itu, rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi ni, mati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

sayang. Hanin tak pergi mana-mana. Hanin masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RPM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

satukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai

Kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei, daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya, ada ramai, ada Ash tadi, ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni, ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan, ada Yong Izzah, pagi ni ada Suhana Angah. Ramai ya orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti permainan sukan hoki katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etok-etok panas katanya. Ha, sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori, sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu. Juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecikkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Buruhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengaburi pihak berkuasa yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Dan

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dalam benda barang. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata kepada yang ada di depan kaca TV. Rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni tak boleh diganggu. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni, bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan. Dan kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ani nak kongsikan dia sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas baharan. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tetapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hanim selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan, ada yang dah bangun pagi ini kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah, kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit perkongsian kata-kata buat undangan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin, jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرين حضرات مسلمين yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian terlebih dahulu bila sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya hadirin muslimin yang dirahmati Allah Kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat yang ke-21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan antara kamu mawaddah yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang dan rahmah iaitulah belas kasihan hadirin muslimin yang dirahmati Allah bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan analoginya sangat mudah perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan seperti mana kita masuk ke medan peperangan sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang Dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan. Yang pertama persiapan dari sudut jasmani, yang kedua persiapan dari sudut rohani. Jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan. Yang pertama kita perlu persiapkan jasmani kita.

kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik. Fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan. Sementara rohani, kita juga perlu membuat persiapan. Mental kita perlu kuat. Ya, mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang, supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh, dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji. Dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang. Dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan. Fizikal, dari fizikalnya, iaitu dari sudut kekuatan fizik kita. Dari sudut kekuatan fizik kita, kita kena kuat. Begitu juga dari sudut kekuatan rohani. Kedua-duanya perlu kita membuat persiapan. Apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan? Dua persiapan tersebut. Kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga, apa persiapan fizik kita, fizikal kita, kesihatan kita? Kita perlu jaga daripada awal. Kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan, kita tidak menjadi orang yang lemah. Begitu juga dengan rohani. Jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya, di dalam kita mendirikan rumah tangga, apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah, iaitulah kasih sayang. Dan di sini kita cuba tengok ya, apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku, ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya, yang boleh membawa kepada perceraian. Dan alhamdulillah, saya mendapat pengalaman ya, ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan, bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai. Banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan. Dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga, pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi, iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani, ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga, maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang, bila mana kita telah membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gerbang rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam, dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah SWT, kita tidak mudah futur, ataupun kita tidak mudah tewas. Kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah SWT. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan kita suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah.

0: Subhanahu wa taala dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak. Kalau seorang lelaki ataupun suami jadi dia kata kasih sayang itu adalah hak milik aku, salah, tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang kedua, apa dia? Ibadah. Bila sebut ibadah ni, tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat, tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian? Sebab itu, ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang, tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh, tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap, tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh apa? Boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama, solat 5 waktu. Yang ketiga, kita beri nafkah kepada suami kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang, mahabbah di antara kita dan suami.
1: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat, ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

nampaknya sampai ke penghujung segmen Burung Hantu untuk pagi ini. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti, seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini, 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Tutiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Edisi Rabu 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijri. Bam-bam teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi tepat pukul 5.59 minit pagi. Terus saya Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Amalan hati adalah mula-mula redha dengan bentuk rizki Allah bagi, dengan kadar yang Allah bagi. Yang kedua, yakin. Yakin terhadap apa jua rizki Allah bagi, itu yang terbaik. Dan yakin apa jua rizki Allah tarik, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tak ada dua pilihan. Sama ada kita berusaha dan dapat yang kita impikan, ataupun kita berusaha dan tak dapat yang kita impikan, lalu kita redha dengan apa yang Allah beri. Kita redha dengan apa saja rizki Allah beri, walaupun rizki ini tak sebagaimana kita impikan. Percayalah, Allah akan berikan rizki yang lain dalam bentuk-bentuk yang lain. Daripada alim ulama, apa sejua kurniaan Allah dalam bentuk manfaat, itu adalah rizki, bukan terhad kepada harta.
2: Ustazah Asma Harun.
3: Nabi SAW pesan kepada Abu Darda, Nabi kata jangan tinggai sembahyang fardu sengaja-ngaja. Jangan saja-saja tinggal sembahyang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ini lima waktu. Jangan sekali-kali kita saja tinggal. Nabi kata faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Nabi kata siapa yang tinggal sembahyang sengaja tinggal, Allah Subhanahu wa taala bari'at minhu. Lepas tangan, Allah tidak pelihara dia. Siapa yang saja-saja tak sembahyang fardu, Allah tak mau ambil tanggungjawab dekat dia. Allah lepas dia. Apa nak jadi kat dia pun jadi, Allah will never protect dia. Dengan kerana dia saja tinggal sembahyang fardu.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Inilah Mutiara FM. Mutiara FM sentiasa bersama Palestin.

Sesungguhnya Allah berikan dunia kepada sesiapa yang Allah suka dan

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: RTM. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhikmah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun ni tak turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Dok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pentas separuh akhir diteruskan pada Khamis 16 Julai dengan aksi penuh klasik membabitkan England dan Argentina di Stadium Atlanta, Amerika Syarikat. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal beradu kekuatan untuk memburu satu slot ke peringkat akhir. Sepak mula jam 3 pagi secara langsung menerusi Sukan Plus dan TV OK.

Ejam Terai FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Rabu. Hari ini Rabu dah, 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijri. Geng, pagi Mutiara masih lagi hari ini. Bam-bam temankan anak 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM menerusi 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, dan juga untuk ada yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, kau pagi ni kepada penyokong-penyokong Perancis. Okey, kau pagi ni dan juga kepada penyokong-penyokong Spanyol. Nampak senyum lebak sampai ke telinga hari ni kan, walaupun tengok bola pukul 3 pagi tadi. Okey, dan pagi ni rasa semangat eh. Tapi kepada penyokong-penyokong Perancis, harap bersabar lah. Tak apa, kita ada England dengan Argentina, boleh pilih lagi. Kalau geram dengan Spain sebab Spanyol menang kan pagi tadi, mungkin boleh pilih lah pasukan lawan, siapakah yang bakal menentang Spanyol untuk final World Cup 2026. Okey, agak-agak England dengan Argentina, siapakah yang akan layak. Okey, adakah Argentina akan mengekalkan status juara bertahan ataupun juga England akan buat comeback untuk separuh akhir Piala Dunia. Ada, jangan lupa untuk ada tonton di saluran Sukan Plus dan juga TV OK esok. Okay? Dan pas juga hari ini, semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Dan semoga juga untuk anda waktu ini, ada yang mungkin tengah sibuk lagi kan, sibuk berniaga, sibuk siap-siapkan anak-anak tu kan. Tengok-tengok pagi ni terlena pula lepas tengok bola tadi kan, terlajak sikit. Okay, apapun semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Alright, dan macam biasa kita nak go

Akan oleh Met Malaysia di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala petang dan juga malam diramalkan tiada hujan, yang mana suhu di Pulau Pinang hari ini dijangkakan minimum 25 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Okey, jom kita nak bawa anda pula untuk ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan terlebih dahulu di atas Jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan disusur masuk Jambatan Pulau Pinang hinggalah ke susur turun Jambatan Pulau Pinang disebabkan jumlah kenderaan yang tinggi. Okey, dan kita nak kongsikan juga di atas Lebuh Raya dari Permatang Pau nak menghala ke Prai pagi ni, memang seperti biasalah. Okey, dijangkakan kelewatan juga dari Permatang Pau menghala ke Prai, dan dari Challenge Park menghala ke Taman Indrawasih, dan seterusnya menghala ke Challenge Park trafik juga perlahan, dan seterusnya ke susur masuk Prai pagi ni trafik dijangkakan sesak. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan sama-sama dengan anda di bulatan Bukit Tengah dari Bandar Perda, trafik juga perlahan, okey, menghala ke Jalan Baru. Dan begitu juga dari Politeknik Permatang Pau nak menghala ke bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Taman Janggui Jaya nak menghala ke UiTM Permatang Pau di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Di Jalan Permatang Nibung nak menghala ke Simpang 3, trafik juga perlahan pagi ini. Dan kita nak kongsikan di Bukit Mentajam dari Tanah Liat dan juga dari Taman Serubung Merapit nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk dan juga nak menghala ke Ceruk Tok Kun. Pagi ni trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Jalan Maju nak menghala ke Taman Blimbing di kedua-dua arah, menghala ke Jalan Sung Ban King, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan seterusnya kita nak kongsikan dari Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Okey, dan dari Bukit Minyak nak menghala ke kawasan Pindasian Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Simpang 4. Simpang 4 pun boleh tahan juga nak menghala ke Valdo. Okey, di kedua-dua arah. Dan seterusnya di susur masuk Plaza Tol Jawi, trafik sedikit perlahan. Tak sedikit lah, padat juga ni. Dari Nibong Tebal nak menghala ke Plaza Tol Jawi. Di atas Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, di kedua-dua arah lancang elok begini. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di sekitar Permatang Pau. Okey, di sekitar Permatang Pau trafik juga sesak di jalan-jalan utama. Okey, dan kita nak kongsikan di dari Merbau Kudung nak menghala ke Sungai Dua pagi ni, trafik juga sesak di kebanyakan tempat. Di Tasik Gelugong seperti biasalah. Okey, ini dari komplek Tasik Gelugong, okey, trafik perlahan. Okey, dan seterusnya di Jalan Gelugong menghala ke Pokok Sena, pagi ni trafik juga perlahan. Di sekitar pusat Bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan menghala ke Plaza Tol Bertam. Dan di Jalan Paya Keladi, trafik juga perlahan pagi ni. Di Teloyak Tawak pagi ni trafik juga perlahan menghala ke Pengkalan Udara Batuas dan seterusnya menghala ke Bagan Ajam. Okey, itu di seberang. Kalau kata di pulau, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, susu turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lin Chong Yu, trafik lancang elok namun sedikit perlahan menghala ke Georgetown pagi ni. Dan trafik juga perlahan dari Georgetown nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Di susu turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas sedikit perlahan, dan sesak menghala ke Batu Uban. Okey, dan seperti biasa di Sungai Dibong Highway menghala ke Bulatan, Crystal Point, dan seterusnya menghala ke Jalan Tun Dr. Wang di kedua-dua arah menghala ke Sungai Ara, trafik juga perlahan. Okey, dan seperti biasa di Pesiran Bukit Jamboi trafik juga sesak, dan juga di Jalan Bukit Gambia trafik juga perlahan. Okey, dan di jalan-jalan utama di sekitar Bayan Lepas trafik juga perlahan. Okey, dan kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan di Jalan Sultan Azlan Shah, trafik juga perlahan. Di susur naik Bukit Lama di Teluk Kumbang, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Okey, di Balik Pulau kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, trafik juga perlahan dari Jalan Balik Pulau dan juga dari Jalan Sungai Pinang menghala ke Bulatan Balik
pulau. Okey, dan di Jalan Masjid Negeri, seperti biasa di kedua-dua arah dari Jalan Masjid

Negeri menghala ke Jalan Scotland, trafik padat pagi ni, dan di Lorong Batu Lancang menghala ke Jalan Hamilton, trafik juga perlahan. Di Tentik Highway pun sama juga, di kedua-dua arah trafik perlahan. Di Jalan Tok Keramat, di kedua-dua arah trafik juga perlahan. Okey, di Pengkaran Well, menghala ke Esplanade, trafik juga sesak pagi ni. Okey, jadi apapun untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okey, dan pastinya ada sesuatu yang menarik juga Bama nak kongsikan bersama-sama dengan anda sekejap sahaja lagi. Dan pastikan, okey, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.34 minit pagi waktu ini. Bam-bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay? Ha, yang pastinya kalau pagi tadi, perlawanan di antara Perancis dan juga Spanyol, yang mana Spanyol telah pun menempah tiket ke final. Okey, Piala Dunia 2026. Okey, dan pagi esok jangan lupa untuk saksikan pula perlawanan di antara Argentina dan juga England. Siapakah yang bakal mara ke final Piala Dunia 2026? Okey, dan sama-sama kita nantikan pagi esok. Kan, adakah England akan comeback ataupun Argentina akan mengekalkan status juara bertahan? Okey, sama-sama kita nantikan. Dan sebelum kita nak kongsi topik kita pagi ni, Bam-bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan program tayangan Big Screen Final World Cup 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan MBSP Bertam pada 19 hingga 20 Julai 2026. Okey, yang mana program ini anjuran pejabat ADUN Bertam, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merikan dan Merikan, dengan kerjasama Mutiara FM, RTM Pulau Pinang. Okey, yang mana kita nak bawakan untuk anda tayangan Big Screen final ni. Okay, yang mana menariknya ada pelbagai program-program menarik yang akan diadakan di sana. Sebab tu start 19 hari bulan. Okay, yang mana kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, antaranya ini menarik tau. Sebab apa? Kita ada pertandingan sepakan penalti, kita ada kejohanan bola sepak veteran, kita ada sepak raga tujuh kenduri, kita juga ada artis jemputan, kita juga ada cabutan bertuah, kita ada permainan PS5 secara percuma, kita ada e-sport, e-football mobile, kita juga ada teka jaringan, kita ada jualan makanan ringan dan juga basah, dan kita juga ada tukar minyak enjin untuk food rider secara percuma, iaitu sebanyak 50 buah motosikal, dan juga kita ada subuh macam Jumaat di Masjid Al-Jami'ul Badawi. Dan juga kita ada podcast Mutiara FM live di Stadium Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP Bertam. Kita juga ada kuis dan juga kahut, dan yang paling bestnya kita ada pelbagai kuis dan juga hadiah yang kita nak berikan kepada anda. Okay, jadi untuk orang yang berada di sekitar Kepala Batah, Tasik Gelugok, Sungai Petani, Bukit Metajam, Permatang Pauh, ayuh ramai-ramai kita ke Kompleks Sukan MBSP Bertam berhadapan dengan Dewan Minimum Kepala Batas untuk program tayangan Big Screen Final. Okay, yang akan berlangsung di sana, dan ramai juga penyampai-penyampai Mutiara FM yang akan berada di sana, yang mana Bam-bam pun ada kat sana, Amin, kita juga ada Q, kita juga ada Farouk. Okay, dan yang pastinya ada pelbagai pengisian-pengisian yang menarik untuk anda. Okay, jadi jom kita bakat-bakat meriahkan program tayangan Big Screen Final World Cup 2026, right, yang akan berlangsung di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Ayo seluruh rakyat Pulau Pinang, kita gegarkan Kompleks Sukan MBSP Bertam. Okay, pada 19 hingga 20 Julai, 6 pagi sampai pukul 5.30 pagi. Alright, dan pasti juga pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda topik kita pagi ni. Menarik tau topik kita hari ni. Okay, yang mana kita nak kongsikan, sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan satu cerita ni. Ada istilah yang orang cakap kan, tak kenai maka tak cinta. Itu pepatah yang orang kata apa, sesuailah menggambarkan situasi seorang wanita ni yang berasal dari Tanjung Balai Karimun dekat Indonesia ni, yang dulunya dia tidak menyukai Malaysia. Namun kini negara ini sudah dianggap sebagai rumah kedua dia. Fuh, nampak tak kan? Dahsyat tak dahsyat? Malah lebih membanggakan, wanita itu fasih bercakap menggunakan bahasa Melayu dan logat utara. Dengan menguasainya dalam masa yang singkat, malah dia juga selalu berkongsi videonya bercakap dalam bahasa kebangsaan di akaun TikTok dia. Dan dia juga merupakan warga Indonesia yang berketurunan Melayu Bugis dan Batak, yang diwarisi daripada ibu bapanya yang masing-masing berdarah Melayu campuran. Taliban. Dan menurut dia, sebelum ini dia juga sama seperti segelintir rakyat negaranya yang mempunyai stigma negatif terhadap negara kita ni kan. Bagaimanapun katanya, semua itu berubah selepas mengenali Malaysia dengan lebih dekat, dan dia juga mempunyai ramai kenalan dari negara ini yang kembali dalam talian. Nampak tak kan? Dulu tak suka, dulu meluat sangat-sangat. Tapi itulah setengah istilah orang cakap kan. Kalau kata meluat tu, jangan meluat sangat-sangat, takut tersayang. Betul ke? Biba? Biba?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Biba. Dunia kau apa belakang tiang tu?
2: Taklah.
1: Awak pasal apa Biba? Merajuk ke? Sedih ke pasal apa?
2: Taklah.
1: Okey
2: je.
1: Okey ke? La ilaha illallah. Biba dia punya rock belakang tiang kan?
2: Nak jujur ke?
1: Tak payah sangat. Tapi Biba okey ke Biba?
2: Okey. Alhamdulillah.
1: Biba. Sihat? Alhamdulillah sihat. Seadanya Biba. Yeah, tadi yeah. Babang kongsikan. Okay. Tak kenai maka tak cinta ni kan? Sebab apa Biba? Okay. Setiap kita ni ada perasaan tau. Ada perasaan. Dan perubahan cita rasa, minat dan juga pandangan terhadap sesuatu perkara tu merupakan orang kata apa, proses mula jadilah. Yang sering berlaku seiring dengan peningkatan usia serta kematangan seseorang lah. Sebab ada katanya, suatu perkara, makanan ke, hobi ke, atau situasi yang pernah kita hindari ataupun tak suka, suatu ketika dulu kini bertukar menjadi perkara yang paling dia suka ataupun gemar lah untuk dia cari setiap hari. Bagi Biba macam mana Biba?
2: Kalau macam perubahan ni selalunya dipengaruhi oleh pendedahan barulah.
1: Pendedahan ataupun, baru
2: pengalaman hidup atau kesediaan kita untuk mencuba sesuatu di luar zon selesa kita tanpa sebarang prejudis lah. So kalau kita nak faham fenomena perubahan persepsi ni, dia nak bantu kita sedar bahawa minda manusia sentiasa berkembang dan tak bersifat statik dalam nak menilai apa yang ada dekat sekeliling kita lah.
1: Saya tertarik dengan apa yang Biba cakap tadi lah. Sentiasa berkembang sebab dulu Bambang tak ada lah besar macam ni kan. Dah rasa kembang lu kan. Sebab kuih tua pun tu. Sebab dulu masa Bambang umur 20 tak ada lah besar macam ni. Lah 25 kan. Dia rasa besar sikit lah. Okay, topik kita pagi ni Biba.
2: Dulu tak suka. Sekarang jatuh hati.
1: Ada tak apa-apa makanan yang memang anda tak suka sangat dah dulu kan? Tapi sekarang ni dah jadi favourite dah, orang cakap. Jadi kegemaran dah. Kalau kata dulu mungkin ada tak orang sekiling yang orang kata apa, apa rasa macam rimah ada ni. Tapi sedar tak sedar, benda tu ataupun perkara yang anda rimah tu, anda sendiri yang buat. Untuk anda mungkin nak kongsikan sama-sama dengan Bambam dan juga Baby Biba kita pagi ni. Okay, benda yang anda rasa macam dulu meluat sangat-sangat, dulu tak suka, dulu benci. Wombe lo ni sayang. Okey, 04-07-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam
2: 01-050-8089-57.
1: Yes, Zam Trafam.
2: Segalanya untukmu.
3: J-Lo.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Tera FM, segalanya untukmu. 7.51 minit pagi waktu ini. Bambam masih lagi ditemani oleh
2: Baby Biba.
1: Macam Doraemon. Petas ajaib.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah lembut noh. Aduh, geram pula aku dengar ni.
2: Dia naik turun.
1: Okay, Biba, pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Okay, iaitu benda yang dulu memang meluat sangat lah. Oh, benci lah. Tapi lah ni, ada tak makanan yang Biba rasa macam Biba tak boleh go lah dengan makanan tu?
2: Dia kalau macam tu, ada biskut raya yang kacang-kacang tu.
1: Biskut raya yang apa, kacang-kacang suci, kan? Suci dan debu.
2: Ha, dia lah kot. Dulu kecil-kecil tak suka. Sekarang ni rasa sedap je, boleh je telan.
1: Pasal apa kecil-kecil tak suka?
2: Tak sedap.
1: Pasal ular sedap
2: lah. Dia rasa berdebu lah. Dulu-dululah. Kita kecil-kecil, kita punya diri rasa kita tak berkembang lagi.
1: Okey. Ha. Oh, diri yang makan tak berkembang. Oh, macam tu
2: kan? Kita tak boleh adapt lagi. Tak
1: boleh
2: hargai.
1: Oh, dia yang kuih suci dan debu tu lah.
2: Suci dan debu.
1: Okey. Kalau kata suci dalam debu, nyanyian iklim lagu tu lah lagu tahun 90-an. Bibah nyanyi sikit tak dengar boleh tak?

0: Come on, Mima.
1: Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa.
0: Yeah. Itu baru muka lima, Bibah.
1: Ya, ya, terkejut juga.
0: Okey, baik. Lah. Ha, siapa kata Bibah tak payah nyanyi? Dulu nak cakap pun tak mau.
1: Tak, nyanyi boleh. Sedap tu mandak lah.
0: And it, sedap tak sedap tu nombor dua. Kan, yang penting makan. Okey, untuk anda sendiri. Okay lah. Apa yang anda nak kongsikan dengan kami? Dulu memang meluat sangat-sangat. Tapi, Allah ni memang favourite. Yeah. Pantang nampak, pantang jumpa. Kan? Agak tak semestinya makanan.
1: Betul.
0: Mungkin tempat yang dulu memang tak suka nak pi.
1: Orang boleh jadi.
0: Betul. Macam Bambam dengan Bibah lah. Dulu Bibah cukup meluat dekat Bambam. Lo ni pun meluat lagi.
1: Tipu.
0: Okay, kita nama pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa kita lihat?
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuhada.
2: Ya.
0: Ya. Apa khabar Syuhada, sihat ke?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Dah menyorok dah pagi ni?
2: Ada.
0: Menyorok apa pagi ni?
2: Kuih cara berlauk.
0: Kuih cara berlauk? Lauk apa dalam kuih cara tu?
2: Lauk daging.
0: Lauk daging? Dahsyat, dahsyat. Alhamdulillah. Baik, sebelum tu, sikit mukaddimah kata laluan daripada Syuhada kita.
2: Bambam awak handsome sangat.
0: Pertama kali orang kata kat saya handsome.
1: Itu.
0: Ini kira jujur ikhlas pada hati ke macam mana ni?
2: Ya.
0: Oh, alhamdulillah, terima kasih Syuhada. Syuhada.
2: Bibah.
0: Pasal apa Bibah?
2: Bibah
0: setiasa you. Allah. Baik, terima kasih Syuhada yang sentiasa manis. Ya. Walaupun sekadar dengar suaranya. Kan Syuhada?
2: Ya.
0: Okey, sebabkan pagi tadi dah makan kuih cara beluk dah kan? Baik, nak tanyalah bagi Syuhada sini kan. Dulu meluat sangat-sangat. Pasal apa lah suka sangat-sangat? Makanan ke tempat ke orang ke siapa ke?
2: Benda tu memang wajib kena guna lah ni.
0: Apa dia tu? Apa dia tu?
2: Telefon touchscreen
0: ni lah. Pasal apa yang dulu tak suka ke?
2: Tak tahu, rasa macam fikir macam benda tu payah lah dulu.
0: Dulu payah.
2: Kalau telefon button tu kan, nak call pun senang. Tapi disebabkan lepas saya punya beg tangan kena curi. Masa lepas tu cuba lah juga guna telefon macam ni.
0: Ada hikmah dia lah cerita dia kan.
2: Memang dulu memang nyampah lah, payah lah.
0: Tapi bagi Syuhada sendiri lah kan, walaupun yalah kita faham status Syuhada, okay, yang satu kelebihan juga apabila Syuhada boleh gunakan telefon tu untuk dengar radio, untuk telefon kan. Apa perbezaan ketara di antara penggunaan telefon touchscreen tu dengan telefon button yang Syuhada pakai sebelum ni?
2: Telefon button kan tak boleh buat macam-macam. Lah ni kan telefon boleh buat macam-macam, nak WhatsApp, nak apa.
0: Betul.
2: Kalau dulu kan dia terhad.
0: Jadi rasa puas lagi lah pakai yang touchscreen ni.
2: Nak kata puas tu tak. Tapi sebab dia senang tu, sebab banyak benda lagi boleh buat. Kalau dulu nak masukkan dia punya perisian suara tu, dulu kena pakai komputer.
0: Tapi sekarang ni kalau kata perisian suaranya, maksud kata Syuhada cakap je, dia akan keluar lah apa-apa.
2: Tak, maksudnya nak bagi dia bunyi tu.
0: Kalau dulu faham.
2: dia kena bagi orang yang pandai buat, dia kena cucuk dekat wire USB, masuk dekat komputer. Adalah cara-cara dah. Tak susah sikitlah.
0: Alhamdulillah.
2: Sekarang ni memang dah ada dah. Dulu dia ada tempat saja, tapi nak masukkan kena buat benda lain.
0: Itu dia.
2: Tapi telefon dulu tahan lah. Kalau jatuh pun tak rosak.
0: Telefon lah?
2: Saya pula dia taklah rosak, tapi dia adalah problem-problem dah.
0: Tak apa, jatuh beli baru. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, apa pun Syuhada, kami doakan semoga dipermudahkan urusan Syuhada. Dan kita semua faham Syuhada kan, okey perlihatan kan. Tapi ada kelebihan Syuhada yang Syuhada manfaatkan, gunakan sebaik mungkin. Tahniah Syuhada nak. Terima kasih tau. Okey. Assalamualaikum. Itu dia
1: teknologi
0: kan. Sebab tu kita cakap, kita ni yang sempurna elok ni kan, jangan merungut. Sebab apa kita faham, ada setengah orang telefon tu dah touchscreen elok dah. Tu pun balok kan, tu pun nak mudah lagi kan. Kita faham ada setengah orang yang mungkin agak suka untuk menggunakan. Tapi teknologi tu dimanfaatkan sebaik yang mungkin. Okay, munasib baik apa nama Syuhada, dia makan kuih cara lauk daging. Risau juga buat kita kuih cara lauk ikan tiga rasa. Baik. Kan sebab buat kan kuih cara lauk apa hari ni? Oh, kuih cara lauk daging batang pisang. Ah, pening. Kan boleh buat juga kan buat kuih cara. Kan lepas tu buat ikan tiga satu ambil isi buah dalam tu. Oh, lem leleng oh.
1: Try
0: betul kita kalau betul kau orang jual kan. Oh, kuih cara seketul RM5 tu dia. Oh, menega nak pergi Israel beli hari. Kan bukan. Ah, apa sebab yang mahal sangat ni? Bukan ikan siakap fresh baru naik belok kau pulang kuih cara. Ha, ya, boleh buat juga tu kan. Ah, itu Ana Fana punya cerita. Baik untuk anda mungkin nak kongsikan lagi cerita pagi ni. Ah, mungkin anda ada satu nak kongsikan. Dulu meluat sangat-sangat. Ah, pasal pun lo suka sangat-sangat sebab apa tu kan. Ha, orang kata apa? Bak kata orang dari mata turun ke hati. Ah, ataupun tak kenai
1: maka tak cinta.
0: Terus jam Antara FM
1: segalanya untukmu.